0: jalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar,
7: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Dan teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya menghimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
18: Laporan Khusus. Laporan Khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki.

Dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita

0: mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
2: Ya ampun, gimana ceritanya?
1: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
2: Terus?
1: Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
2: Ya ampun, kena hipnotis itu?
1: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
2: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
1: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
2: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
1: Iya, benar.
3: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.

0: Yo pemirian untuk menyegarkan dirimu, masih bareng sama Binde di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang pagi hari ini. Gimana semangat hari ini? Tapi tadi kabar dari Sally, KRL padat ya Sel?
1: Iya, hari ini padat banget Binda. Padahal kan ini harusnya cuti bersama ya. Tapi kayaknya beberapa perusahaan swasta kayaknya banyak yang gak libur deh. Tadi niatnya sih santai ya berangkat. Aduh enak
0: atau
1: nih kayaknya.
0: Atau mungkin pada ini gak gitu. Sih pada jalan berwisata
1: kayaknya
0: atau apa?
1: Kayaknya enggak deh, tampilan mereka sih tampilan orang-orang gitu. Kerja ya. Rapi gitu. Makanya tadi niatnya nyantai, aduh kayaknya enak nih bakal duduk di KRL gitu ya. Ternyata rame. Padahal jadwal KRL sendiri kalau tanggal merah sama cuti bersama kan kan beda Binda.
0: Benar.
1: Jadi dikurangin gitu.
0: Betul.
1: Kan armadanya. Nah sedangkan
0: harusnya
1: kan orang
0: gitu ya?
1: Kerja. Jadi tadi penuh banget ya.
0: Dapat tempat duduk enggak?
1: Enggak lah jelas.
0: Wow, ya, oke baik kalau begitu. Tapi untuk hari ini kita akan update juga ya cuaca kelautan seperti apa. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 Mei pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir utara Jakarta untuk ketinggian maksimum mencapai 1,1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 21 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 8 pagi ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan fase perigi. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi masih akan terjadi hingga tanggal 21 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 20 malam hingga 1 dini hari. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap adanya potensi banjir rob ini yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Akibat adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Demikian informasi yang sudah disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok Rangga Setia Pratama.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian, merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai, dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.
2: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
3: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
2: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
3: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
2: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
3: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
2: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
4: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menetapkan 5 tersangka kasus dugaan prostitusi anak perempuan di bawah umur di sebuah tempat karaoke di kawasan Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Nunu Suparmi. Dirinya menyampaikan pihaknya melakukan penggerebekan pada 9 Mei 2026 dengan mengamankan 22 orang. Dirinya menyampaikan tempat hiburan itu memiliki izin sebagai usaha karaoke, namun terdapat dugaan praktik prostitusi di tempat tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di mana kualitas udara kota Jakarta tercatat tidak sehat sehingga masyarakat disarankan mengenakan masker saat berada di luar rumah. Demikian menurut laman IQR pada Jumat pagi. Dan IQR mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 154 dengan tingkat konsentrasi polutan PM2,5 sebesar 60 mikrogram per meter kubik atau 12 lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia. Dan di mana paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru kronis. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Kembali menemani Anda di Jakarta Pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1. Wah, pagi hari ini cuacanya lumayan cerah ya, tapi gak tahu kalau nanti agak siangan ya.
0: Benar. Tapi Pak Indra, kita bakal cerita hari ini soal liburan ya. Ya. Jadi kan banyak banget tuh yang akhirnya katanya kawasan Puncak Bogor itu jadi salah satu pilihan destinasi wisata. Udah?
1: Ya.
0: Oke. Hah?
1: Iya, iya jadi wisata apa tuh?
0: Maksudnya puncak wisata untuk ini liburan akhir liburan akhir pekan gitu. Katanya itu kan jadi tempat yang favorit karena kan ya nggak terlalu jauh dari Jakarta juga kan. Ano, iya dengar nggak dia? Nanti kita tanya ya dia. Sel, pernah liburan ke tempat wisata di mana Sel yang nggak terlalu jauh-jauh dari Jakarta gitu? Mungkin bisa direkomendasi juga. Kayak pernah ada dirimu waktu itu. Yang sama tuh? Keluarga yang aku lihat waktu itu foto itu daerah mana tuh?
1: Oh itu masih itu di Bandung.
0: Oh itu di Bandung.
1: Belum lama waktu itu ya ke Bandung.
0: Itu di mana?
1: Itu ini di lupa tempatnya ya. Pokoknya kemarin tuh soalnya ada 3 tempat. Okay. Kita cuma ngikutin yang viral-viral di TikTok aja sih Binda. Sekarang kan zaman sekarang kalau liburan kayak gitu ya.
0: Bener. Jadi tapi ini, kan karena dia jadi dapat rekomendasi ya
1: enggak
0: sih?
1: Iya, betul banget. Oh, Dusun Bambu. Dusun Bambu itu ternyata bagus juga gitu. Kebetulan aku bawa anak ya. Jadi nyari tempat yang kira-kira ramah anak,
0: kids friendly ya.
1: Kids friendly terus yang bisa ya gampang lah naik stroller segala macam gampang gitu. Dan ternyata ya sejuk banget sih.
0: Jadi apa? Hawanya. Di situ yang disuguhkan apa tuh gambarannya?
1: Nuansanya bambu-bambu gitu kan ya.
0: Berarti terus nuansa alam ya.
1: Betul, nuansa alam. Okay. Terus nanti di akhir tuh ketika kita udah keluar, udah selesai kita wisata di situ, kita dapat kayak merchandise gitu, kayak tanaman bambu dibawa ke rumah gitu.
0: Oke, okay. Itu free. Tapi waktu pas ke sana ada biaya tiket atau apa enggak?
1: Ada sih, cuman lupa berapa, 50.000 atau ya satu orang. Tapi itu waktu itu kan karena liburan ya, kalau enggak salah pas lagi emang kayak sekarang nih tanggal merah libur panjang, jadinya memang kayaknya harganya lebih naik dibanding biasanya gitu.
0: Makanan apa segala macam di sana?
1: Makanan sih masih relatif standar sih harganya ya, enggak digetok sih. Oh. Mungkin karena itu di tempat wisata ya, kalau keluar-luar di pinggir jalan aku enggak tahu tuh. Biasanya kan yang digetok-getok yang makanan di kuliner-kuliner pinggir jalan tuh Bin, yang biasanya sering pakai harga-harga liburan ya kan dirubah jadi lebih mahal gitu.
0: Oh, alah jadi seperti itu.
1: Tapi emang rekomendasi dari TikTok tuh kadang kita kalau ngelihat dari media sosial gitu ya, tempat-tempat wisata, misalkan Binda mau kemana nih, lihat dulu nih wisata di sini kira-kira yang bagus mana ya. Itu ternyata ngebantu banget zaman sekarang ya.
0: Benar iya, karena akhirnya kita udah lihat duluan setidaknya gambarannya lah ya.
1: Yap,
0: di situ ada apa aja, terus mungkin apa namanya yang menariknya apa gitu kan jadi tahu kan.
1: Benar banget. Udah gitu kemarin aku pertama kali juga nyoba beli tiket masuknya itu dari
0: online.
1: Media sosial.
0: Oke. Dari sosmed.
1: Jadinya kalau dari web itu kan harga normal mereka ya. Kadang kalau dari media sosial lu dapat diskonan jauh banget, lumayan sih. Oh. Hampir 20 ribuan bedanya. Kan lumayan ya Binda ya. Sedangkan yang masuk kan banyak rame gitu ya. Jadi benar, diskonnya lumayan banyak sih. Enak sih lumayan. Baru kemarin tuh nyoba tuh. Wah, nah ini nextnya kayaknya niatnya mau liburan ke Jogja nih nanti nih ya. Sekalian mau pulang kampung niatnya ya bulan depan. Lagi lihat-lihat nih apa nih yang asik di Jogja. Mungkin pendengar bisa ikut sharing nih ya Binda ya. Wisata mana sih yang kira-kira bagus di wilayah-wilayah, atau mungkin ada yang punya rencana atau lagi pergi ya liburan panjang. Karena ini libur panjang ya sebagian orang.
0: Iya,
1: tapi ada juga yang masuk ya.
0: Kalau kita tetap beraktivitas nggak apa-apa, tetap semangat ya. Ikutan gabung di 08117972712.
1: Iya, bisa juga nomor telepon 021 3440 6946 3441499.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri.

0: kunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
2: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
4: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta Pagi.

0: ada pergi jalan-jalan yep. sama keluarga atau mungkin sama pacar.
1: Betul.
0: Sama orang tersayang.
1: Yap.
0: Semangat banget sih Sel.
1: Kita harus semangat Binda ya.
0: Iya, iya,
1: karena
0: iya,
1: ini
0: iya.
1: adalah lagi libur panjang.
0: Iya lagi, iya lagi,
1: lagi
0: iya
1: lagi. Yang bikin gembira banget gitu ya. Hawanya tuh liburan, liburan, liburan.
0: Ana, aku habis ini enggak deh. Besok masih siaran. Besok.
1: Sama Binda jangan nanti, sedih.
0: Sabtu pagi pulang. Sebenarnya pengen ke pulau.
1: Tapi Minggu libur kan Binda?
0: Minggu Senin libur.
1: Nah, kita
0: Minggu,
1: ketukeran.
0: Senin.
1: Besok Sally libur. Minggu masuk.
0: Oh ya, Minggu ya. Senin aku libur.
1: Kira-kira liburan kemana yang gak rame, gak macet gitu ya Binda ya?
0: Yang mau libur mau kemana? Mm-hmm. Gak macet.
1: Gak rame.
0: TPU.
1: Jangan dong.
0: Tapi kita ngobrol sama anak magang dulu deh ya. Ada Ano, ada. Halo Ano.
1: Hai. Ano, Nono.
0: Nah. Nono ya.
1: Iya, Nono ya.
0: Ano di mungkin pernah enggak punya atau enggak punya tempat rekomendasi nih pernah berkunjung tempat wisata yang dekat-dekat Jakarta ada enggak?
2: Kalau aku sih liburan yang
1: kemana
2: paling rekomendasi itu
0: ngomongin di depan jangan gerak-gerak.
2: Main-main sih, main-main
0: kemana
2: liburan
0: tuh?
2: Kayak main trampolin biasa itu.
0: Trampolin. Di mana? Di mana?
2: Biasanya kalau main tuh di daerah-daerah kayak Pondok Indah mungkin ada kali ada.
0: Oh, memang situ. Memang ada arena untuk trampolinnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, di situ main biasanya sama teman-teman ramean.
0: Seru jadi enggak sih trampolin? Trampolin kan yang mental kita mental
2: iya,
0: gitu.
2: Iya,
0: kan?
2: Iya. Berarti kreasi gitu. Jadi mau main sana sini bisa sebenarnya.
0: Wow. Oke. Okay. Itu berarti kayak wahana rekreasi gitu ya. Terakhir kapan itu ke sana?
2: Itu terakhir bulan apa? Bulan Desember apa?
0: Oh, Desember.
2: Lama banget.
0: Itu ada batasan nggak sih? Misalnya entah dari berat badan tinggi atau apa gitu?
2: Nggak ada sih sebenarnya.
0: Oh nggak ada. Gak
1: kuat
0: ada.
1: Penting, ya.
0: Tapi maksudnya itu terbuka juga sampai buat orang dewasa
2: ya,
0: gitu.
2: Iya. Diajarin dulu biasa di awal gimana.
0: Oh. Pakai ini? Ada pakai alat pengaman atau apa nggak?
2: Nggak ada. Jadi kayak gerakannya tuh kayak misalkan kayak apa sih kayak lompatnya tuh nggak boleh ngasal takut cedera.
0: Oke. Artinya ya itu dia ada panduan khususnya ya, gitu ya nggak sembarangan juga gitu ya. Soalnya kan kadang kalau kita lihat di film kan kayak enak aja gitu ya.
1: Tapi kalau pemula jatuh terus ya
0: itu susah-susah gampang nggak sih main trampolin?
2: Iya susah karena waktu itu aku nyoba kayak buat kayak apa sih lompat ke depan itu susah banget.
1: Bisa yang muter itu nggak sih?
0: Yang kayak ngerol gitu bisa? Ada nggak yang kayak atraksi ngerol gitu?
2: Ada cuman ya
0: harus yang profesional
2: bisa.
0: Ya itu ya
2: harus emang okay. Ya ada cuman emang harus yang badannya yang emang fleksibel gitu apa yang kayak play inilah
0: ininya tingginya bisa berapa meter tuh main mentalan trampolinnya
2: tergantung berat badan nggak balik
1: lagi gitu.
0: Okay.
1: Berarti lebih berat lebih mental gitu ya iya makin berat makin mental gitu kan ya jatuhnya ya
0: tapi itu maksudnya satu area untuk satu orang atau hanya dibatasi beberapa orang atau gimana?
2: Nggak ada batasan sih sebenarnya kak.
0: Oh iya, ngeri. Nggak kalau kayak kita gabung kayak ngeri ini nggak sih? Ngeri robek kan?
2: Bebas gitu kak.
0: Oh gitu. Tapi berarti bawa apa namanya di sekitar trampolinnya apa ada apa kayak misalnya pengamannya gitu atau?
2: Paling nggak ada sih paling kayak yang apa?
1: Busa-busa gitu ya.
2: Busa terus atau orang yang liatin aja yang penjaganya.
1: Oh diawasin lah ya.
0: Oke. Seru sih.
1: Seru kayaknya ya.
0: Belum pernah trampolin, belum pernah sih. Kayaknya seru banget pengen nyobain. Itu di mana daerah Pondok Indah? Nah,
2: paling nggak di Pondok Indah aja sih. Paling beberapa daerah juga ada.
1: Tapi kayaknya di BSD tuh juga ada deh. Tapi namanya apa lupa. Cuman aku nggak tahu ya itu untuk anak-anak atau campur dewasa. Tapi pernah lihat sih kayaknya ada yang dewasa juga dampingin ini ya gitu bisa main.
0: Oke.
1: Seru banget gitu ya.
0: Seru-seru. Tapi kalau di long weekend kali ini, Ano nggak kemana-mana gitu atau nyobain trampolin di kota lain atau
1: pergi
0: apa?
1: Kemana gitu?
2: Belum ada sih.
0: Belum ada ini ya.
1: Oke, tapi kalau jalan-jalan ke alam gitu pernah nggak sih kayak Puncak, Bandung gitu ya?
2: Pernah.
1: Kemana tuh kira-kira waktu itu?
2: Pas waktu ke Bogor.
1: Bogor.
0: Oh, Bogor.
1: Curug nih.
2: Curug.
1: Curug
0: ya,
1: mana?
0: Bogor banyak curug sih ya.
2: Pokoknya curug lah, tapi enggak tahu curug mana itu.
1: Lupa ya. Oke.
0: Baik. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ano sudah berbagi cerita sama-sama. Ya. Semoga menjadi nanti weekend yang menyenangkan ya.
2: Siap.
0: Mau salam enggak buat siapa gitu?
1: Boleh ayo salam buat siapa?
2: Buat siapa ya? Buat pacar aku aja deh.
0: Aduh,
1: oh my god.
0: Pendengar udah punya pacar,
1: pendengar. Aduh.
0: Pacar aku udah bangun belum? Oke, salamnya apa?
2: salam buat pacar aku yang di Semarang saat ini. Wah, semangat ya, buat...
0: Namanya siapa?
2: Oh, namanya Indah.
1: Indah.
0: Oh, oke. Okay.
1: LDR ya.
0: Apa ucapannya apa?
2: Semangat ya buat skripsinya.
1: Aduh. Uh-huh.
2: Semoga cepat lulus.
1: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Habis itu ya bisa bebas lah ngapain aja.
1: Iya, cari kerja di Jakarta ya, gitu ya, biar bareng ya.
2: Bisa ngelir lagi.
0: Kalau gitu.
1: Oke okay, deh, makasih. Okay,
0: thank you.
1: Thank you.
0: Thank you. Wah, seru. Yeah. Sebenarnya jadi emang banyak ya kayak banyak wisata rekreasi juga yang bisa dikunjungi gitu ya. Gak perlu keluar Jakarta karena kalau dengar kabar dari kemarin kan kawasan Puncak aja udah rame banget ya.
1: Banget, Dinda. Udah pasti macet ini ya kawasan Puncak ya.
0: Itu dia. Jadi kalau buat yang lainnya mungkin liburnya nggak mau jauh-jauh dari Jakarta, punya rekomendasi juga yang lain, silakan ya boleh ikutan gabung 08117979792
1: atau di 0213440693441499.

0: Alam adalah rumah kita. Namun, rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mari bergabung bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Melalui acara ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Green Radio. Bersama kita jaga bumi untuk generasi yang lebih baik.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Binda di pagi hari ini. Dan sudah pukul menjelang jam 9 yang tandanya sudah masuk dalam segmen Halo RRI. Nah pendengar, untuk Anda yang siang hari ini, pagi hari ini maksud Sally ya, yang pagi hari ini ingin menyampaikan terkait dengan keluhan fasilitas publik, lalu juga keluhan-keluhan lainnya ya terkait dengan fasilitas dan juga pelayanan publik ya pendengar ya, Anda boleh sampaikan di 0811-7972-7912 atau di nomor telepon 021-3440696-3441-499. Coba kau

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
2: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
3: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
4: Loh, takut kenapa sih, Bu?
3: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
5: Eh, ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
3: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
5: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
3: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
5: Benar itu.
3: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
5: Iya.
3: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
5: Mantap.
3: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
5: Ayo.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jakarta pagi ini pendengar, yes. Masih di Halo RRI bersama Sally dan juga Binda yang pastinya ya. Dan jangan lupa juga untuk sampaikan bagaimana informasi atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik ya, terus juga layanan publik. Anda boleh sampaikan langsung di Halo RRI di hari ini ya.
1: Betul, jadi buat yang mungkin lagi sambil di perjalanan, walaupun hari ini sebenarnya banyak yang lagi pada liburan gitu,
0: betul.
1: Ya
0: betul, tapi tetap jangan lupa untuk sampaikan nih keluhan-keluhannya. Justru sambil jalan-jalan itu, kira-kira ada gak sih keluhan-keluhan, misal eskalatornya rusak nih di stasiun ini atau di halte TJ ini. Aduh, ini kok JPO-nya rusak ya, udah keropos, udah gini-gini gitu ya. Keluhan-keluhannya boleh banget disampaikan di Halo RRI pendengar ya. Anda sampaikan di 0811 7972 7912.
1: Yes, dan sambil tetap update juga nih kalau mungkin yang lagi di perjalanan di ruas tol Jasa Marga, juga di ini ya, apa namanya, yang lagi di ruas tol
0: ya,
1: beberapa dan juga ruas di ruas arteri ya.
0: Yaps, jangan lupa. Tapi kalau misalkan ini lagi ramai juga di media sosial, Binda, ini sebenarnya banyak kasus sih, karena ada beberapa yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi ada salah satu masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan tetangganya yang sering banget bakar sampah di rumah.
1: Aduh, waduh, ini kan sebenarnya udah gak boleh ya.
0: Nah, sebenarnya udah ada undang-undangnya juga ternyata, Binda ya. Jadi lokasi ini di Jalan K.H. Mohrais RT 5 RW 8 Tanah Kosong, yang katanya lokasinya tanah kosong dan juga ada makamnya. Katanya yang dibakar itu sampah plastik dari pagi sampai malam hari dibakar terus. Gimana Pak Lurah Kamal ini, Pak RT-nya dan Pak RT 5 juga minta tanggapannya, kata sambil ngetek DKI Jakarta gitu. Jadi nampaknya sangat mengganggu ya pendengar ya, kalau misalkan bakar sampahnya ini dari pagi sampai malam loh, Binda.
1: Waduh.
0: Berarti kan terus-terusan ya. Ini kan membahayakan banget, apalagi kalau yang punya balita, bayi ya. Karena sekarang lagi bahaya banget penyakit pneumonia gitu. Jadi ini dikeluhkan sama masyarakat sekitar wilayah mana tadi ya, lupa saya itu. Ah, Tanah Kosong ya.
1: Tanah Kosong ya.
0: Tanah Kosong Jakarta. Wah, ini siapa tahu juga ada kejadian-kejadian serupa di wilayah Anda pendengar. Ada tetangga yang mungkin setiap hari hobinya bakar sampah ya. Ini juga boleh disampaikan pendengar ya di 0811 7972 7912,
1: atau bisa juga di 0213440693414499. Tetap di Halo RRI.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Lan, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang
10: Anda
9: lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini masih di Halo RRI pendengar ya, siang hari ini. Jadi masih semangat untuk Anda yang mau lapor atau menyampaikan terkait dengan fasilitas
1: masih
0: publik
1: pagi.
0: Ya. Masih pagi, oke maaf selamat pagi pendengar ya, tapi selamat siang ya. Betul. Aduh masih ada semangat ya pendengar ya, sampaikan terkait dengan keluhan-keluhan Anda terkait fasilitas publik, terus juga layanan di mungkin bisa di puskesmas atau yang mungkin udah mencoba ikutin layanan CKG Binda. Binda udah ikut belum sih CKG?
1: Belum.
0: Belum nyoba ya?
1: Belum.
0: Kalau waktu itu Sally sempat ada di kelurahan, terus penasaran karena katanya bisa cek mata gitu ya. Terus pas datang ternyata cek matanya untuk manula pendengar ya. Jadi kalau yang untuk layanan, terus yang kayak ciri-ciri katarak gitu baru bisa kedeteksi. Tapi kalau untuk cek minus plus itu nggak bisa ternyata.
1: Oh,
0: jadi nggak jadi kemarin ikut gitu. Tapi seru juga sih. Tapi untuk pendengar yang mungkin juga punya pengalaman CKG, terus juga ada keluhan-keluhan terkait layanannya juga ya, boleh banget nih untuk wilayah Jakarta ya, sampaikan
1: betul
0: di Halo RRI di nomor 0811 7972 7912,
1: atau di 0213440699 di WhatsApp. Ada yang ikutan gabung juga nih sambil berbagi cerita ya.
0: Oke,
1: ada TEC di Bogor.
0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi hari ini menyapa ya, katanya pagi hari ini jalan-jalan lagi, jalan-jalan di Bogor.
1: Tuh katanya bergabung mau cerita liburan khusus di seputaran Bogor. Ini join yang tadi sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Beberapa tempat wisata katanya, di sini saya sertakan beberapa foto bersama keluarga. Di Bogor sekarang udah banyak banget tempat wisata yang baru-baru. Saya yang domisili di Bogor belum terjangkau semuanya, harus lihat time and money katanya.
0: Benar, pastinya.
1: Oh seru-seru, wow. Oh ini Curug Nangka nih.
0: Wah, Curug Nangka, oke.
1: Iya.
0: Itu mana ya Binda ya?
1: Curug Nangka.
0: Oh, Kebun Raya Cibodas ini yang
1: ini
0: bawahnya.
1: Kebun Raya Cibodas.
0: Okay.
1: Tapi tentunya buat yang sekarang karena memang suasana liburan, sambil dilihat juga nih terkait mengenai fasilitas publik ya kan yang mungkin bermasalah.
0: Ya, betul.
1: Nah, ini bisa langsung sampaikan ya tentunya laporannya di Halo RRI.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavashe Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: menemani Anda di Halo RRI untuk Jakarta pagi ini.
1: Ya, betul.
0: Dan selamat menikmati liburan ya buat Anda dimanapun berada, baik yang lagi di tempat wisata, di sekitaran wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pastikan coba sama-sama saling memperhatikan ya, dan menjaga ya, yang namanya fasilitas publik tentunya.
1: Iya, betul. Jangan lupa juga untuk sampaikan ya keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik. Di Halo RRI kita terima layanan aduan itu setiap hari pendengar ya, di Senin sampai dengan Minggu di setiap jam dari pagi sampai dengan malam. Tapi kalau untuk pembahasan kita akan bahas setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sudah menjelang jam 10 nampaknya Binda ya.
0: Yes, betul sekali. Dan saatnya kita harus pamit. Terima kasih kebersamaannya untuk di Halo RRI dan Anda tetap bisa menyampaikan ya di program manapun ya. Namun Halo RRI hadir Senin, Rabu, Jumat.
1: Iya, betul. Di Senin, Rabu, Jumat setiap jam 9 dan juga jam 10.
0: Akhirnya Binda pamit.
1: Sally juga pamit pendengar.
0: Bersama tim ya dan Anu juga. Selamat menikmati long weekend.
1: Betul.
0: Selamat pagi
1: dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di Gedung RRI Medan Merdeka Barat Badan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Milan memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi kreatif, seni publik, kemudian juga ada pengembangan ruang kota dan ketahanan pangan perkotaan. Wah, ini dari hasil keterangan resmi yang dirilis hari ini oleh Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan kerjasama ini membuahkan hasil yang amat sangat positif dan bagus gitu ya, buat Jakarta, khususnya juga buat warga Jakarta. Jadi nanti kalau udah kerjasama semakin erat antara Jakarta dan Milan, mungkin juga makin, Milan kan terkenal dengan kota fashion ya, kemudian sepak bolanya. Mudah-mudahan ini juga akan memperkuat di bidang-bidang yang positif di DKI Jakarta. Jakarta Siang Ini, saya Yudi Ismail hadir menemani Anda tentunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada apa saja? Yang pasti ada apa dengan cinta dulu ya. Untuk Anda semua. Single yang dirilis di tahun 2004 untuk Anda.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini DKI Jakarta masih ada peluang hujan ya. Jumat 15 Mei 2026. Seperti yang ada di laman BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di kawasan Jakarta Barat hujan ringan malah dari pagi sampai sore nanti nih kalau untuk Jakarta Barat ya, dan berawan tebal pada malam hari. Sementara siang hari Jakarta Pusat ada hujan ringan dan kembali berawan tebal malam harinya. Lanjut untuk Jakarta Selatan sama juga akan diguyur hujan ringan siang hari hingga malam. Kemudian Jakarta Timur juga akan dilanda hujan ringan pada siang hari, kemudian hujan dengan intensitas sedang pada sore hari dan kembali berawan pada malam hari. Sementara Jakarta Utara hujan ringannya juga pada siang hari, malamnya hanya berawan tebal saja. Sementara di Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan siang hari dan berawan tebal pada malam hari. Kemudian untuk suhu rata-rata di kawasan DKI Jakarta antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Jadi kemungkinan hujan akan berpotensi ya untuk hari ini. Mungkin Anda juga berharap ada hujan yang gerimis-gerimis gitu ya. You wish it would rain down. Kalau Phil Collins, I wish it would rain down. Berikut ini untuk Anda.

0: Eh bu, saya belanja bawang 5.000 aja, dapat plastik 1. Lah, ini baru 5 menit, udah dapat 3 plastik.
1: Nah, itu dia bu. Makanya, saya sekarang bawa tas kain sendiri tiap belanja. Plastik tuh bahaya loh.
0: Eh, bahaya gimana? Ih, kan kecil-kecil aja loh plastiknya.
1: Kecil-kecil gitu bisa nyangkut di sungai loh. Nyumbat got, bahkan dimakan ikan. Terus kitanya yang makan ikannya. Muter aja kayak gangsing.
0: Waduh, iya ya, kok saya baru nyadar. Ih, saya pikir ya kan cuma sampah biasa.
1: Itu dia, plastik sekali pakai itu susah banget terurai loh bu. Bisa ratusan tahun nempel di bumi. Nanti anak cucu kita yang repot.
0: Aduh, iya ih, kok jadi kepikiran ya saya. Mulai sekarang, saya ikut deh bawa tas belanja yang lipat-lipat gitu kan ya?
1: Iya bu, selain praktis, modis, dan ramah lingkungan lagi. Sekali bawa, bisa hemat banyak plastik, ya kan?
2: Kurangi plastik sekali pakai, jaga bumi untuk hari ini dan esok yang lebih baik.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah mendengar, sesaat lagi kami akan bersama-sama mengajak Anda untuk menyimak Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita simak terlebih dahulu slang berikut ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berandas Astacita di Indonesia Sehat kali ini, saudara mendengar, kita akan berbincang tentang TB kelenjar. Dan siang ini kita sudah tersambung dengan Dr. Gurmit Singh, SPPD KPMK. Beliau dari Departemen Penyakit Dalam Iluni FKUI. Langsung kita ajak berbincang ya. Selamat siang, Dr. Gurmit.
1: Siang-siang, Pak.
0: Sehat ya, Dok?
1: Bersyukur sehat, Pak.
0: Oke. Ini lagi dinaskah atau mungkin juga lagi menikmati?

0: Kenalkan paru-paru ya, tapi ini kelenjar. Kalau mungkin boleh disampaikan sedikit terkait TB kelenjar ini seperti apa sih, Dok? Silakan, Dok.
1: Baik, makasih. Jadi tadi sudah tepat ya, memang kalau di awam lebih banyak mereka mengenali ada istilah TB paru ya, atau kadang mereka istilah paru-paru basah ya. Sebenarnya paru-paru basah itu istilah yang salah ya. Jadi TBC ini ada TB paru maupun yang di luar paru. Nah, luar paru bisa kena mata, bisa kena payudara, bisa kena lutut. Salah satunya adalah bisa terkena juga di kelenjar. Nah, kelenjar ini salah satu bentuk dari TB ekstra paru. Nanti tergantung kelenjar mana yang diserang oleh kuman TBC. Apakah area leher, bisa area selangkangan, atau area di ketiak, atau kadang area kelenjar getah bening di dalam rongga dada sekitar paru, gitu Pak.
0: Iya. Nah, kalau seperti ini, biasanya mereka yang terkena TB kelenjar ini ada menunjukkan gejala-gejala tertentu atau bagaimana, Dok?
1: Iya, jadi kalau TB kelenjar ya, TB ekstra paru lebih banyak memang ditemukan pada pasien-pasien yang misalnya dengan penyakit ginjal kronik, dengan kencing manis, atau pasien-pasien HIV ya, biasanya kena TB kelenjar atau TB ekstra paru. Nah, keluhannya ya ada pembesaran kelenjar. Pembesaran kelenjar itu yang utama. Pembesaran kelenjar tergantung nanti kelenjar mana yang diserang oleh kuman TBC. Dan juga kadang disertai ada keluhan demam, berat badan turun ya. Kalau terkena bersamaan dengan TB paru, jadi ada TB paru dan TB kelenjar, bisa juga nanti memberikan keluhan batuk gitu, batuk darah atau batuk berdahak.
0: Oke, ini kalau kita berbicara tentang si kuman TBC ini sendiri, Dok, apakah yang menyerang paru-paru dengan yang menyerang kelenjar itu sama atau barangkali kuman yang berbeda, Dok?
1: Jadi kalau yang menyerang sih sama, Pak.
0: Sama ya?
1: Mycobacterium tuberculosis, sama, Pak.
0: Jadi memang boleh dikatakan karena memang penyebabnya atau kumannya sama, apakah cara masuk si kuman ke dalam tubuh pasien yang terkena TB paru dan TB kelenjar ini juga sama, Dok? Atau bagaimana ceritanya, Dok?
1: Iya, jadi cara masuk kumannya sih sama, yaitu melalui saluran nafas. Nanti tergantung kumannya itu nanti akan ya, hanya di paru saja atau nanti dia akan mengikuti peredaran kelenjar limpa atau peredaran darah, nanti tergantung nanti menghinggapinya di organ mana gitu. Tapi sebagian besar memang dia akan tenang di paru. Tapi area masuknya sama, Pak, dari saluran nafas.
0: Iya. Nah, Dok, berarti kalau untuk TB kelenjar seperti yang tadi dokter sampaikan karena kumannya sama, ini juga termasuk penyakit yang menular atau seperti apa, Dok?
1: Kalau TB kelenjar tidak menular. Jadi yang menular hanya TB paru, dan itu pun kalau si pasien batuk mengeluarkan kuman ya, saat batuk mengeluarkan kuman, nah itu bisa menular ke anggota keluarga atau teman yang area sekitar si pasien. Tapi kalau TB kelenjar karena di luar paru, jadi tidak menular, Pak.
0: Oke, jadi kalau TB kelenjar ini memang tidak menular ya, karena barangkali kumannya juga tidak bisa keluar dari tubuh si manusia pasien, atau si pasien ini ya. Dok, yang paling beresiko terkena TB kelenjar kalau tadi kan sudah disampaikan begitu ya, kalau batasan usia selama ini ada nggak sih, Dok?
1: Kalau saat ini tidak ada batasan usia, jadi sama seperti TB paru. Itu siapapun bisa terkena ya, TB paru maupun TB ekstra paru. Jadi mau usia muda, usia dewasa muda, atau misalnya usia lanjut, itu siapa saja bisa terkena, Pak. Jadi tidak ada batasan usia.
0: Tidak ada batasan ya. Nah, dibandingkan dengan atau TB paru, ada gejala-gejala yang

0: spesifik ya, dok, yang barangkali tidak disadari oleh masyarakat bahwa ini sebenarnya TB kelenjar loh, atau seperti apa, dok?
1: Jadi kalau ada pembesaran kelenjar, apakah kelenjar area leher, area ketiak, atau misalnya di selangkangan atau di area lain dalam tubuh selain TB kelenjar, nah itu harus kita pastikan lagi, Pak, apakah ini memang disebabkan oleh kuman TBC atau memang penyebabnya lain. Jadi masih mungkin juga itu karena keganasan atau mungkin karena kuman-kuman lain. Jadi tidak semua pasien datang dengan keluhan pembesaran kelenjar itu adalah pasti disebabkan oleh kuman TBC. Itu sih, Pak, tampilan.
0: Oke. Jadi untuk mengetahui secara pastinya memang harus diperiksakan ke dokter gitu ya, dok ya, apakah ini TB kelenjar atau bukan.
1: Tepat, Pak.
0: Dok, untuk perbedaan pembesaran kelenjar apabila itu merupakan TB kelenjar atau bukan, apa nih yang mungkin secara spesifik tandanya bisa diketahui, dok?
1: Baik, kalau untuk TB kelenjar, kalau sesuai urutan memang paling sering atau paling banyak dia itu menyerang area leher.
0: Leher ya?
1: Dan biasanya di salah satu sisi saja.
0: Okay.
1: Gitu ya, biasanya di salah satu sisi. Nah, tapi pada sebagian kecil pasien bisa juga kanan dan kiri itu terkena. Dan ya kadang ada keluhannya juga kenyal, kemudian konsistensinya kenyal, ada ya tidak nyeri, kemudian ya dia pertumbuhannya juga biasanya lebih lambat. Nah, pembesarannya gitu.
0: Ya. Kelenjar yang membesar kena TB kelenjar ini biasanya sebesar apa, dok?
1: Kalau untuk ukuran sih bervariasi. Jadi ada juga yang ukurannya hanya 1-2 cm begitu kami evaluasi ternyata TB kelenjar. Ada juga ukurannya sampai yang besar gitu ya. Pernah dapat sampai ukurannya 5 cm, 6 cm karena si pasien ya merasa ini bukan sesuatu apa namanya hal yang perlu dikhawatirkan, atau misalnya udah minum antibiotik sendiri ya, beli bebas gitu, atau minum obat-obat lain. Nah, jadi ukurannya makin lama makin besar. Tapi umumnya kalau udah 5-6 cm pasien pasti apapun penyebabnya, ada pembesaran benjolan 5-6 cm ya, biasanya mereka akan datang meminta pertolongan ke dokter atau minta pendapat. Tapi pernah juga ada yang ukurannya hanya 2 cm, 3 cm, ada juga 1-2 cm dan multiple. Kadang ya kalau yang kecil-kecil itu yang 1-2 cm biasanya lebih banyak, dan paling 1 atau 2 aja yang tampilan kelenjarnya itu sangat besar gitu, Pak.
0: Okay. Dok, biasanya keluhan apa yang dirasakan oleh pasien, dok, ketika seorang pasien ini terkena TB kelenjar, dok?
1: Kalau pasien hanya murni TB kelenjar tanpa ada TB paru, jadi kalau memang kelenjar tersebut belum terinfeksi, nah dia keluhannya hanya ya secara kosmetik aja, kok ada benjolan gitu.
0: Oh, jadi gitu ya, dok, aja. Ya.
1: Tapi kalau misalnya sudah terkena infeksi, ya biasanya kulitnya kemerahan, pasiennya terasa benjolannya terasa nyeri, baik disentuh maupun saat menggerakkan kepala atau gerakan area-area tubuh lainnya yang terkena pembesaran kelenjar, dan kadang mengeluarkan nanah itu sih.
0: Oke. Sampai mengeluarkan nanah ya, dok ya. Dok, apakah boleh dikatakan bahwa sebenarnya TB kelenjar dan TB paru ini lebih ringan TB kelenjar? Boleh dikatakan begitu nggak sih, dok?
1: Tergantung kondisi si pasien.
0: Okay.
1: Jadi kalau secara klinis memang benar, kalau TB paru kan ya berat badannya turunnya lebih drastis, pasiennya ada demam, batuk berdahak, kadang batuk bisa batuk darah juga.
0: Okay.
1: Tapi kalau TB kelenjar umumnya sih pasiennya lebih stabil, kalau dilihat tampilannya lebih stabil ya. Kecuali itu tadi, kalau memang sudah pecah benjolannya, kelenjarnya pecah, mengeluarkan nanah, nah itu yang bisa nanti menimbulkan kadang ya infeksi ringan atau bahkan sampai infeksi berat. Tapi secara umum kalau hanya pembesaran kelenjar saja ya pasien tampaknya ya biasa-biasa saja.
0: Okay. Gitu.
1: Lebih stabil lah dibandingkan TB paru.
0: Iya. Dok, kalau kelenjarnya sampai pecah begitu berbahaya atau tidak sih, dok, sebenarnya?
1: Itu lebih berbahaya dan apa namanya perawatannya biasanya lebih lama. Kadang memerlukan juga bantuan dari sejawat dokter bedah untuk membersihkan nanah yang apa yang sudah terkumpul di dalam rongga tersebut. Jadi kadang memerlukan tindakan operatif. Jadi biasa perawatannya apa lebih lama dibandingkan kalau memang kelenjar tersebut belum pecah.
0: Oke. Iya. Apa yang mesti diupayakan dok bagi mereka supaya tidak terkena atau antisipasinya ya TB kelenjar ini dok?
1: Jadi kalau TBC ini memang merupakan penyakit endemik di Indonesia. Ya kalau untuk TB paru sih kita bisa ya mengedukasi misalnya memakai masker gitu kalau ada yang batuk ya batuk lebih dari 2 minggu ya selain prevensi diri sendiri ya juga membantu kan agar tidak terjadi penularan. Namun kalau untuk TB kelenjar ya paling kita ya jaga imunitas ya terutama vitamin D kalau bisa cukup ya tidak ya apa tidurnya cukup olahraga cukup dan kalau memang ada penyakit-penyakit penyerta lain misalnya penyakit kencing manis atau misalnya penyakit HIV atau penyakit ginjal kronik nah penyakit-penyakit dasar itu juga harus dalam kondisi terkontrol dengan baik agar daya tahan tubuhnya tidak menurun dan tidak mudah terkena TB kelenjar.
0: Baik kalau begitu. Dok, kita nanti lanjutkan kembali sembari menunggu pertanyaan dari para pendengar. Nanti kita akan berbincang lagi dok ya. Kita jeda dulu sejenak.
1: Boleh.
0: Baik. Saudara pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ya di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kita terus bersama-sama di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara-saudara, kita lanjutkan kebersamaan di beranda Asta Cita Indonesia Sehat, dan saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Untuk siang hari ini kita berbincang terkait dengan TB kelenjar ya. Dan kita berbincang bersama Dr. Gurmit Singh, SPPD KPMK. Dr. Gurmit, kita lanjutkan kembali ya.
1: Baik, Pak Ismail.
0: Oke. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk dari pendengar. Kita bacakan satu-satu. Selamat pagi Mas Yudi, selamat pagi juga buat dokter, udah siang sih. Bu Rina, usia 28 tahun dari Depok. Saya punya benjolan kecil di leher sudah beberapa minggu dan kadang terasa nyeri. Apakah ini bisa dikatakan sebagai gejala TB kelenjar? Silakan dok, sudah beberapa minggu? Silakan dok, lumayan
1: baik,
0: lama ya.
1: Baik, makasih ya Bu Rina, makasih. Jadi kalau ada benjolan di area leher, tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak pasti ini merupakan TB kelenjar.
0: Oke.
1: Ya, tapi kemungkinan penyebab utama adalah TB kelenjar. Jadi saran saya sebaiknya itu langsung dipastikan ya, dipastikan TB atau bukan, nah, segera berobat ke dokter agar lebih aman. Satu, aman untuk yang bersangkutan dan juga buat keluarga juga ya gitu ya. Jadi kalau nanti terdeteksi lebih awal, pengobatannya lebih tepat dan lebih simpel dibandingkan kalau datangnya nanti udah dalam stadium lanjut.
0: Oke. Ada Ibu Maya dari Tangerang Selatan. Selamat siang Mas Yudi dan selamat siang juga dokter. Anak saya kalau demam kadang-kadang ada benjolan di bawah rahang. Apakah ini juga bisa terkena TB kelenjar? Silakan dok, kalau demam ada benjolan di bawah rahang, gimana ini dok?
1: Baik, jadi kalau ada demam, nah itu juga respon tubuh itu bisa terjadi ya, bisa terjadi misalnya salah satunya pembesaran, karena pembesaran kelenjar getah bening, karena kelenjar getah bening juga salah satu fungsinya adalah untuk melawan kuman ya, respon terhadap bakteri atau virus yang masuk. Jadi kalau misalnya saat demam muncul benjolan ya belum tentu itu TB kelenjar, itu mungkin
0: gitu ya, dok,
1: respon
0: ya,
1: tubuh yang normal. Tapi kalau tanpa demam ada pembesaran kelenjar ya, dan dievaluasi makin lama makin besar ya, masih bisa itu merupakan TB kelenjar. Tapi kalau hanya demam muncul benjolan belum itu.
0: Siap kalau begitu. Oh, ini pertanyaan terakhir dari Pak Yusuf, usia 52 tahun dari Cibinong. Apakah TB kelenjar harus dioperasi atau cukup minum obat saja? Silakan dok.
1: Iya, jadi kembali lagi dalam kondisi seperti apa itu kelenjar ya, saat si pasien datang berobat dengan dokter. Jadi ada pasien saya datang memang sudah pecah, mengeluarkan nanah ya, saya rujuk ke dokter bedah ya, sekalian diberikan pengobatan TB dan dibersihkan nananya. Tapi kalau misalnya datang dalam kondisi ya memang masih benjolan aja, belum ada tanda-tanda nanah ya, cukup kita pastikan ya ini benar TB kelenjar, diobati saja sambil dipantau. Kalau nanti kelenjar itu ya menyusut ya, paling meninggalkan sisa, ada yang sembuh sempurna, ada yang meninggalkan sisa mungkin 1-2 cm, ya biarin aja, nggak masalah. Tapi kadang menyusutnya itu lambat, kadang masih ada sisa 3-4 cm walaupun pengobatan udah selesai. Nah, kita dapat menawarkan kepada si pasien ya, kalau memang setuju bisa ya diangkat oleh dokter bedah agar secara kosmetik kan lebih bagus, dan pasien juga tidak cemas kok masih ada benjolan yang tersisa gitu. Jadi tergantung dari kondisi si kelenjar itu juga Pak, pas datang berobat si pasien.
0: Tadi memang kita belum sampai membicarakan tentang seperti apa tata laksana pengobatan dari TB kelenjar ini ya dok ya. Step-stepnya seperti apa dok, atau langkah-langkahnya?
1: Jadi begitu ada seseorang datang dengan pembesaran kelenjar, kelenjar getah bening entah di daerah leher, selangkangan, atau di daerah ketiak. Nah itu yang pertama harus dikerjakan adalah mengambil jaringan dari sebagian kecil jaringan dari benjolan untuk memastikan ini penyebabnya apa. Kalau nanti memang ini penyebabnya pas dipastikan ini TB kelenjar, nah itu pengobatannya adalah memberikan pengobatan TBC sama dengan pengobatan untuk TB paru.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tergantung nanti biasa 6 bulan, 9 bulan sambil nanti dipantau. Nah, pengobatannya itu ada 4 jenis pengobatan, tentu saja ada efek samping yang dapat muncul, nanti bisa kita edukasi ke pasien, bisa diskusikan. Dan 2 minggu pertama setelah diberikan pengobatan sebaiknya pasien datang kontrol untuk si dokter nanti memantau efek samping yang muncul, entah asam uratnya tinggi atau misalnya kadang ada masalah di liver, jadi bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium. Dan kadang juga menimbulkan keluhan mual, muntah. Nah, ini saat si pasien datang kan bisa langsung diobservasi sama dokter. Dan untuk mengambil jaringan, sebagian kecil jaringan, tergantung dari lokasi. Nanti kalau kita lihat, kalau memang ukuran benjolannya sangat besar, ya cukup dengan dokter ahli penyakit dalam, konsultan paru atau ahli penyakit dalam umum, atau dokter spesialis paru bisa mengerjakan. Kalau nanti menurut si dokter ini sepertinya perlu tindakan pembedahan agar diambil jaringannya lebih besar, nah itu akan kami kolaborasi, refer atau rujuk ke dokter ahli bedah gitu, Pak.
0: Baik, kalau begitu dok, sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa nih yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1? Silakan dok.
1: Baik, jadi saran saya kalau ada pembesaran kelenjar, ya walaupun dia masih ukuran yang kecil, segera berobat ya ke dokter untuk dipastikan apakah ini penyebabnya TBC atau merupakan penyakit yang lain. Dan kalau ternyata ini TB kelenjar, ya ini bersyukur bisa disembuhkan ya dengan pengobatan yang saat ini juga pengobatannya itu gratis ya dari pemerintah, bisa di puskesmas, RSUD atau di RS manapun.
0: Okay.
1: Dan kalau sudah sekali diberikan pengobatan TBC, kalau nanti dalam itu pengobatannya sekitar 6-9 bulan, kalau nanti sebulan, 2 bulan udah kelenjarnya udah mengecil, jangan berhenti berobat.
0: Oh, iya.
1: Karena kalau nanti berhenti berobat, nah nanti muncul resistensi ya kuman terhadap obat yang diberikan, nanti pengobatannya biasanya akan lebih berat. Jadi berobat tuntas dan teratur.
0: Iya, iya. Baik kalau begitu. Dok, terima kasih waktunya untuk hari ini. Sangat bermanfaat buat kita semua, dan berharap mudah-mudahan masyarakat kita jadi teredukasi terkait TB kelenjar ini. Selamat melanjutkan tugas, dok.
1: Baik, baik. Makasih, Pak.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Siang.
0: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita Indonesia Sehat bersama Dr. Gurmit Singh, SP, PDK, PMK dari Departemen Penyakit Dalam Iluni FKUI. Kita tadi berbincang tentang TB kelenjar. Baik. Pukul 11 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak Warta Berita dari RRI Programa 3. Sesudah Warta Berita, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta siang ini. Ada salah satu band di era 90-an, tepatnya tahun 99 ya, sempat merilis single yang berjudul Jangan Lagi Wong untuk Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan karena Persebaya melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja, saya mau kasih masukan buat semuanya, mari sama-sama berkembang, sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan, ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2, semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
1: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
0: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
1: Aku gak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini masih terus menemani Anda dan saya Yudi Ismail masih bersama Anda. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan dan selamat mempersiapkan menu makan siang untuk Anda yang nanti akan makan siang ya. Dan untuk Anda yang akan melaksanakan sholat Jumat, selamat mempersiapkan sholat Jumat. Dan barangkali sekarang juga sudah bersiap-siap keluar kantor, atau mungkin yang lagi di rumah bersiap-siap menuju masjid di dekat rumah Anda. Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Yang berikut ada Sam Smith dengan I'm Not The Only One dari tahun 2014 untuk Anda.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, azan sholat zuhur nanti akan dikumandangkan pukul 11.53 menit. Sekali lagi, azan sholat zuhur untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pukul 11.53 menit. Dan Anda yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Sembilan 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 11.53 menit untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan waktu sholat zuhur. Dan hari ini hari Jumat, kita juga akan mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
2: dan inspirasi Pro 1. Tepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 miladiah, khotib Jumat Al-Mukarram Dr. K.H. Husni Ismail M.Ag. dengan tema Tradisi Pesantren Merawat Keislaman dan Keindonesiaan. Imam Sholat Jumat Al-Hafid Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim S.Q. M.Ag. Imam kedua Al-Hafid Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga M.A. Muadzin pertama Al-Ustaz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI. Muadzin kedua Al-Ustaz Qodrasmadi Rashid S.Hum. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah supaya mengisi shof di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone atau sejenisnya agar menonaktifkannya. Dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an. Wahwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diabetes seringkali tak terlihat. Kayak saya.
1: Hei, kamera!
0: Tiba-tiba udah diabetes. Capek, nak.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى آخر الآية. حضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah، tema kita pada Jumat kali ini tradisi pesantren merawat keislaman dan keindonesiaan. Islam adalah agama yang mengedepankan kasih sayang, agama universal, inklusif, dinamis, fleksibel, agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal, kondusif bagi semua umat, semua ras dan golongan, agama yang menebarkan rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta, rahmatan lil alamin. Para nabi, pengemban amanah, penyampai risalah dari Tuhan, membawa misi suci, menciptakan hidup damai di bumi, agar terbangun harmoni yang indah dalam interaksi antar sesama umat manusia, dan harmoni yang indah pula dengan alam sekitar. Para nabi bahkan mewariskan ajaran untuk cinta pada tanah air. Hal ini amat jelas tergambar misalnya pada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 126 dan surah Ibrahim ayat ke-35. Ayat ini hampir sama bunyinya. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman: Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Mencintai tanah air juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tercermin dalam beberapa hadis beliau. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Makkah wa qala ma athyabaki wa ahabbaki ilay walaula anna qaumaka akhrajuni minka ma sakantu ghayrak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mencintai kota Mekah, dan beliau bersabda, betapa indahmu dan betapa engkau dicintai olehku, dan jika bukan karena kaummu mengusirku darimu, aku tidak akan menetap di tempat lain selainmu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Allahumma habbib ilainal madinah kahubbina makkata au ashad. Ya Allah, jadikanlah Madinah kami cintai seperti kami mencintai Mekah atau lebih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berperang mempertahankan kedaulatan Madinah
dari rongrongan berbagai gangguan. Itu merupakan bukti cinta beliau dan para sahabatnya kepada tanah air, tempat di mana bumi dipijak dan langit dijunjung, tempat menyemai kedamaian dan membangun persaudaraan sesama warga bangsanya. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, bangsa Indonesia sungguh patut bersyukur atas karunia yang amat besar berupa bangsa yang kaya raya, tanah air yang subur dan makmur. Bangsa Indonesia pula memiliki banyak sekali para ulama berwawasan luas, ulama panutan pemandu moral umat. Bangsa kita ini memiliki banyak lembaga pendidikan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Pesantren yang dibangun oleh para pendirinya, yakni para ulama dan kiai yang didedikasikan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan keislaman, sekaligus untuk menanamkan akhlak dan moral kepada para santrinya. Para kiai dan pesantren mengajarkan bahwa cinta kepada agama dan cinta kepada negara adalah satu kesatuan. Ulama kita yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman, hubbul watan minal iman. Terjadilah hingga kini hubungan yang harmonis antara berbagai keragaman yang dimiliki seluruh anak bangsa, dan pula hubungan harmonis dengan alam sekitar. Para kiai dan pesantren mempraktekkan ajaran Islam tentang gotong royong, hidup sederhana, solidaritas dan cinta sesama, memasyarakatkan ajaran untuk memuliakan orang tua dan guru serta menghormati orang yang lebih tua. Demikian pula orang yang lebih tua menghargai, membimbing, memberi teladan yang baik kepada yang berusia muda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak menghormati yang tua di antara kami. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pesantren mengusung misi rahmatan lil alamin, Islam penebar rahmat dan kasih sayang, merangkul siapapun dan dari latar belakang manapun, dan tidak mencaci dan menghina, tidak merendahkan dan tidak saling menjatuhkan. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Demikian sabda Nabi. Orang mukmin bukanlah pemfitnah, bukan pula yang melaknat atau mengutuk, tidak pula cabul dan tidak kasar. Pendidikan di pesantren mengedepankan ajaran kelembutan dan kesantunan, sebagaimana juga tergambar dalam sabda Nabi, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u min syai'in illa shanah." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai, tanpa terjadinya konfrontasi. Hal ini dimungkinkan karena faktor kesempurnaan Islam dan kesantunan ulama pembawa ajaran Islam, dan bertemu berdialog dengan kesantunan warga pribumi Nusantara. Islam diterima dengan sukacita dan berinteraksi dengan budaya Nusantara yang pada akhirnya mencipta dan memiliki corak dan kekhasan sendiri. Diakui oleh ulama dunia internasional, antara lain Imam Masjidil Haram Dr. Hasan bin Abu Hamid Al-Bukhari, bahwa Indonesia atau jemaah haji dari seluruh dunia, yang utama jemaah haji Indonesia, walaupun wilayah Indonesia jauh dari pusat penyebaran Islam, namun mereka mengamalkan ajaran Islam yang santun, ajaran yang lembut, ajaran yang toleran dan berkeadaban. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, namun amat disayangkan dan sungguh memprihatinkan kita semua, akhir-akhir ini budaya santun dan keindahan akhlak dewasa ini berubah
dengan adanya segelintir saudara-saudara kita yang saling menghina, mencaci, seperti yang sering terbaca pada media-media sosial. Ada pula oknum yang tidak memiliki integritas keislaman dan moral kebangsaan, merusak citra kiai-kiai dan ulama-ulama pesantren untuk kepentingan hawa nafsunya. Belum lagi eksploitasi alam yang semena-mena menyebabkan kerusakan alam yang dampak buruknya dirasakan oleh manusia dan juga oleh masyarakat bangsa Indonesia. Padahal perbuatan menghujat, merusak citra pesantren itu juga merusak Islam. Sejatinya dia juga bukanlah tradisi bangsa Indonesia. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Besar Masjid Istiqlal selaku Menteri Agama menggagas kembali pendekatan ekoteologi dan kurikulum cinta sebagai jalan penyelesaian terhadap eksploitasi alam dan kebiasaan saling menghina dan merendahkan. Ekoteologi dan kurikulum cinta adalah sebuah filosofi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan kepedulian terhadap lingkungan dan menumbuhkan cinta sesama dan cinta semesta. Menciptakan keselarasan interaksi antar manusia, alam, dan Tuhan. Hal ini amat sejalan dengan ajaran dan misi yang telah dirintis oleh para ulama, para kiai di pesantren-pesantren sejak dahulu hingga kini. Mari jemaah sekalian, kita menjadi muslim yang taat sekaligus menjadi warga bangsa yang cinta tanah air. Mari mengundang kecintaan Allah dengan memelihara alam dan menebar cinta pada sesama. Mari kita meneladani para nabi dan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkannya dan pula selalu mendoakan para pemimpinnya. Semoga Allah selalu memelihara dan menjaga keberlangsungan pesantren dengan hadirnya para ulama, para kiai, para ustadz yang berintegritas, sosok para kiai dan ulama yang berorientasi akhirat dan hanya takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله

0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر.

0: Ben. Kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tadi kita sudah bersama-sama menyimak siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal dan Jakarta. Siang ini kita lanjutkan kembali. Baik, pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita dari Pro 1 Jakarta.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Pemuda-pemudi Jakarta yang memiliki semangat, talenta untuk berpartisipasi dalam pemilihan Abang dan None Jakarta tahun 2026.
3: Lagi naik sekarang, semuanya lagi pada naik. Semuanya. Cabai rawit naik, cabai merah besar naik. Naiknya dari berapa?
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita, Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang Abang None DKI Jakarta 2026. Harga bahan pangan dan sayur masuk di Pasar Tomang, Jakarta Barat terus meroket naik. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang Abang None DKI Jakarta tahun 2026. Ia menyebut bahwa ajang ini diperuntukkan bagi anak muda yang memiliki kepedulian terhadab budaya dan pariwisata Jakarta. Adapun pendaftaran telah dibuka sejak bulan April dan akan berakhir pada 29 Mei mendatang. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk Anda.
2: Mengajak pemuda-pemudi Jakarta yang memiliki semangat, talenta, serta kepedulian terhadap budaya dan pariwisata untuk berpartisipasi dalam pemilihan Abang dan None Jakarta tahun 2026. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 10 April hingga 29 Mei 2026.
0: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui web resmi, yaitu apnon-parekraf.jakarta.go.id. Setelah pendaftaran, nantinya akan dilanjutkan dengan seleksi tahap 1 dan 2 yang dijadwalkan berlangsung pada 30 hingga 31 Mei, serta pembekalan pada 8 Juni hingga 9 Juli. Adapun melalui ajang ini, anak muda yang berpartisipasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus berpeluang memberikan kontribusi untuk kota Jakarta. Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Perumda Pasar Jaya telah membahas isu strategis, yaitu pengelolaan sampah di setiap pasar. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menegaskan, persoalan sampah masih menjadi tantangan utama di ibu kota dan pasar memberikan kontribusi signifikan terhadap volume sampah. Demikian disampaikan Dimas kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Memang kan sampah ini salah satu masalah utama di DKI. Kita tahu sekarang sampah per harinya itu sekarang 7.000 ton lebih ya. Sumbernya salah satunya adalah dari pasar. Dan tentunya makanya kita mendorong supaya pasar-pasar di Jakarta ini punya pola sampah mandiri. Sehingga kita tidak terlalu membebani pembuangan sampah yang endingnya nanti di Bantar Gebang selama ini kan. Dan itu kan juga tidak gratis. Kita tiap tahun itu memberikan hibah bantuan keuangan ke pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu 360 miliar kurang lebih.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyatakan volume sampah harian saat ini telah mencapai lebih dari 7.000 ton. Karena itu Dimas berharap Pemprov DKI Jakarta memiliki program percepatan untuk menangani persoalan sampah di ibu kota. Para pedagang sayur di Pasar Tomang Barat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang telah terjadi dalam satu bulan terakhir. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Iya, makanya naik semua.
6: Ini mulai dari kapan, Bu? Naiknya itu?
5: Dari itu ya udah sebulan ini kali ya. Tomat
6: habis lebaran. Habis lebaran.
5: Iya, lebaran.
6: Enggak turun, Bu, habis lebaran tuh.
5: Belum, malah pada naik lagi semuanya ngikut naik.
7: Pedagang sayur di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro Jakarta Barat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari cabai rawit, cabai merah besar, tomat, hingga bawang. Salah satu pedagang sayur di kawasan tersebut, Partini, mengatakan lonjakan harga mulai dirasakan sejak setelah Lebaran dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurutnya, hampir seluruh komoditas sayuran mengalami kenaikan harga cukup drastis, bahkan beberapa kali diantaranya mencapai 2 kali lipat. Partini mencontohkan harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini melonjak menjadi sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah besar yang sebelumnya berada di kisaran 40 ribuan, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari supplier.
3: Lagi naik sekarang, semuanya lagi pada naik.
6: Semuanya? Iya. Apa aja boleh dijelasin nggak, Bu, apa aja?
3: Cabai rawit naik, cabai merah besar naik.
6: Naiknya dari berapa ke berapa, Bu?
3: Biasanya cabai merah besar itu 40-an, sekarang harganya 60 aja belinya. Jualnya paling ya 70. Itu nipis banget, belum ada yang busuk kayak gitu, belum ongkosnya. Kalau rawit ini biasanya kan 40, sekarang 80 belinya aja.
6: 2 kali lipat dong, Bu?
3: Iya, makanya naik semua.
6: Ini mulai dari kapan, Bu, naiknya itu?
3: Dari itu ya udah sebulan ini kali ya. Tomat
6: habis Lebaran?
3: Hah?
6: Habis Lebaran?
3: Iya.
6: Gak turun, Bu, abis Lebaran tuh?
3: Belum, malah udah naik lagi semuanya, ngikut naik.
7: Lebih lanjut, Partini menyebut kondisi ini membuat keuntungan pedagang semakin menipis setelah dihitung dengan biaya operasional, ongkos kirim, hingga risiko barang rusak. Namun tak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat. Partini mengaku sebelumnya bisa membeli tomat dengan harga Rp8 hingga Rp12.000 per kilogram. Namun kini harga modal mencapai Rp17.000 per kilogram. Pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1999 itu menilai kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak pembeli mengurangi jumlah belanja mereka. Menurutnya, omset penjualan ikut menurun karena pembeli kini lebih berhemat dalam berbelanja. Dia pun berharap harga bahan pangan dapat segera kembali stabil agar masyarakat maupun pedagang tidak semakin terbebani dalam kondisi ekonomi saat ini. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pererat tali silaturahmi, alumni SMPN 53 Jakarta Utara gelar halal bihalal dan aksi donor darah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Ikatan Alumni SMP Negeri 53 Jakarta Utara, IKALIGA, kembali menggelar acara tahunan halal bihalal yang dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah serta santunan anak yatim. Kegiatan yang mempertemukan lintas angkatan ini berlangsung khidmat dan meriah di Markas Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Ketua Umum IKALIGA Sundang Suryahman menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen para alumni untuk terus menjaga tali silaturahmi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan sesama alumni. Menurut Sundang, kegiatan sosial ini bukanlah kali pertama dilakukan. IKALIGA tercatat telah rutin menyelenggarakan acara serupa setiap tahunnya sebagai agenda tetap organisasi.
9: Kegiatan saat ini adalah halal bihalal para alumni SMP Negeri 53 sekaligus donor darah dan santunan anak yatim.
10: Kegiatan ini sudah rutin dilakukan tiap tahun atau gimana, Bang?
9: Alhamdulillah kegiatan ini rutin, minimal itu 1 tahun sekali. Jadi sekalian halal bihalal. Kami sudah melakukan kurang lebih 8 sampai 9 kali setiap tahunnya.
10: Ini dilakukan untuk semua alumni atau gimana, Bang?
9: Ini untuk semua alumni.
10: Dan lokasinya berpindah-pindah atau gimana?
9: Enggak, kalau untuk donor darah selalu di sini. Tapi kalau untuk halal bihalal, kadang-kadang kita pindah-pindah.
10: Nah, dalam acara ini, Bang, apa aja sih yang dilakukan dari alumni ini?
9: Untuk alumni, paling kita mengadakan kayak santunan, kita open donasi dari kakak-kakak semua alumni, dan untuk anak-anak dari alumni juga yang sudah ditinggalkan sama orang tuanya.
8: Meski lokasi halal bihalal sering kali berpindah-pindah, khusus untuk aksi donor darah, IKALIGA selalu melaksanakannya di PMI Jakarta Utara. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan batin para alumni dengan sekolah asal mereka. Dana santunan yang diberikan dalam acara ini berasal dari donasi sukarela para alumni lintas angkatan. Sundang berharap ke depannya, IKALIGA dapat semakin solid dan mampu memperluas jangkauan bantuan sosialnya. Acara halal bihalal ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antar lintas angkatan, memperlihatkan kekompakan yang telah terjalin selama puluhan tahun sejak mereka lulus dari SMPN 53 Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Banyak di antara jemaah haji asal Indonesia yang harus menunggu hingga belasan tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Di antaranya adalah Budi dan Handarum yang penantiannya dibayar dengan rasa haru dan bahagia. Kisah selengkapnya disampaikan reporter RRI Setio Agung berikut ini.

0: Harapan.
1: Alhamdulillah, pas dapat panggilan ini, oh, alhamdulillah, waduh.
2: Walmulka la syarika la.
3: Banyak di antara jemaah haji asal Indonesia yang harus menunggu hingga belasan tahun untuk berangkat ke tanah suci tahun ini. Salah satunya adalah Budi Imansyah, pria paruh baya asal Jakarta Barat. Penantian panjang selama 13 tahun dibayar dengan rasa haru dan bahagia ketika memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat ditemui setelah proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan, raut wajah Budi tampak penuh senyum dan rasa syukur. Sesekali ia menarik napas panjang sambil mengaku lega karena panggilan berhaji yang dinantikannya akhirnya tiba.
1: Alhamdulillah, pas dapat panggilan ini, alhamdulillah, waduh, gak bener deh.
4: Udah 13 tahun,
1: oh, bener-bener.
3: Budi mengatakan persiapan utama yang ia lakukan menjelang keberangkatan adalah menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Menurutnya, kesehatan menjadi kunci agar rangkaian ibadah di Baitullah dapat dijalani dengan lancar.
1: Ya itu hanya itu aja lah persiapan ini itu. Habis apa lagi kita, ya kan? Yeah. Ibadah, takwa kepada Allah, dan kemudian ya ini, kesehatannya itulah.
3: Tidak beda jauh dengan Budi, jemaah perempuan asal Jakarta Timur, Handarum, turut menunggu antrian keberangkatan selama 13 tahun. Kebahagiaan semakin terasa karena ia berangkat bersama sang suami untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Handarum menyiapkan keberangkatannya dengan serius, mulai dari mengikuti manasik hingga menjaga kebugaran fisik melalui olahraga rutin. Ia juga menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuhnya tetap prima selama berada jauh dari tanah air. Budi Imansyah dan Handarum tergabung dalam Jemaah Haji Kloter 29 Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang dijadwalkan tiba di Tanah Suci pada Jumat siang waktu Jeddah Arab Saudi. Di balik penantian panjang selama 13 tahun, keduanya berharap dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

0: Beralih ke informasi dari Banten, Dinsos Kota Cilegon terus melakukan kolaborasi dengan Satpol PP Kota Cilegon untuk menangani gelandangan atau ODGJ di Cilegon. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Rohmanudin.
1: Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon terus berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon dalam menangani gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di Kota Cilegon, di mana kolaborasi itu penting dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di ruang publik di Kota Cilegon. Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, mengatakan kolaborasi yang dilakukan Dinsos dengan Satpol PP Kota Cilegon yakni dalam rangka melakukan asesmen terhadap gelandangan atau ODGJ yang diamankan saat dilakukan razia. Menurutnya, asesmen itu penting dilakukan guna memastikan kondisi gelandangan atau ODGJ yang diamankan, mulai dari kondisi kesehatan dan memastikan asal gelandangan dan ODGJ tersebut.
2: Pasti dengan Pol PP. Jadi pada saat nanti Pol PP bergerak dalam konteks razia, gitu kan? Nah, kita nanti berkoordinasi, contohnya kan rekamnya pada saat ada penangkapan ODGJ terlantar, gitu ya, anak-anak terlantar. Nah, kita melakukan asesmen dulu. Asesmen itu apakah ini orang mana, gitu kan? Dan kalaupun seorang Cilegon, kita juga hubungi dulu keluarganya. Kalau misalnya memang tidak ada keluarganya, ya pasti memang.
1: Adapun mengenai adanya gelandangan atau ODGJ yang harus dilakukan rehabilitasi, dia menyatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan Asipa untuk menitipkan atau merehabilitasi ODGJ yang terlantar tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menduga kandungan zat amonia menjadi penyebab bau menyengat di kawasan terminal Pakupatan setelah dilakukan pemeriksaan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memeriksa dugaan pencemaran di aliran sungai kawasan terminal Pakupatan dan Kemang setelah muncul keluhan bau menyengat dari warga selama sepekan terakhir. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air di sejumlah titik untuk diuji di laboratorium. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Serang, Cece Saputra, mengatakan kandungan amonia menjadi penyebab munculnya bau tersebut. Selain pengujian sampel air, DLH juga melakukan inspeksi ke sejumlah pelaku usaha di sekitar lokasi guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan lingkungan.
4: Terkait bau, untuk pengambilan samplingnya atau sampelnya kami fokus ke amoniak mungkin, karena memang yang dikeluhkan itu bau, walaupun memang banyak parameter yang kita uji, tetapi mungkin akan fokus ke amoniak.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, meminta pemerintah bertindak tegas apabila ditemukan perusahaan yang terbukti mencemari sungai, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha.
5: Pemukiman. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memang dekat dengan pemukiman masyarakat atau memang dengan sekolahan atau tempat-tempat umum, agar memang untuk pengelolaan limbah itu dikedepankan, karena memang sudah ada regulasi, ada risiko-risiko yang memang kalau seandainya itu dilakukan pencemaran bisa dipidana perdata, bahkan itu pencabutan daripada izin.
3: DPRD juga akan memantau perkembangan penanganan dugaan pencemaran sungai tersebut sambil menunggu hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam 2 pekan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang Abang None DKI Jakarta 2026. Harga bahan pangan dan sayur-mayur di Pasar Tomang Jakarta Barat terus meroket naik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Wah, yang tak lagi sama, kalau tak ada diganti padi semua tak sama. Salamnya buat pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Apa nih? BSD ramai lancar, cuaca panas, cetar. Untuk yang bertugas, terima kasih. Kita langsung ketemu dengan Zahran di Tangerang. Selamat siang, Zahran.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Gimana kabarnya Zahran Tangerang hari ini, Zahran?
1: Cuacanya lagi mendung saat ini.
0: Lagi mendung ya.
1: Iya, lagi mendung.
0: Tangerangnya di seputaran mana sih, Zahran?
1: Di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
0: Oh, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Baik, kalau begitu Zahran mau request lagu apa nih?
1: Judulnya Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita.
0: Oke, ditungguin ya. Ada mau salam-salam?
1: Gak ada sih, cuma itu aja.
0: Itu aja ya?
1: Iya.
0: Siap. Langsung didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Thank you, Zahran.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu ini di request Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Siang, sekarang aku mau dengerin Drive yang judulnya Wanita Terindah. Salam untuk Fatima Nuramatika, sahabat terbaikku, sesama alumni SD Muhammadiyah 10, Grogol lulusan 2006. Terima kasih buat Bayu Pradipta, lagunya ada diputerin ya. Ada Pak Haidar di Depok, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya di Depok hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Mendung ini sekarang.
0: Oh, mendung.
1: Mendung sekarang.
0: Mendung ya. Siap. Hujan terakhir kapan di sana?
1: Kemarin sih.
0: Kemarin ya.
1: Kamis.
0: Depoknya
1: ya, lepas libur.
0: Pas libur. Depoknya lebih tepatnya di sebelah mana sih? Pondok Cina kah?
1: Masih Sawangan, Mas.
0: Hah? Di mana?
1: Sawangan.
0: Sawangan. Sawangan. Oke. Betul. Siap kalau begitu. Masih adem lah ya kalau di sana.
1: Iya, betul.
0: Lagunya apa yang mau di-request nih?
1: Aku Jeje ada enggak yang Lihat Kebunku?
0: Siapa Lihat Kebunku?
1: Aku Jeje, lagunya Aku Jeje. Ada?
0: Sebentar ya, Lihat Kebunku lagu anak-anak itu maksudnya.
1: Aku Jeje.
0: Iya. Coba ya. Ada sih, tapi ini lagu anak-anak.
1: Oh, iya udah deh. Oh. Lagu itu aja dah, lagu Yofi ada enggak? Yofi Widianto featuring Karandini. Yang Tanpa Cinta ada?
0: Tanpa Cinta. Oke, ditungguin ya. Sebentar lagi ya.
1: Salamnya buat Ma Bang Rey tadi yang baru itu.
0: Yang baru apa?
1: Bang Rey. Salamnya buat Bang Rey. Terus Ibu Tati Munawar baru itu belum? Ibu Tati baru keluar belum?
0: Maksudnya baru keluar gimana?
1: Ibu Tati Munawar, terus Ibu Saurin juga.
0: Oke, Ibu Saurin juga ya.
1: Dan semuanya aja lah ya yang mendengarkan. Terima kasih sebelumnya ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Langsung didengerin ya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ibu Iren di Tangerang, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren dari Tangerang. Aku request lagunya Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Salamnya spesial buat Mas Yudi serta kru penyiar RRI yang bertugas. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mas Yudi. Lagunya udah diputerin ya Bu Iren. Informasi siang ini di Tangerang cuaca cerah berawan 31 derajat Celcius. Di Sukadiri ada Anang. Waduh, Anang tadi Noah udah keputer belum sih Noah? Semua tak sama ya. Dari Padi, Noah belum ding? Ya sudah kalau begitu. Cobalah mengerti. Baik, saya mengerti kok. Ditungguin. Yang lainnya boleh loh, silakan di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang dari Arman di Indramayu. Cuaca Indramayu panas banget. Mau lagunya Virsa dong tentang rindu. Salam buat keluargaku yang ada di kawasan Narmada Lombok Barat. Buat semua pendengar di mana aja, buat abang beserta kru yang lain, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Baiklah, ditungguin Virzanya ya. Yang lainnya masih ada waktu loh, silahkan bisa WhatsApp di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Kita terus bersama-sama di 100% Indonesia. Virsa dengan Tentang Rindu berikut ini.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia. Dinikmati oleh jutaan orang setiap hari. Minuman ini terbuat dari biji kopi yang di-roasting dan digiling menjadi bubuk. Kemudian diseduh dengan air panas. Kopi mengandung kafein, antioksidan, dan nutrisi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan energi dan kewaspadaan, meningkatkan metabolisme, serta mengurangi risiko penyakit tertentu. Namun, ada fakta yang mengatakan bahwa penambahan garam pada kopi dapat membantu mengurangi rasa pahit dan asam yang terlalu dominan. Garam memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan rasa sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang lebih lembut dan kompleks. Selain itu, garam juga dapat memunculkan rasa-rasa lain yang tersembunyi dalam biji kopi. Apakah Anda sudah menambahkan garam pada kopi Anda?

Metro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi yang belum dibaca siapa aja nih ya. Selamat siang Mas Yudi, Mama Lisa di alun-alun Pandeglang Banten. Aku mau request lagunya Wali bukan Bang Toyib. Kalau enggak ada boleh diganti dengan Niji Hapus Aku. Salam buat kru Pro 1, sehat-sehat semuanya. Mas Yudi apalagi nih? Diganti Armada. Boleh. Coba nanti saya pilihkan yang mana ya, yang pas gitu kan. Bukan Bang Toyib kah? Kalau memang memungkinkan pasti kita hadirkan. Atau kalau enggak, apalagi tadi, Hapus Aku. Pendengar Pro 1 yang lainnya yang sudah WhatsApp di 0811 797 27912. Halo Min, izin request, hahaha. Sabrina Leonor, terima kasih. Oke, ini bisa request di Pro 2 ya. Kemudian Asari Imam. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Joyce. Mas Yudi, Joyce di Bekasi mau request Citra Scholastika, Hati-hati Cinta. Oh, terima kasih. Ya sudah, ditungguin lagunya ya. Baiklah kalau begitu kita dengerin yang di request. Ada Niji dengan Hapus Aku untuk Anda semua.

Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oh, Citra Scholastika habis ini ya. Hati-hati cinta. Ada Bu Sri Mungyati di Parung Panjang, Mas Yudi request Rizky Febian Alama. Terima kasih Mas Yudi, Parung Panjang panas. Ibu Dini di Dewi Sartika, selamat siang Mas Yudi, apa kabar? Ibu Dini di Alba Residence Jakarta Timur. Request lagu Hapuslah Sudah. Penyanyinya kalau gak salah Diana Nasution. Waduh. Ibu Dini, kalau Diana Nasution ini diputernya malam hari di Ruang Rindu gitu kan. Jadi kalau di jam segini lagu-lagunya dari tahun 2000 sampai 2000 sekarang. Sampai 2000 sekarang lagi. Jadi boleh Bu Dini mau diganti apa lagunya? Yang pengen didengerin silakan direvisi ya, atau di request apa lagi gitu. Kakak Joyce, kalau lagunya saya hadirkan pasti bisa seneng barangkali ya, dari Citra Scholastika. Kita langsung dengerin.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Juicy Lucy tanpa tergesa. Lagu ini di request sama siapa tadi ya? Oke, ada Bang Ashari dari Bekasi. Udah diputerin lagunya. Bekasi hujan lumayan lebat. Salamnya buat para pendengar RRI, terima kasih. Lanjut ada Pak Winarso di Pemalang. Saat ini hujan, jam 12 tadi sampai sekarang. Selon 7, kalau saya ganti dengan melompat lebih tinggi supaya gak kena hujan, gak apa-apa ya. Oke, ditungguin kalau begitu. Lanjut ada Ibu Sawurin di Simpruk, lagu Keroncong Protol oleh Bondan Prakoso. Terima kasih, selamat bertugas buat kru Pro 1 RRI Jakarta, sukses selalu. Terima kasih Mas Yudi, lagi muter-muter cari makan siang, ketemunya restoran Dabu-Dabu Lenong. Hei waduh, sedap pastinya nih ya kan. Oke, ditungguin lagunya Bu Sawurin. Buat pendengar Pro 1 yang lainnya, kayak tampaknya memang waktunya sudah hampir habis gitu ya. Jadi kalau mau request, takut gak keburu. Iya sudah, kita dengerin Keroncong Protol dulu berikut ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya sekarang 100% Indonesia harus sekedar ditutup dan dibuka lagi besok ya. Saya Yudi Ismail pamit, sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Ada lagu Yofi and His Friend featuring Raisa dengan Mantan Terindah yang di request Budini di Dewi Sartika. Nanti ada Ande Satria yang menemani Anda di Jakarta sore ini. Baiklah kalau begitu, selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan dan selamat berkumpul bersama anggota keluarga kalau memang lagi berkumpul bersama anggota keluarga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita bersama saya Ande Satria. Informasi pertama, dari pengelola Taman Marga Satwa Ragunan atau TMR Jakarta Selatan memprediksi jumlah kunjungan wisatawan dapat menembus 120 ribu orang selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengatakan, pada hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis kemarin hingga siang hari, TMR telah dikunjungi sebanyak 32.996 orang. Menurut Wahyudi, angka kunjungan tersebut meningkat tajam dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya berkisar antara 3.000 hingga 5.000 pengunjung per hari. Informasi selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat tengah memburu pelaku jamret telepon genggam milik warga negara asing asal Italia di kawasan Bundaran HI. Korban yang merupakan WNA asal Italia itu sudah dimintai keterangan dan saat ini petugas berupaya memburu pelaku yang aksinya sempat terekam kamera warga. Sekian Kilas Berita sore ini.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ada Andrea Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Yuri Ismail. Apa kabar Anda di hari Jumat 15 Mei 2026? Masih libur atau ada juga yang masuk? Tapi setidaknya badannya memang masih di kantor gitu ya. Tapi raga boleh di kantor, pikiran udah ke tempat liburan, atau juga ke rumah, atau juga bersama anggota keluarga. Tenang ya, keluar kantor kalau masih yang ngantor nih ya, 2 jam lagi ya. Atau juga untuk Anda yang sedang menikmati Jakarta di sore hari ini, jalan-jalan bersama keluarga, selamat liburan tentunya. Kami juga mengundang Anda untuk interaksi bersama kami, bergabung di 0811 7972 7912. Line telepon silakan di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya dimanapun Anda berada, yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore. Dan untuk Anda juga mungkin salah satunya ya yang juga menghabiskan waktu libur panjang ini, long weekend ya. Di antaranya ada juga yang mengunjungi Kepulauan Seribu saat libur panjang ini, karena ribuan wisatawan ini memadati Kepulauan Seribu saat libur panjang. Diberitakan juga dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, mengatakan ribuan wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di daerah Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, Kepala Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, mengatakan tercatat sebanyak 6.252 wisatawan mancanegara dan Nusantara mengunjungi kawasan wisata Pulau Seribu dari sejumlah pintu keberangkatan. Wow, ini baik juga ya, salah satunya mungkin Anda yang juga berangkat ya, karena dermaga-dermaganya juga sekarang pilihannya banyak, ada yang dermaga Bywalk dan dermaga Tanjung Pasir, itu juga bisa digunakan untuk berkunjung di Kepulauan Seribu. Kalau yang saya tahu tuh biasanya pagi-pagi ya udah ramai karena mengurangi gelombang air lautnya yang juga kalau udah agak siang itu lumayan tinggi seperti itu. Anda juga bisa cerita pada kami, bergabung silakan di Jakarta sore ini pendengar di fix line kami. Ada di 021-344-0696 atau WhatsApp bisa di chat, voice note dan juga voice call tentunya di 08117 972 7912.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga sudah pulang ya, sudah pulang, sudah selesai aktivitas di hari ini atau juga malah baru aja berangkat karena menikmati hari libur di hari ini ya. Ada yang lagi di Transjakarta, ada yang lagi di MRT, LRT atau stasiun, dan juga di transportasi umum. Tetap jaga barang-barang bawaan Anda tentunya ya. Tapi bicara juga tentang transportasi, terutama Transjakarta, pendengar, untuk Anda yang juga biasa naik Transjakarta dan sering naik dan juga turun di halte Kebon Sirih, ini diinformasikan akan ditutup sementara di tanggal 15 hingga 18 Mei 2026. Jadi PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Sirih arah Blok M atau arah selatan mulai 15 Mei, berarti di hari ini ya pendengar, dari pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat hingga 18 Mei 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan penutupan halte dilakukan karena adanya pekerjaan perbaikan jalan yang merupakan bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta. Jadi ingat ya, di hari ini apabila Anda juga biasanya naik turun, tapi nanti sih jam 10 malam ya, sampai dengan hari Senin. Ini hari Senin tanggal 18 Mei, tapi di pagi harinya, di jam 5 pagi. Artinya setelah itu bisa digunakan kembali. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, menginformasikan cuaca dan lalu lintas di sekitar Anda, pendengar, silakan di 0811 7972 7912. Di fix line kami ada 0213440696 atau 0213441499.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya bang?
2: Ih, ibu, beli ikan mulu, jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar nak. Jarang sakit, udah gitu ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul ibu, ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian Bu Sabar ini belinya rutin tapi gak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, hitung aja bang, nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat. Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai

0: kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi mendengar masih di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Andi Satria. Bagaimana hari Anda yang juga libur di hari ini atau juga ada yang masuk tapi setengah hari aja gitu ya. Di hari ini tanggal 15 Mei 2026 ganjil genap tidak diberlakukan. Jadi Anda bisa melewati ruas-ruas jalan yang biasanya dari Senin sampai Jumat ada ganjil genap. Hari ini tidak ada atau tidak berlaku ya. Jadi Anda bisa langsung pulang kalau memang hari ini juga ada yang ngantor, karena beberapa teman saya dan juga tadi lihat di beberapa timeline juga masih ada yang masuk. Jalanan memang sedikit sepi walaupun juga ada kemacetan di beberapa titik-titik gitu ya. Anda juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda tentunya di 0213440696. Melalui WhatsApp juga kami tunggu tentunya pendengar, silakan di 0811797279912.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andi Satria, Love is a Losing Game dari Amy Winehouse. Ngajak kita ke pukul 15 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung, tentunya menghabiskan waktu libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini masih ada 2 hari lagi gitu ya, long weekend. Kalau dari pantauan lalu lintas memang di Jakarta terlihat sepi, tapi beberapa ruas jalan ini juga ada yang tersendat tentunya. Di jam-jam kepulangan ya, biasanya ada juga karena yang masih ngantor di hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih ada di transportasi umum, tetap waspada, hati-hati juga, jaga barang bawaan Anda ya. Anda juga bisa menginformasikan kepadatan lalu lintas atau juga situasi cuaca di sekitar Anda, pendengar, di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 16 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: KPI pelayanan kesehatan, terus yang paling utama lagi adalah kualitas pelayanan kesehatan.
3: Ini mendekati Hari Raya Idul Adha, rata-rata per bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita. Anggota DPRD DKI Jakarta minta indikator kinerja utama bagi rumah sakit dimasukkan ke dalam Raperda Sistem Kesehatan Daerah. Jelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Banten diperketat. Berita selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, berharap agar indikator kinerja utama bagi rumah sakit dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Key Performance Indicators atau indikator kinerja utama adalah metrik terukur yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan utama bisnis. KPI berfungsi sebagai kompas untuk memantau kinerja karyawan, tim, atau seluruh organisasi secara objektif dan berbasis data. Karena itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, mendorong agar KPI dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Demikian disampaikan Yuda Permana kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
2: KPI pelayanan kesehatan, terus yang paling utama lagi adalah kualitas pelayanan kesehatan. Ya, jangan sampai misalnya warga yang sakit pulang dari rumah sakit, bukannya sembuh, malah kembali lagi. Nah, itu harus ada KPI-nya. Rumah sakit mana yang ternyata pasiennya kembali berulang, kembali sakit, mana rumah sakit yang begitu dirawat, pasiennya sembuh. Nah, ini menjadi KPI dari Pemprov DKI Jakarta dan harus masuk di Raperda.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyoroti waktu tunggu layanan obat di fasilitas kesehatan. Layanan kuratif dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan nyata yang sering dikeluhkan warga. Menurut Yuda, sistem rujukan digital terintegrasi dan standar waktu tunggu layanan perlu masuk dalam penguatan Raperda Sistem Kesehatan Daerah. Yuda menyatakan, rumah sakit swasta juga perlu ikut dalam sistem publik sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat untuk memanfaatkan momen libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus. Berikut Penta Maidita melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Silakan laporannya, rekan Penta.
5: Baik, terima kasih Andes dan selamat sore saudara pendengar. Memang saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, di mana memang hari ini merupakan hari cuti bersama, Hari Kenaikan Yesus Kristus, yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur khususnya bersama keluarga tercinta. Dan usai sholat Jumat siang tadi, saudara pendengar, para wisatawan sudah mengantri begitu di posko shuttle bus begitu untuk menunggu shuttle bus dan berkeliling area di Taman Mini Indonesia Indah. Bahkan banyak dari wisatawan juga menyewa buggy car, kemudian menyewa sepeda hingga skuter untuk berkeliling Taman Mini Indonesia Indah. Dan saudara pendengar, selain berkeliling, wisatawan yang datang ke Taman Mini ini juga nampak menikmati momen santainya begitu dengan naik gondola, kemudian berfoto-foto hingga piknik dan makan bersama keluarga tercinta. Bahkan saudara pendengar, meski hujan turun di lokasi wisata, namun hal tersebut tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk tentunya menikmati hari liburnya di tempat saya berada saat ini. Adapun berdasarkan pantauan saya di lokasi, hujan memang sudah turun di sini sejak pukul 1 siang tadi. Namun pantauan saat ini hujan sudah reda begitu. Dan wisatawan memanfaatkan waktunya untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan begitu bersama keluarganya, bahkan dengan sekedar berbincang-bincang, kemudian bertukar cerita dan juga tertawa bersama keluarganya. Dan dapat saya laporkan juga dalam waktu dekat, masyarakat yang sedang berada di Taman Mini ini bisa menyaksikan pertunjukan debus yang memang dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Kemudian juga saudara pendengar, Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur juga nanti akan mempersembahkan karya tari catur Bawana yang dan juga beragam seni tari khas dari Jawa Timur pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Amfiteater Panggung Budaya. Selain itu juga saudara pendengar, pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat yang ada di sini juga bisa menikmati pertunjukan air mancur Tirta Cerita di kawasan Plaza Promit TMII Jakarta Timur. Dan untuk saat ini, Andes dan juga pendengar, demikian yang dapat saya laporkan, kita kembali ke studio bersama Andes.
1: Baik pendengar, berita selanjutnya, dituding mencampurkan sampah yang sudah dipilah. Petugas sampah di Jakarta Barat memastikan bahwa pemilahan tetap dilakukan di tempat penampungan sementara atau TPS. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Petugas pengangkut sampah di Jakarta Barat menegaskan proses pemilahan sampah tetap dilakukan di tempat penampungan sementara atau TPS, meski saat pengangkutan dari rumah warga, sampah masih tercampur. Hal itu dikatakan Ardi, salah satu petugas pengangkut sampah di Tanjung Duren, Jakarta Barat, menyusul adanya tudingan bahwa petugas mencampur sampah-sampah yang telah dipilah. Ardi mengakui, selama proses pengambilan sampah dari rumah ke rumah, seluruh jenis sampah masih dimasukkan ke dalam satu gerobak. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena belum tersedianya fasilitas gerobak khusus untuk sampah terpilah. Selain itu, kondisi tempat sampah di rumah warga juga berbeda-beda, bahkan masih ada warga yang tidak memiliki tempat sampah sendiri. Meski demikian, Ardi memastikan sampah akan kembali dibongkar dan dipilah setibanya di lokasi penampungan sementara.
7: Ya, kita mekanismenya sih sama ya, kalau untuk sampah-sampah basah itu tetap kita campur. Nanti pada saat dibuang ke TPS, itu nanti kita ambil sampah-sampah plastik, botol, nah terus kayak bahasa kardus, atau apa tuh kita pisahkan, kita masukin karung, nanti sampai kelurahan, kita masukin pada tempatnya, yang botol-botol plastik, terus kardus, dan sampah-sampah basah yang nanti kita bakal olah menjadi maggot, kayak gitu.
6: Lebih lanjut, Ardi mengatakan pemisahan sampah plastik, botol, dan kardus tetap dilakukan karena wilayah kelurahan memiliki bank sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah. Meski mendukung kebijakan pemilahan sampah dari sumber, para petugas mengaku proses memilah sampah organik basah dan sampah dapur bukan pekerjaan mudah. Selain menimbulkan bau, proses pemilahan juga membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, petugas berharap masyarakat turut berperan aktif memilah sampah agar proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Inspiratif, bank sampah cemara di Koja ubah limbah jadi berkah. Dari biaya PAUD hingga juara provinsi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Masalah sampah seringkali menjadi beban bagi lingkungan perkotaan. Namun, di tangan warga RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sampah justru menjadi sumber rezeki dan solusi sosial. Melalui Bank Sampah Semara, warga berhasil mengubah pola pikir dari membuang menjadi memilah. Dani Arwanto, Ketua Bank Sampah Semara, menceritakan bahwa inisiatif ini mulai berjalan sejak tahun 2018. Berawal dari ajang kompetisi PKK, Bank Sampah ini kini telah menjadi sistem yang mapan dan bahkan meraih prestasi sebagai juara satu tingkat provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak sosial yang paling menyentuh adalah kolaborasi bank sampah dengan sektor pendidikan. Di wilayah ini, para orang tua dapat membayar biaya pendidikan anak usia dini menggunakan sampah yang telah dipilih. Hal ini sangat membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.
9: Awal kegiatan kami kan memang terkait daripada permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial dari situ. Ketika waktu itu 2013 itu, saya sendiri memberikan kepercayaan kepada RT. Dari situlah kita membuat satu program, gerakan program untuk berubah mindset remaja. Gitu. Kita tahu bahwa di sini dulu itu tempatnya prostitusi keramat tugas, tetapi kan memang hal itu tidak mudah untuk berubah daripada ke daerah-daerah itu, dan dampaknya sangat kuat sekali di sini, terutama untuk perkembangan anak-anak remaja di sini.
8: Kesuksesan Bank Sampah Cemara didukung oleh infrastruktur yang merata. Dari 10 RT yang ada di RW 01, masing-masing memiliki rumah memilah. Di sana, kader Dasa Wisma dan PKK aktif memberikan edukasi kepada sekitar 2.000 penduduk agar memilah sampah langsung dari rumah. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Gerakan Pramuka, Bank Sampah Cemara membuktikan bahwa dengan kemauan kuat dan manajemen yang baik, sampah bisa menjadi berkah yang menyejahterakan masyarakat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 158.000 jemaah haji reguler Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
10: Kementerian Haji dan Umroh kembali merilis jumlah jemaah haji reguler Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci. Dalam konferensi pers di Jakarta siang tadi, juru bicara kementerian Maria Assegaf mengatakan sebanyak 411 kloter dengan lebih dari 158.000 jemaah asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Maria menambahkan sebanyak 140 kloter dengan lebih dari 53.000 jemaah dan 561 petugas telah tiba di Jeddah. Adapun jemaah haji yang telah berada di Mekah sebanyak 392 kloter dengan 151.000 jemaah dan 1.500 petugas.
11: Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 392 kloter dengan 151.382 jemaah dan 1.568 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, sebanyak 140 kloter dengan 53.705 jemaah dan 561 petugas telah tiba di Jeddah.
10: Saat ini, jemaah yang telah tiba di kota Mekah tengah bersiap menyambut ibadah puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzma. Maria mengimbau jemaah agar menyiapkan fisik dan mental menjelang puncak haji tersebut.
11: Pastikan bahwa stamina tetap terjaga karena rangkaian ibadah puncak haji memerlukan kesiapan fisik yang optimal. Mari membiasakan diri berjalan kaki secara bertahap sesuai dengan kemampuan tentunya agar jemaah dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan baik, di mana kami menghimbau kepada jemaah untuk membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama pada saat siang hari saat suhu udara sangat tinggi.
10: Selain jemaah haji reguler, kementerian juga merilis jumlah jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi. Tahun ini, pemerintah menyediakan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. Adapun jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi berjumlah 11.087 orang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, jelang Idul Adha, BKHIT Banten meningkatkan pengawasan pengiriman hewan kurban yang datang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Tingkatan pengawasan karena memang lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha tentu saja.
13: Satuan Pelaksana Merak dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Banten meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman hewan kurban dari Sumatera ke Pulau Jawa. Hal itu dilakukan lantaran terjadi peningkatan pengiriman hewan kurban dari Sumatera ke Pulau Jawa. Peningkatan pengawasan dilakukan guna memastikan hewan yang dikirim tidak terkena penyakit mulut dan kuku, penyakit zoonosis hingga penyakit antra. Kepala Satuan Pelayanan pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Banten, Melani Wahyuni mengatakan, dalam melaksanakan pengawasan hewan kurban tersebut, pihaknya melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Dinas Pertanian setempat. Dengan demikian, maka pengiriman hewan kurban sebelum melanjutkan ke arah tujuan, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait lainnya mewajibkan screening terhadap hewan kurban yang akan dikirim melalui karantina kesehatan. Setelah dipastikan hewan yang akan dikirim itu dalam keadaan sehat atau bebas dari penyakit, lanjut Melani, pihaknya memberikan sertifikat kesehatan hewan. Sementara bagi hewan kurban yang ditemukan mengidap penyakit, pihaknya meminta kepada petugas yang mengirim agar mengembalikan ke tempat asalnya.
12: Tapi mendekati hari raya Idul Adha, rata-rata per bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 1.500 frekuensi dengan volume kurang lebih 31 ekor. Jadi kenaikannya sebesar 260% dan dari hewan tersebut, mayoritas yang dilintaskan adalah sapi sebanyak 85%.
13: Dikatakan Melani, sampai saat ini pengiriman hewan kurban dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terus meningkat dan diprediksi akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kisah haru mewarnai keberangkatan Haji Kabupaten Pandeglang tahun 2026 yang mempertemukan jemaah termuda dan jemaah tertua dalam satu rombongan. Perjalanan suci ini menjadi bukti nyata bahwa panggilan ke Tanah Suci melampaui batasan usia. Selengkapnya, berikut Ridwan Maulana melaporkan.

0: Takdir keberangkatan haji tahun 2026 di Kabupaten Paneglang mempertemukan dua generasi dengan selisih usia hampir satu abad dalam satu rombongan yang sama. Syifa Khairunnisa, gadis belia berusia 18 tahun, berdiri di antara barisan jemaah sebagai sosok paling muda. Sementara Sanusi Astaja yang telah menginjak usia 102 tahun menjadi jemaah tertua. Keduanya menjadi bukti nyata bahwa panggilan menuju tanah suci tidak mengenal batas usia, melainkan perihal kesiapan hati dan kesempatan yang telah digariskan. Syifa Khairunnisa merupakan seorang santriwati dari Pondok Pesantren Darussalam, Kalinangka yang berasal dari Kampung Kaduparasi, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran. Langkah kakinya menuju Baitullah di usia remaja menyimpan getaran emosi yang mendalam, perpaduan antara rasa senang, sedih, dan terharu. Ia sempat merahasiakan rencana keberangkatan ini dari teman-teman sebayanya, hingga kabar tersebut akhirnya diketahui dengan sendirinya oleh lingkungan sekitar.
1: Memang ada deg-degannya juga.
2: Deg-degan kenapa tuh?
1: Kenapa aja? Awalnya nggak tahu karena emang nggak mau ngasih tahu.
2: Oh, ngasih tahu. Sampai akhirnya tahu sendiri gitu.
1: Tahu sendiri.
2: Kenapa tuh memilih nggak mengasih tahu?
1: Nggak mau aja.
0: Ia bercerita persiapannya dalam melaksanakan perjalanan suci ini dilakukan Syifa segera setelah namanya muncul dalam manifest daftar jamaah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Paneglang. Ia mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji di Yayasan Al-Falah guna membekali diri dengan tata cara ibadah yang benar sejak dini. Meski sempat merasa gugup untuk menghadapi perjalanan jauh di usia muda, ia tetap membulatkan tekad untuk menjalankan rukun Islam kelima ini dengan penuh kesungguhan. Keberangkatan Syifa tahun ini membawa sebuah cerita baru tentang pengabdian dan penggantian kursi yang ditinggalkan oleh sang ibu. Ayah Syifa, Ahmad Matin, menceritakan bahwa awalnya rencana ibadah haji ini dirancang bersama istrinya yang telah mendaftar sejak lama. Namun, sang istri jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 2021, hingga proses pelimpahan porsi haji kemudian diurus agar dapat digantikan oleh putrinya.
3: Prosesnya memang kami menghadap ke Kemenag pada waktu itu, terus kemudian Kemenag Kabupaten, dan prosesnya di Kemenag Provinsi untuk digantikan almarhum ibunya oleh anak saya.
0: Ahmad Matin mengaku sangat bahagia bisa menunaikan ibadah haji bersama anaknya meskipun niat awal tidak sesuai dengan rencana semula. Dia merasa kehadiran putri tersayang di sampingnya akan mempermudah pelaksanaan ibadah fisik selama di Mekah maupun Madinah. Baginya, melihat sang putri berangkat di usia muda adalah sebuah karunia besar yang patut disyukurinya di tengah duka kehilangan pasangan hidup. Di sisi lain barisan, hadir sosok Sanusi Astaja yang menjadi simbol keteguhan dalam menanti panggilan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Warga kampung Pengembrongan, Kelurahan Setrajaya, Kecamatan Paneglang ini telah berpuluh tahun menunggu dan baru mendapatkan kesempatan berangkat saat usianya menyentuh angka 102 tahun. Raut wajahnya tampak tenang tanpa beban, seolah usia senja bukan penghalang baginya untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer.
2: Pak, daftar haji tahun berapa, Pak?
4: Tahun 29.
2: 29. Dan baru lolos saat ini.
4: Iya.
2: Perasaannya seperti apa, Pak?
4: Enggak, enggak seperti apa-apa, biasa aja.
2: Biasa aja.
4: Iya.
2: Senang enggak, Pak?
4: Senang.
2: Alhamdulillah. Berangkat sama siapa, Pak? Berdua sama
4: siapa? Kami
0: merawat tanpa cahaya. Sanusi mengaku tidak merasa kegelisahan berlebih meskipun menyandang status sebagai jamaah tertua dalam kloter 13 tahun ini. Baginya, bisa menginjak kaki di tanah suci adalah sebuah anugerah alhamdulillah yang ia terima dengan perasaan senang dan syukur mendalam. Semangat fisiknya tetap terjaga dalam rombongan jamaah reguler yang dilepas secara resmi pada 9 Mei 2026 di Pendopo Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Anggota DPRD DKI Jakarta minta indikator kinerja utama bagi rumah sakit dimasukkan ke dalam raperda sistem kesehatan daerah. Jelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Banten diperketat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda kembali di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja mendengarkan atau juga baru di Jakarta sampai maksudnya dari luar kota yang juga mungkin menghabiskan waktu libur panjang Anda dari tempat Anda ya. Selamat datang di Jakarta tentunya. Ada di Jakarta sore ini mendengar menikmati sore hari bersama keluarga, teman-teman atau juga sedang menunggu kepulangan kantor gitu ya. Biasanya yang padat ini kalau udah sore hari Jumat dan long weekend atau libur panjang di Jakarta tuh terbagi ya, ada yang di pusat-pusat keramaiannya tuh seperti Monas atau tempat-tempat wisata, Taman Mini, Ancol, Kota Tua bahkan ya, atau juga menuju ke mal-mal terdekat di rumah Anda ya. Ini juga jadi salah satu destinasi favorit untuk mengajak serta putra-putri Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami mendengar informasikan keadaan lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, ataupun di fix line kami, silakan pendengar di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar, dan tentunya hari ini hari Jumat 15 Mei 2026 sekali lagi mau menginformasikan kalau ganjil genap ini ditiadakan ya di hari ini, khusus hari ini karena juga berkaitan dengan cuti bersama, libur panjang ya. Dan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Anda sendiri ada rencana mungkin ke mana di hari ini mendengar? Tapi kalau tadi juga kita menyimak warta berita gitu ya, ini diantaranya ada mengenai pilah sampah. Jadi di Jakarta ya, dan juga ada pergubnya di tanggal 10 Mei kemarin. Legislator dorong Pemprov DKI sediakan 3 tong sampah untuk tiap rumah. Jadi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Tri Waluyo meminta pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyediakan 3 tong sampah untuk setiap rumah warga di ibu kota. Ia menilai warga membutuhkan fasilitas 3 tong sampah agar program pemilahan sampah dari rumah bisa berjalan dengan baik. Lebih lanjut juga dikatakan oleh Pak Tri, ada 3 item, kalau nggak salah katanya itu bisa disediakan kantong plastik atau disediakan tong sampahnya. Seandainya satu rumah diberikan 3 kantong atau 3 tempat untuk memilah-milah sampahnya ya. Jadi yang kita tahu juga memang di rumah atau dari rumah sudah dipilah sampahnya mana aja. Dan lebih lanjut juga ketiga tempat sampah ini juga harus memberikan fasilitasnya, selain juga dihimbau untuk masyarakat. Jadi benar seperti yang dikatakannya, nanti 3 tong sampah tersebut bisa digunakan untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan jenis sampah lainnya sejak dari rumah ya. Atau Anda juga sudah menerapkannya sebelum ada pergub ini ya pendengar ya, di dalam rumah udah ada yang ini khusus untuk sampah anorganik, yang ini organik, dan jenis sampah lainnya sejak dari rumah gitu ya. Anda bisa sampaikan juga pada kami di 021-344-0696 untuk fix lainnya. WhatsApp silakan, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call ke 0811-7972-7912.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan.
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Another Day in Paradise diambil dari koleksi tahun 2001, tapi yang ini versi Brandy dan juga Reggie mendengar. Yang ajak kita ke pukul 16 lepas 54 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Blok M ya. Untuk Anda yang juga mungkin hari ini bingung mau kemana, ternyata banyak warga Jakarta juga memilih untuk ke kawasan Blok M, dan ini menjadi libur long weekend yang ditandai juga dengan salah satunya di kawasan Blok M yang ramai, terutama yang menjajakan kuliner. Ini ramai didatangi pengunjung. Para pengunjung juga datang rata-rata membawa anak serta mereka ya, putra-putri atau juga kelompok anak-anak muda yang datang berkelompok bersama teman-temannya ya. Salah satunya mungkin ada juga yang mencari spot-spot enak atau makanan-makanan, jajanan-jajanan enak di area Pujasera yang terdapat di Blok M area gitu ya. Karena di sana juga penuh atau banyak pilihannya, ada yang antri juga. Ini jadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta. Mendengar nanti di pukul 5 kita akan kembali lagi tentunya. Nanti akan ada cek fakta. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami, masih ditunggu di 0811 7972 7912. Hey yo.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, sekarang saatnya untuk cek fakta. Beredar kabar hasil rapat terbatas menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1. Jadi beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi, malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat, Presiden kumpul Menhan dan semua Jenderal TNI. Tapi faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut, dari awal hingga akhir pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Jadi berita ini adalah hoax atau berita tidak benar, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang juga ingin melihat laman ini ada di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
7: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
6: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
7: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
6: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
7: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
6: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
7: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
6: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
7: Nah, begitu dong.
8: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria. Dan untuk Anda yang baru aja mendengarkan, selamat sore. Atau juga yang sedang menghabiskan waktu untuk berolahraga atau setidaknya berangkat dulu nih ya, olahraga di sore hari ini, karena hari ini juga libur dan menggunakan waktu untuk berolahraga. Ada beberapa saya ingin menyapa untuk Anda juga mendengar yang sudah berinteraksi. Ada ini diantaranya dari Pak Rudi ya di Jakarta Timur. Selamat sore Mas Andes. Sore juga Pak Rudi. Katanya sedang menikmati waktu libur dengan mencoba berolahraga bersama juga teman-teman katanya. Lagi menunggu di GBK dan kayaknya lari sore mungkin ya. Running sore bersama teman-teman. Baik, terima kasih. Salam untuk yang bertugas pada sore hari ini dari Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Anda juga mungkin yang juga sedang berolahraga ya di sore hari ini tentunya. Menghasilkan waktu yang ya setidaknya bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Jogging sore atau juga berolahraga sore. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga masih kami tunggu untuk ikutan berinteraksi, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Ada di 0811-7972-7912 ataupun di fix line kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut, lagu yang diambil dari koleksi tahun 1997 dari satu band yang kita berharap kembali lagi gitu ya, Protonema dengan Rinduku Adinda.

0: Oh, pahlawan nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah impor dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah impor lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah impor.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore. Sekali lagi menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria menemani di Jakarta sore ini. Nelly Furtado baru aja mengalun dengan I'm Like a Bird, diambil dari koleksi tahun 2000. Tahun 2000 Piala Dunia belum ada. Tahun 2000 itu Piala Eropanya. 2002 baru ada Piala Dunia di Jepang dan Korea Selatan ya. Bicara tentang Piala Dunia juga, RRI juga bersama TVRI ini menjadi salah satu media menyiarkan untuk Piala Dunia, di mana kalau tadi kita bicara Jepang dan juga Korea menjadi tuan rumah ya, di tahun 2002 tuh adalah tuan rumah Asia pertama ya di ajang Piala Dunia adalah di Jepang dan juga Korea. Kalau bicara juga tentang Jepang, ini Jepang sedang membidik sejarah baru tentunya di Piala Dunia 2026 pendengar, dan mau mendominasi dari sisi Asianya di Piala Dunia gitu ya. Jadi Jepang menjadi negara pertama yang lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia, di mana kita juga satu grup ya dengan Jepang waktu itu. Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan yang ke-8 bagi tim yang berjuluk tim Samurai Biru ini secara beruntun pendengar. Babak 16 besar menjadi pencapaian terjauh selama ini bagi Jepang di ajang Piala Dunia. Prestasi terakhir terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum 2026 ini ya. Mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Wah, apakah Anda juga menjagokan Jepang dan sesama Asia dan kita pernah satu grup untuk kualifikasi Piala Dunianya ya? Silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Neng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang, kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening,

0: Inggawe dan Hamemayu Hayuning Buwono diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sulu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat sore juga untuk Anda yang baru aja bergabung ya bersama kami di hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Bagaimana aktivitas Anda? Mungkin dari pagi sudah berolahraga, atau ada juga yang memang masuk ke kantor gitu ya, tapi setidaknya besok sudah libur lagi bagi yang libur tentunya, atau ada yang masuk setengah hari di hari ini dan juga besok. Semangat tentunya untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas. Dan sesaat lagi kita juga akan menunggu untuk beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wahyu Rumiyati untuk surat Al-Waqiah ayat 1 hingga 27. Mari kita dengarkan bersama.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Hudzaifah bin Yaman mengisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang bagaimana luar biasanya sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Pada suatu malam, Hudzaifah ikut berjamaah dengan Rasulullah, dan Rasulullah memulai setelah suratul Fatihah dengan membaca suratul Baqarah. Di dalam hati Hudzaifah memperkirakan Rasulullah akan membaca sampai 100 ayat. Ternyata Rasulullah lewat, dan kemudian kata Hudzaifah, Rasulullah mau mengkhatamkan Al-Baqarah. Dan ternyata Rasulullah betul-betul mengkhatamkan surah Al-Baqarah, tetapi belum ruku juga. Sampai akhirnya beliau masuk ke surah An-Nisa, dan kemudian ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Masya Allah, luar biasa jamaah yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya Rasulullah. Dan kata Hudzaifah, Rasulullah SAW membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya tentang rahmat Allah, beliau berdoa meminta rahmat kepada Allah. Demikian seterusnya, ketika melewati ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, beliau bertasbih dan seterusnya. Ketika ruku, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata lamanya ruku Rasulullah, kata Hudzaifah, hampir sama dengan lamanya berdiri Rasulullah dengan membaca 3 surat terpanjang tadi. Begitu luar biasa ya, baginda Nabi yang dijamin masuk surga, dijamin andai pun beliau berbuat salah akan diampuni dosanya, tetapi ibadahnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki? Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib sudah tiba dan juga sudah berkumandang untuk azan maghrib. Kita kembali di Jakarta sore ini, pendengar. Dan untuk Anda juga yang hari ini masih masuk kantor atau juga ini masih juga berkutat di jalanan Jakarta, Anda bisa juga menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Lalu lintas untuk ganjil genap ya, ini di Jakarta tidak diberlakukan tentunya di hari ini karena juga terkait dengan cuti bersama, libur panjang dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi untuk Anda hari ini free, tidak ada ganjil genap. Anda bisa melalui, melintasi jalan-jalan protokol atau juga jalan yang menjadi ruas ganjil genap biasanya. Jadi silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung di 0811 7972 dan line teleponnya, fix line kami ada di 0213441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada, ada di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Salahkah aku terlalu mencintaimu? Yang ini versi Pasto featuring Malika. Ngajak kita ke pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang mungkin menghabiskan waktu di libur panjang cuti bersama ini, salah satunya dengan tempat destinasi favorit warga Jakarta ya, ke Puncak. Ini one way-nya sudah selesai, tapi justru lalin dari Jakarta menuju Puncak padat di Simpang Gadok, pendengar ya. Jadi untuk Anda juga mungkin memang sengaja untuk beraktivitas, mengajak serta teman-teman atau putra-putri dan menghabiskan waktu libur ini ke Puncak, ini kondisinya padat ya. Anda juga bisa menginformasikan pada kami di 021-344-1499, di 021-344-0696, dari fixline kami di line telepon dan juga WhatsApp tentunya pendengar di 0811-7972-7912.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, barusan ada dari Ipang ya, ngajak kita ke pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dengan sekali lagi, diambil dari 2 tahun yang lalu, tepatnya dari tahun 2024, pendengar. Nah, untuk Anda juga yang membutuhkan informasi untuk cuaca kelautan di Jakarta dan utara Jawa Barat, kita akan ada informasi untuk informasi cuaca kelautan yang akan disampaikan prakirawan Indra dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporannya rekan Indra.
1: Baik Andes, selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya berawan hingga hujan ringan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan maksimum mencapai 10 knot di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu, serta 15 knot di perairan Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah terjadi di Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter akan terjadi pada pukul 21 WIB nanti malam, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 08 WIB esok pagi. Kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan fase bulan perigi, atau rob ini diprediksi akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 21 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 01.00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya.
0: Baik, terima kasih rekan Indra yang sudah menyampaikan informasi cuaca kelautan dari Stasiun Maritim Tanjung Priok untuk RRI Pro 1 Jakarta.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Home Cooking ala Sender Kitchen. Buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sender Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut, pembaca akan menemukan berbagai macam resep yang dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan mereka. Buku ini juga memberikan opsi untuk memodifikasi resep, sehingga setiap orang dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi rasa dan kebutuhan dia. Junita juga menekankan pentingnya bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap resepnya. Ia memberikan panduan tentang cara memilih bahan-bahan terbaik dan memberikan wawasan tentang pengaruh kualitas bahan terhadap hasil akhir masakan. Buku ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih lezat, tetapi juga mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Selain itu, buku ini tidak hanya tentang resep dan teknik memasak, tetapi juga mengajak pembaca untuk merayakan momen bersama keluarga dan teman-teman. Junita menekankan pentingnya kebersamaan di sekitar meja makan dan memberikan saran tentang cara menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan.

0: Desain buku ini juga layak diacungi jempol. Gambar-gambar yang menarik, memperkaya setiap halaman, membantu pembaca untuk membayangkan lebih jelas bagaimana setiap hidangan yang seharusnya terlihat. Tampilan yang menarik, membuat buku ini tidak hanya menjadi panduan memasak yang berguna, tetapi juga menjadi bacaan yang menghibur. Secara keseluruhan, Ringkasan Home Cooking ala Sander Kitchen oleh Junita adalah sumber inspirasi yang sempurna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan memasak mereka dan menciptakan hidangan lezat di rumah. Dengan gaya menulis yang ramah dan panduan yang jelas, buku ini adalah teman setia di dapur di setiap pencinta masakan. Buku Home Cooking ala Sander Kitchen, karya Junita.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Di Jakarta sore ini, satu lagu dari tahun 2000 dengan Sevia dari Sila on 7 tentunya. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung. Dan ada satu hal yang juga ini menjadi catatan penting gitu ya, untuk Anda dan juga saya, agar juga tetap sama-sama merasa aman tentunya. Karena Polda Metro Jaya ini membentuk tim pemburu begal. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang khusus untuk menuntaskan tindak kejahatan begal yang semakin meresahkan masyarakat. Dikatakan juga oleh di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin di Jakarta pada hari Jumat ini, dirinya juga mengatakan kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama menjaga Jakarta lebih aman lagi. Hal itu merupakan upaya dalam respon cepat dan menyikapi berbagai kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain itu, lebih lanjut, Iman juga mengatakan pihaknya sedang membangun kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi mengenai tindakan kriminal. Semoga kedepannya juga semakin aman ya di ibu kota Jakarta. Tentunya pendengar, untuk Anda juga silakan berbagi informasi atau juga bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Nanti di pukul 19 kita juga akan bergabung bersama Pro3 untuk mendengarkan warta berita yang akan dirilai dari Pro3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tentunya pendengar tetap di Jakarta sore ini.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari sini waktu mendaftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, ini jemaah haji terpulang di kota ini. Ya, saya tanya walaupun apa ya, jangan kalau nggak salah, 9, apa ya? Ya, benar. Hanya pada kemarin, sering ingat, agar lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amir, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Setelah tadi kita mendengarkan bersama untuk warta berita yang dirilai dari Pro 3. Untuk Anda pendengar, saat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk mimbar agama. Pada hari ini adalah mimbar agama Katolik dengan tema Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Untuk itu Andes Satria pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini, dan nanti juga ada Discovery tentunya bersama Farid Kurniawan. Anda Satria mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, ada Zura, mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali lagi selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para sahabat pendengar setia RRI dimanapun berada. Damai Kristus bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Katolik bersama saya, Maria Suprihatin, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan serta renungan yang akan menguatkan iman kita. Untuk mengawali mimbar agama malam ini, marilah kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami untuk mendengarkan sabdamu. Hadirlah bersama kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menghayati firman-Mu hari ini, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan membiarkannya menjadi pedoman hidup kami dan mewartakan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dalam renungan malam ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.'" Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.

alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, renungan ini saya ambil dari bacaan pada Minggu Advent kedua, yaitu Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12 yang berisi khotbah Yohanes Pembaptis di padang gurun yang menyerukan pertobatan karena kerajaan surga sudah dekat. Sedikit katekese singkat tentang bacaan ini. Setiap kali kita mengawali Minggu Advent yang kedua, bacaan Injil di semua tahun liturgi, baik itu tahun A, B, dan C, bacaan Injil selalu berkisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabeth. Yohanes Pembaptis bukan penulis Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes, sekalipun namanya Yohanes. Pada zaman Yesus yang memakai nama Yohanes banyak, untuk membedakan nama Yohanes yang satu dengan Yohanes yang lain adalah dengan cara melihat nama dari kedua orang tuanya. Injil Yohanes ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes, anak Zebedeus, dan ibunya bernama Salome. Peran Yohanes Pembaptis dan Yohanes sebagai murid Yesus mempunyai peran yang berbeda. Yohanes Pembaptis mempunyai peran sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Mesias. Sementara Yohanes, penulis Injil, sebagai murid Yesus, mempunyai peran untuk mengisahkan kembali perjalanan mereka sebagai para murid bersama dengan Tuhan Yesus lewat kesaksian mereka setiap hari. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang amat penting. Maka dalam kitab suci, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipanggil oleh Tuhan. Ia dipanggil dari gurun Yudea, dan kemudian ia mewartakan pertobatan itu di lembah Yordan. Mengapa Yohanes memilih melakukan pewartaan di lembah Yordan? Karena lembah Yordan sebagai tempat yang sangat strategis. Semua orang yang akan berziarah ke Yerusalem, semua pasti melewati lembah Yordan itu. Maka bisa dikatakan strategi marketing Yohanes Pembaptis luar biasa. Dia tahu di mana dia akan mewartakan Tuhan Yesus yang akan datang. Dia tahu untuk mewartakan pertobatan itu kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sebelum melanjutkan renungan ini, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada permenungan akan ajaran Yesus.

Dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis memperingatkan orang Farisi dan juga orang Saduki untuk menghasilkan buah pertobatan sejati dan menjelaskan perbedaannya dengan baptisan yang akan datang yang berasal dari Yesus, yaitu pembaptisan dengan Roh Kudus dan api, di mana ia akan memisahkan yang baik dan yang tidak berguna yang akan dibakar. Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12 ini mengajak kita untuk panggilan pertobatan, di mana ayat 1 dan 2 Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun Yudea, menyerukan orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang datang mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Teguran bagi orang-orang Farisi dan Saduki dapat kita lihat di ayat 7 dan sampai dengan 10, di mana ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang, Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak dan menantang mereka untuk menghasilkan buah pertobatan sejati, bukan mengandalkan keturunan Abraham secara lahiriah, di mana kapak penghakiman sudah siap di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang. Perbedaan baptisan dapat kita lihat di ayat 11 sampai dengan 12, di mana Yohanes Pembaptis menjelaskan baptisannya dengan air untuk pertobatan. Tetapi dia yang datang sesudahnya, yaitu Yesus, lebih berkuasa dan akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Yesus akan membersihkan tempat pengirikannya, mengumpulkan gandumnya ke lumbung, dan membakar sekamnya dalam api yang tak terpadamkan. Pesan dari bacaan Injil pada malam hari ini adalah pertobatan sejati, di mana pertobatan bukan sekedar pengakuan secara lisan, tetapi perubahan hidup yang nyata dan menghasilkan buah-buah yang baik. Lalu pesan yang kedua adalah kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang untuk menghakimi dan memisahkan umat manusia menjadi kelompok. Lalu pesan yang ketiga adalah pemurnian, di mana baptisan Yesus akan memurnikan kita, memisahkan yang layak dari yang tidak layak. Injil ini adalah persiapan yang penting untuk pelayanan Yesus, menekankan perlunya kesiapan rohani sebelum kedatangannya. Demikianlah renungan kita malam ini. Kiranya sungguh membawa kita pada pertobatan yang sejati yang Tuhan arahkan untuk kita. Bersyukurlah kepada Allah karena baiklah Dia. Terpujilah Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah
kita akhiri renungan malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai sabdamu, dan jadikanlah kami saksimu di dunia. Berkati saudara-saudari kami yang mendengarkan siaran ini. Berikan mereka damai sejahtera dan kekuatan iman. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu hari ini. Ampuni segala dosa kami. Kami berdoa, semoga malam ini Engkau memasuki rumah kami, melindungi dan menjaga keluarga kami, memberi kami tidur malam yang nyenyak. Kami berdoa agar esok hari kami dapat bangun dan melihat matahari terbit penuh dengan harapan, dan agar Engkau memberi kami keyakinan dan keberanian untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin akan kami hadapi. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih para pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengar dan telah kita renungkan ini membawa berkat bagi kita semua, dan semoga permenungan ini menguatkan iman kita. Saya Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, undur diri. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kali ini kita berjumpa di Jakarta Malam Ini, edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sampai dengan jam 12 malam hari nanti pendengar, akan ada banyak saja menarik untuk Anda. Dan Anda juga masih bisa ikut bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. 0811 7977912.

0: selamat malam buat Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini lagi pada ngumpul ya sama keluarga gitu. Karena memang weekend ini kan lagi long weekend ya, kemarin tanggal merah gitu. Terus hari ini juga ada tempat-tempat kerja atau kantor yang menerapkan cuti bersama ya. Tapi walaupun ada juga yang tetap masuk kantor sih, kayak ada beberapa teman-teman saya juga ada yang hari ini tetap ngantor gitu ya, di saat yang lain tuh udah ada di pulau gitu kan, udah nyebrang kemana gitu ya, udah lagi liburan gitu. Tapi tetap semangat untuk Anda yang hari ini tadi sempat ngantor dan sekarang ini mungkin sudah menuju ke tempat tinggal Anda ya. Semoga juga hari ini menyenangkan apapun agenda kegiatan Anda yang lagi long weekend, yang lagi tetap kerja, semoga semuanya menyenangkan ya. Nanti pendengar akan kami hadirkan obrolan komunitas, tapi sebelumnya seperti biasanya kita akan simak bersama ada drama radio ya, yang kali ini akan menampilkan judul Rindu Papeda bersama dengan rekan-rekan dari RRI Sorong. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Nico, ku bikin dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Nico, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
3: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampung suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kok tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Ada apa ini? Kok patah hati, kah?
2: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Nico? Saya kira kau suka nama malaria lagi.
1: Ini serius. Kok bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Nico, saya mau tanya. Kok tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
1: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo. Kemarin, Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu, mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka kangen makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, Tom buka ikan asap itu. Soal sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, Kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, iya, ayo. Mari, berdoa.
2: Ayo, mari, berdoa. Saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: sedap apa lagi nih gua ya.
1: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91.7 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta malam ini. Untuk Anda yang lagi ada di jalan, kalau mungkin ada ingin menyampaikan ya informasi terkait dengan kondisi trafik malam hari ini, yang sepertinya tadi sih waktu saya menuju ke studio lumayan lancar ya, walaupun biasanya kalau jam-jam segini tuh masih padat gitu ya, tapi untuk hari ini sepertinya sedikit lancar walaupun ya masih lumayan padat begitu ya. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan obrolan komunitas dan kita akan membahas tentang aktualisasi Pancasila, wujudkan nilai-nilai luhur ke dalam aksi nyata. Pendengar, di tengah berbagai tantangan sosial saat ini, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi penting ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Aktualisasi Pancasila ini bukan hanya sekadar hafalan sila, tapi juga bagaimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial ini benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang tema kita malam hari ini, kami sudah terhubung dengan Dr. Nyoman Suwarta. Ini adalah seorang dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia. Selamat malam, Pak Nyoman.
1: Selamat malam,
0: Mas Farid. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak Nyoman?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini lagi long weekend atau gimana, Pak Nyoman, tadi? Karena ada yang tetap ngantor juga
1: weekend,
0: tuh.
1: Long weekend tapi masih di Depok aja nih.
0: Long weekend di Depok saja, nggak apa-apa. Yang penting bersama dengan orang-orang terkasih begitu ya, Pak Nyoman ya.
1: Iya.
0: Pak Nyoman, menurut Pak Nyoman begitu ya, bagaimana Pak Nyoman memaknai istilah aktualisasi Pancasila di tengah kehidupan masyarakat modern sekarang ini?
1: Wow, ya. Aktualisasi Pancasila ya, sesuai dengan tema diskusi ini, memang kalau kembali ke apa namanya definisi awal ya, aktualisasi ini kan kalau di KBBI lebih ke mengaktualkan gitu ya, pengaktualan. Kalau dalam konteks apa psikologi mungkin lebih ke proses pengembangan diri gitu ya, untuk mencapai potensi tertinggi gitu ya. Jadi ada semacam apa namanya hal-hal yang memang harus dilakukan dalam diri. Nah, khususnya dengan aktualisasi Pancasila, berarti bagaimana ini bisa dikembangkan tadi gitu ya. Pengembangan diri tadi dengan mewujudkan apa nilai-nilai luhur Pancasila lah ya. Jadi Pancasila sendiri punya 5 sila, dan kalau kita ingat masih ada butir-butir Pancasilanya itu ya. Yang kesemuanya sebenarnya adalah nilai-nilai luhur tentunya ya. 5 sila ini gitu ya. Bagaimana kemudian bisa itu diaktualisasikan, maksudnya diimplementasikan gitu ya, tidak lanjut dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, artinya dengan kondisi yang sekarang mungkin apa serba modern gitu ya, ternyata untuk mengimplementasikan gitu ya, mengaktualisasikan Pancasila ini menjadi saat ini dewasa ini menjadi kritikal menurut saya ya, penting untuk kembali bisa mempunyai semangat atau Pancasila gitu ya, dalam kegiatan nyata yang sehari-hari gitu ya, karena kalau mengingat awal pembentukannya dulu kan memang ini harapannya oleh pendiri bangsa menjadi way of life gitu ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan sepertinya lebih apa ya macam hafalan atau hiasan gitu ya, artinya cuman terpampang, tapi kemudian sebenarnya ya kita hafal mungkin ya, tapi apakah itu sudah dilaksanakan dalam nyatanya gitu ya, rasanya belum gitu ya, masih jauh ya. Karena kita lihat dari masing-masing sila aja, misalnya kemanusiaan gitu ya, masih banyak ya hal-hal yang mungkin jauh dari apa tenggang rasa gitu ya, toleransi gitu ya, saling menghormati gitu kan. Kan kalau kita lihat masih banyak kekerasan gitu ya, di sana sini. Jadi sebenarnya kan memang ada gitu ya, Pancasilanya gitu, kita hafal, tapi prakteknya mungkin masih jauh ya dari ideal.
0: Nah, ini untuk kita generasi-generasi yang mungkin di tahun 80-an, 90-an, itu kan waktu SD ya, saya ingat banget Pak Nyoman, itu harus ngapalin tuh butir-butir Pancasila, sila pertama ada berapa butir sampai sila kelima begitu ya. Kalau generasi sekarang ini masih ada nggak sih, Pak Nyoman? Anak-anak sekolah zaman sekarang
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau yang sekarang, yang P4 dulu ya, rasanya kok jarang membahas tentang butir-butirnya ya.
0: Nah, itu dia.
1: Gak tahu. Bahkan hanya Pancasila pun, kalau saya lihat di berbagai media ya, TikTok atau apapun itu ya, ada kan ditanya, ya anak sekolahan gitu ya, atau SD, SMP kadang ditanya Pancasila gitu ya. Gak hafal, mungkin Pancasilanya hafal ya, tapi satu, kemudian lupa gitu ya, apa gitu ya. Dua ya. Jadi itu kan agak miris ya, artinya lima silanya aja mungkin tidak lancar, lupa, apalagi yang butir-butir dulu ya.
0: Oh, butir-butirnya ada banyak tuh ya Pak ya. Sila pertama ada berapa, sila kedua ada 10 kalau nggak salah. Betul. Iya kan ya, itu dulu kita harus ngapalin tuh kayak begitu. Nah, ini kan kita yang dulu mungkin juga sempat ngapalin ya butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima, itu saja mungkin belum terlalu bisa menghayati. Nah, gimana dengan generasi sekarang yang mungkin membaca butir-butir Pancasila aja tuh mungkin belum pernah begitu, Pak Nyuman. Gimana tuh caranya untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ke generasi zaman sekarang khususnya?
1: Iya, kalau yang zaman sekarang apalagi pengennya serba instan ya.
0: Nah, itu dia.
1: mungkin juga sebenarnya bisa dimulai ditunjukkan lagi ya, dikenalkan lagi gitu ya. Tapi dengan cara yang berbeda mungkin ya, tidak hanya sekedar hafalan.
0: Iya.
1: Tapi dari masing-masing butir tadi sebenarnya apa sih bentuk nyatanya ya, konkretnya gitu kan ya. Misalnya menghargai gitu kan, atau tadi toleransi gitu kan, itu bagaimana misalnya bisa diterapkan ya kalau di kampus misalnya dalam apa kondisi diskusi di kelas gitu ya, dalam kelompok bagaimana menghargai pendapat orang lain misalnya gitu kan, nah itu yang mungkin perlu, nggak tahu bayang saya bisa dicek nih sebenarnya seperti apa sih masing-masing butir tadi ya, contohnya gitu ya, konkretnya seperti apa gitu ya. Jadi mereka bisa langsung mempraktekkan misalnya gitu ya. Oh ini gitu ya. Tidak hanya sekedar dihafalkan tapi memang kemudian dilakukan gitu ya.
0: Iya, dan juga mungkin pendekatannya berbeda begitu ya dengan kita zaman dulu kan kita harus ngapalin, kalau zaman sekarang mungkin lewat konten-konten sosmed apa dan lain sebagainya begitu ya Pak Nyoman ya.
1: Iya, sosmed yang lebih menarik ya, visual gitu ya.
0: Iya, itu dia.
1: Itu bisa dikreasikan.
0: Oke, tapi secara umum Pak Nyoman, kalau dalam pandangan Pak Nyoman sendiri begitu ya, apakah nilai-nilai Pancasila saat ini dalam pengamatan Pak Nyoman dan mungkin juga teman-teman di Pusaka Indonesia sudah memudar begitu di lingkungan masyarakat kita yang modern sekarang ini?
1: Ya, sebenarnya boleh dibilang seperti itu ya. Artinya tadi beberapa kasus dari masing-masing sila pun sebenarnya kita cukup miris gitu ya. Bagaimana keadilan sosial misalnya gitu kan. Sebenarnya kan juga belum tercapai sesuai cita-cita ya. Belum berperi keadilan gitu kan. Masih banyak yang apa namanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Apalagi namanya pembangunan juga mungkin tidak merata ya kalau secara nasional ya. Belum yang ini kan tingkatannya masih bisa berbagai level ya, dari yang individu gitu kan, personal, kemudian di lingkungan perumahan kah gitu ya, RT dan sebagainya, sampai lingkup nasional kan. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana sebenarnya ya tadi misalnya ketidakadilan juga berlaku ya, apalagi hukum misalnya kan ya, yang mencuri apa hukumannya berapa, sedangkan yang
0: punya
1: korupsi justru lebih ringan dan sebagainya itu kan masih jauh dari yang ideal menurut saya ya. Demikian pula sila lain, persatuan gitu kan. Apakah kita benar-benar sudah bersatu ya? Karena kalau kita lihat mungkin tawuran di SMA padahal satu sekolah gitu ya. Atau satu kampus gitu kan. Sering kita lihat tawuran gitu. Tapi kemudian bagaimana di sisi yang lain itu yang mestinya justru kita bisa memanfaatkan untuk bersatu tadi ya, memberikan contoh ya, artinya di lingkup yang kecil pun kita kalau bisa bersatu harapannya bisa menjadi apa inspirasi lah ya gitu ya, ataupun bisa ditularkan ke tempat yang lain bahwa kita ini sebenarnya juga sama loh ya, apalagi kalau mau nasional ya, sebangsa gitu kan ya, tapi masih ada tukaran sendiri gitu kan ya.
0: Justru
1: mungkin gimana gitu ya.
0: Kalau dalam pandangan Pak Nyoman sendiri Pak Nyoman, dalam pandangan Pak Nyoman, yang kemudian akhirnya melunturkan nilai-nilai itu di tengah masyarakat kita, apa nih? Apakah karena masyarakatnya yang sudah berubah atau mungkin karena pengetahuan tentang Pancasila yang juga mungkin sudah mulai makin sedikit begitu diajarkan di tingkat pendidikan kita atau bagaimana?
1: Iya, seiring dengan itu mungkin ya. Jadi kalau yang dulu mungkin hanya sekedar hafalan gitu ya, prakteknya mungkin belum dihayati sungguh-sungguh gitu ya, sehingga kan ada prakteknya masih apa jauh panggang dari api. Jadi artinya berbeda ya. Kita mungkin hafal, tapi prakteknya misalnya yang kemudian sudah menjadi apa istilahnya punya pejabat lah, jabatan lah ya, itu kan kemudian justru tidak menerapkan yang dulu dihafalkan misalnya gitu ya. Artinya kemudian seiring dengan memang itu pelajarannya sudah tidak ada gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Tapi kemudian keteladanan misalnya gitu ya. Itu juga enggak ada gitu kan. Jadi akhirnya juga paling ya mungkin ya menurut saya ya. Ini terus ngapain kehilangan arah gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi kemudian makin meluntur tadi, makin terbelokkan lah ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Boleh dibang kemudian ya tetap terlupakan gitu ya.
0: Oke, oke. Pak Nyoman, nanti kita akan nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita malam hari ini dalam obrolan komunitas. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga ingin ngobrol ke sama Pak Nyoman begitu dari Pusaka Indonesia, kami tunggu juga gabungan Anda pendengar 08 11 79 727 912.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya

0: Kita lanjutkan kembali pendengar obrolan komunitas kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon masih bersama dengan Pak Dr. Nyoman Suwarta, dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia. Pak Nyoman, kita lanjutkan kembali Pak ya obrolan kita malam hari ini tentang mewujudkan nilai-nilai luhur ke dalam aksi nyata. Aktualisasi Pancasila, wujudkan nilai-nilai luhur dalam aksi nyata. Pak Nyoman, kalau menurut Pak Nyoman, nilai Pancasila yang mana begitu yang paling susah untuk diterapkan di masyarakat sekarang ini, dan kenapa itu susah diterapkan?
1: Paling susah ya. Sebenarnya ya kalau ngelihat kasus sekarang ini ya hampir semuanya susah juga sih. Ada susahnya ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau yang dimaksud diterapkan dalam rangka diwujudkan, mungkin yang terakhir ya, keadilan sosial ya. Artinya kita bisa melihat tadi keadilan belum merata gitu kan ya. Bahkan kalau melihat ada program bantuan aja nyampainya kepotong-potong gitu kan. Jadi ya banyaklah ya. Artinya termasuk yang infrastruktur belum merata gitu kan. Yang di Indonesia Barat maupun Timur gitu kan. Ya memang apa ya, terkendala, tapi mungkin mestinya ada ini ya, kesamaan paling enggak gitu ya. Sehingga tidak mengakibatkan harga berbeda jauh dan sebagainya gitu kan ya. Yang itu. Jadi kesenjangan ekonomi.
0: Iya, termasuk juga sila tentang persatuan ya, Pak Nyoman ya. Karena zaman sekarang itu, misalnya di media sosial tuh ada kubu-kubuan lah yang nggak bisa habisnya gitu, nggak kelar-kelar gitu kubu-kubuan. Terus juga betul, ada yang head speech apa atau head comment dan lain sebagainya, gitu ya, Pak Nyoman ya.
1: Iya, betul. Yang persatuan ya, kan polarisasi kalau kita pemilu macam-macam itu ya, itu kan jadi terpecah juga kan, bahkan di keluarga pun bisa berbeda gitu.
0: Panjang ya, banget kan, gitu ya Pak Nyoman ya, kayak gitu ya.
1: Betul-betul. Jadi semuanya ya sedang masa sulit ya menurut saya. Apakah itu diterapkan secara individu tadi gitu ya, atau semuanya secara nasional tadi yang dalam bentuk diwujudkan ya sebagai sebagai cita-cita, mungkin masih agak jauh ya. Dan itu ya sangat ironis. Tapi menurut saya kalau di kami di Pusaka memang yang terpenting, yang utama sebenarnya yang di sila satu ya. Karena sila satu ini akan melandasi sila-sila berikutnya gitu ya. Jadi kalau yang sila ketuhanannya kita memang bisa apa namanya lebih teraktualisasi gitu ya. Maka mempunyai rasa ketuhanan tadi ya, artinya kita itu hakikatnya kan sama ya, manusia kan, sumber yang sama, kemudian menghirup udara yang sama, ya, minum air yang sama, makan dari bumi yang sama, tanpa ada diskriminasi misalnya dalam apa namanya memperoleh udara gitu ya, napas gitu kan, kan semua sama ya. Nah itu yang secara esensi misalnya ya perlu dihayati gitu ya, tidak hanya sekedar dari agama saja gitu, ya. Tapi kan tiap agama juga sebenarnya esensinya sama ya kasih itu. Nah bagaimana kalau itu mungkin sudah terhayati benar, mestinya nggak akan ada membedakan agama gitu kan ya. Apalagi justru nanti sampai ke kemanusiaan, jadi sila keduanya tuh pasti akan lebih ini ya, lebih mempunyai rasa kemanusiaan yang universal gitu ya.
0: Betul,
1: kita semuanya sama gitu ya.
0: Kalau fondasi fondasi ketuhanannya sudah kuat, insya Allah sila-sila berikutnya juga akan aktualisasinya akan lebih gampang begitu ya, Pak Nyoman ya.
1: Baik, Pak Nyoman. Mulainya memang dari yang sila pertama ini.
0: Mulainya dari sila pertama, baik. Ada pertanyaan dari pendengar kami, Bu Nur, selamat pagi. Pagi lagi, biasa siaran pagi, Pak Nyoman, maaf. Bu Nur, selamat malam, Bu Nur. Mau tanya ke Pak Nyoman, gimana caranya ngajarin nilai Pancasila ke anak-anak sekarang yang lebih sering main gadget dibandingkan dengan ngobrol sama keluarga? Nah, tuh Pak Nyoman. Kayaknya ini masalah lumrah semua orang tua deh, zaman sekarang ya, Pak Nyoman ya.
1: Benar, benar. Tapi ya memang ini ya, kenapa anak-anak kita sekarang jadi gadget kan, kalau kita lihat juga dari orang tua kan ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dari balita, dari bayi pun kadang supaya tenang dikasih gadget loh ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi ada yang ponakan saya, cucu saya kan. Itu kecil, tapi jago sekali scroll-scroll gitu ya.
0: Aduh.
1: Karena dari kecil ternyata sudah didampingi gadget gitu ya.
0: Iya.
1: Daripada kayak zaman dulu ya, kalau kita kan masih digendong sendiri, diajak didampingi gitu ya. Nah itu yang sebenarnya satu menjadi berpengaruh juga ya. Tapi kemudian bagaimana kalau yang sudah terbiasa dengan gadget, mungkin bisa dibatasi ya, menurut saya.

0: Yeah.
1: waktunya, kapan harus gadget misalnya gitu ya. Tapi kemudian kapan ada waktu luang diskusi gitu ya, apakah di saat makan bersama gitu ya, atau ada memang khusus apa di waktu hari-hari tertentu gitu ya, yang lebih ke apa family ya, waktu keluarga gitu ya, khusus mungkin akan lebih bisa istilahnya apa, memutus lah ya, supaya tidak terus-terusan gitu kan, sehari gadget gitu kan, kasihan juga ya, matanya juga kan rusak bisa ya.
0: Betul, iya.
1: Itu sih, jadi mungkin bisa dari situ gitu ya. Kemudian, kalaupun lebih baik lagi kalau ada waktu, tadi misalnya diajak menanam gitu ya.
0: Oh iya, iya.
1: Kalau orang tuanya juga suka, di kebun aja, di karangan gitu ya. Artinya dikenalkan bahwa ini tanaman apa gitu ya. Sambil nanam dari bibit, menyemai, nanti ngeliat pertumbuhannya gitu kan ya. Itu menurut saya bisa lebih ini ya, namanya mendekatkan lah ya. Kemudian nanti menghargai lingkungan misalnya gitu ya. Kemudian juga diajari membuang sampah misalnya gitu. Tapi yang seperti itu mestinya bisa dilakukan lah ya, paling nggak di lingkungan keluarga ya.
0: Jadi ini intinya adalah orang tua itu memberikan contoh positif begitu ya, mungkin ya Pak Nyoman ya,
1: betul,
0: untuk anak-anaknya.
1: Betul.
0: Misalnya dalam menghargai,
1: keteladanan ya.
0: Betul, keteladanan, menghargai lingkungan, menghargai tetangga, begitu anak tetangga ada yang beda ras, ada yang beda agama gitu ya. Kita sebagai orang tua memberikan teladan bahwa kita juga harus menghargai bahwa di sekitar kita tuh memang sangat beragam sekali kita sebagai orang Indonesia begitu ya Pak Nyoman ya.
1: Iya. Apalagi kalau di misalnya perumahan kan ya, perumahan sama anak lain kan kadang...
0: Betul.
1: Bertengkar karena rebutan mainan gitu ya. Bisa jadi tuh.
0: Iya.
1: Padahal mestinya bisa gantian atau apa gitu kan.
0: Iya. Jadi, biasanya padahal anaknya udah selesai masalahnya, tiba-tiba orang tuanya masih belum selesai tuh. Biasanya kalau gitu ya Pak Nyoman ya. Itu yang terjadi di kompleks begitu. Pak Nyoman, berikutnya juga ada lagi dari mana ini tadi ya, Bu Dewi. Selamat malam untuk Bu Dewi. Mau tanya, contoh paling sederhana aktualisasi Pancasila di lingkungan kerja itu seperti apa?
1: Di lingkungan kerja ya, jadi ya kalau kembali ngelihat ke butir-butir misalnya ya, tapi salah satu, salah duanya misalnya ya datang tepat waktu misalnya ya.
0: Betul.
1: Artinya itu juga sudah menunjukkan komitmen kan, disiplin gitu ya. Kemudian tentu tempat kerja ya, berarti kerjanya seperti apa gitu kan. Apakah kerja sudah apa, penuh hati gitu ya, totalitas, atau hanya sekedar gaji gitu kan ya. Pokoknya gajinya sekian, saya jobnya sekian aja lah gitu kan. Gak mau berlebih gitu ya. Artinya kadang tenggo gitu kan. Begitu teng pulang gitu ya. Padahal sebenarnya masih bisa ada yang dikerjakan lagi. Itu sih hal yang kecil ya. Kemudian ya bagaimana mengerjakannya ya. Apakah ditunda-tunda atau kemudian bisa langsung diselesaikan gitu. Tidak ditumpuk gitu ya. Menunggu dulu biasanya gitu ya.
0: Oke.
1: Maksudnya itu sih ya, artinya etos kerja kita gitu ya, lebih betul, lebih apa namanya, terlihat apakah memang tulus gitu ya, atau ada tadi hitung-hitungan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang paling kelihatan.
0: Baik, Mbak Dewi, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Pak Nyoman, kalau di Pusaka Indonesia sendiri, Pak Nyoman, apakah ada kegiatan rutin begitu untuk kalau orang Jawa bilang tuh nguri-uri Pancasila begitu, maksudnya adalah mengamalkan dan juga apa sih istilahnya, biar orang pada ingat terus gitu maksudnya.
1: Ya melestarikan, membumikan lagi ya. Nah memang kebetulan di Pusaka Indonesia ini ya, kami boleh bilang ketua umum kami bisa dijadikan teladan ya. Nah di situ kemudian memang ada program atau bidang ya, yang namanya riset dan kajian, mengadakan secara rutin itu ngaji Pancasila yang pertama ya. Jadi Pak ketua umum kami mengisi bagaimana ya filosofi kemudian nilai-nilai luhur Pancasila tadi ya. Dalam rangka memang untuk membentuk karakter para anggota kita di Pusaka gitu ya, kader. Jadi itu yang menjadi prioritas utama, membentuk karakter dulu, dimulai dari si komunitas kami ya di Pusaka ya. Karena ya tadi ketua umum kami melihat contoh keteladanan tuh seorang pemimpin sangat jarang ya bisa ditemukan yang kemudian menghayati benar Pancasila ini gitu ya. Nah sehingga itu dirutinkan gitu ya, termasuk juga ada semacam talk show, seminar gitu ya, terkait dengan membumikan Pancasila ini gitu ya, dengan mengundang berbagai narasumber gitu ya, sudah sering dilakukan gitu ya. Harapannya memang tadi mengembalikan kembali ya, namanya ingatan kita, memori kita bahwa kita sebenarnya punya dasar negara gitu ya, yang memang kalau cita-cita mendiri bangsa tadi sebagai way of life kan, bisa dijadikan apa namanya pedoman hidup gitu ya, diaplikasikan dalam keseharian sehingga ya harapannya tujuannya nanti bisa tercapai ya, tujuan negara tadi ya, yang di pembukaan dasar pembukaan undang-undang dasar ya, itu kan yang apa namanya menjadi landasan ya, bagaimana keadilan sosial tadi bisa terwujud gitu ya, kemudian melindungi seluruh tumpah darah gitu ya, bahkan sampai ikut menjaga perdamaian dunia ya, ketiban itu ya, itu kan kalau dari kita sendiri nggak damai, nggak bersatu ya gimana bisa ikut dalam perdamaian dunia gitu kan, yang lebih jauh ya, tapi yang dari dasar tadi dengan kegiatan kita di pusaka tadi harapannya memperkuat dulu ya karakter kita gitu ya, para anggota dan kader, sehingga nanti pada saat mungkin ada kesempatan gitu ya berkiprah di manakah gitu ya, pemerintahan atau apa, kita sudah lebih siap lah ya, artinya tidak goncang, dan kita juga membuka seminar-seminar tadi secara umum ya, publik gitu ya, termasuk yang seperti ini dengan kerjasama dengan RRI gitu ya, ada Kilau Pancasila juga gitu ya, kemudian apa namanya yang akan datang ini Gita Fest ya.
0: Oh iya betul.
1: Itu kan juga Gita dalam Fest. Rangka para pemuda ini bisa kembali lah ya, bergairah, kemudian mengenal bahwa oh ini sebenarnya juga bagian dari apa menggelorakan lagi ya, semangat Pancasila kebangsaan gitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang kita lakukan di apa di pusaka gitu ya, dengan bekerjasama dari berbagai inilah ya elemen gitu ya. Dan yang terbaru ini nanti akan ada juga talkshow cuma Pancasila ya, Pustu Kampus. Jadi di hari Rabu pekan depan, 20 Mei, ini kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi akan disasar mahasiswa gitu kan. Jadi lebih spesifik gitu ya. Mahasiswa ini sebagai mungkin agen perubahan lah ya, yang paling banyak gitu ya masanya. Nanti rencananya akan ngider gitu ya, dari satu kampus-kampus lainnya. Mungkin terkala ya, tiap bulan.
0: Untuk gitu, update-nya Pak Nyoman, ini kegiatan-kegiatannya Pusaka Indonesia bisa diakses kemana informasinya? Sosial medianya mungkin?
1: Oh iya, bisa diakses di, kalau webnya di pusakaindonesia.id. Sambung ya. Kemudian ada di IG-nya, Pusaka Indonesia Gemaripah, gitu ya. Atau di YouTube Bumi Surgawi.
0: Gitu baik.
1: Nanti di situ ada berbagai kegiatan ya, termasuk yang kemarin dengan RRI maupun yang barusan FGD misalnya ya. Itu bisa dilihat.
0: Baik, Pak Nyoman. Terakhir apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita malam hari ini, Pak Nyoman, sebagai penutup obrolan komunitas kita malam hari ini? Silakan, Pak Nyoman.
1: Ya, bahwa mengaktualisasikan Pancasila ini, menurut saya kami ya, merupakan tanggung jawab bersama ya. Jadi mulai dari yang tadi individu gitu ya, personal sampai dengan mungkin keluarga skupnya, lingkungan sampai dengan komunitas dan bangsa bahkan ya. Jadi semua punya peran dan tanggung jawab yang bisa sama-sama untuk kembali tadi ya, mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kalau kita memang serius misalnya ya. Apalagi sekarang tag-nya mau Indonesia Emas lah gitu ya, 2045. Tapi kalau kemudian itu belum kita sama-sama gaungkan, aktualisasikan, mungkin juga hanya ini ya, apa namanya, berhenti di tag saja gitu ya. Jadi penting kemudian bagaimana kita mulai ya, tadi apakah dari komunitas, saya yakin komunitas lain juga punya, ada yang punya semangat yang sama. Selain tentunya lebih penting ke individu tadi ya, masing-masing gitu ya. Nah bagaimana kemudian ini bisa diperkuat gitu ya, tentu upaya dari tadi komunitas, grup gitu ya, lingkungan ini yang harus bersinergi gitu ya, supaya sama-sama punya apa visi misi yang sama ya. Makin banyak yang bisa terpapar gitu ya, menyebarkan ini, ya ini kami sangat bersyukur beruntung mengapresiasi ya kerjasama dengan RRI ya selama ini ya dengan RRI Pro 1 kah gitu. Kemudian juga sekarang merambah dengan Pro 3 gitu ya. Ada kopi Pro 3 khusus tentang membahas Pancasila gitu ya. Dan luar biasa juga antusiasme ya, tanggapan dari para pendengar gitu ya, merespon bagaimana mereka juga ingin kembali lagi Pancasila ini digaungkan gitu ya, dibumikan, sama-sama diimplementasikan gitu ya.
0: Oke, okay. Baik.
1: Jadi mari kita sama-sama bersinergi untuk terus ya menggaungkan Pancasila ini.
0: Baik.
1: Dengan aksi nyata.
0: Siap, Pak Nyoman, terima kasih untuk obrolannya malam hari ini. Semoga juga lancar semua kegiatan-kegiatan dari teman-teman di Pusaka Indonesia. Dan untuk Anda semuanya pendengar, silakan bisa kunjungi tadi websitenya, kemudian juga ada sosial medianya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nyoman, selamat
1: terima
0: malam.
1: Kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Demikian pendengar obrolan komunitas bersama dengan Pak Dr. Nyoman Suwarta, dosen sekaligus juga Wasekjen Pusaka Indonesia, tentang aktualisasi Pancasila, wujudkan nilai-nilai luhur di dalam aksi nyata. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta malam hari ini pendengar. Saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan jam 12 malam hari nanti dengan akan ada Ruang Rindu nanti ya. Sebentar lagi Anda bisa request lagu-lagu tahun 80-an dan juga 90-an.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Edisi kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia mancanegara dari tahun 80-an dan juga 90-an ya, yang bisa Anda request tentunya di 08 11 79 77 912. Tapi yang perlu Anda ingat ya, nggak semua request akan bisa terputar karena memang ada keterbatasan di sini ya, termasuk juga keterbatasan waktu. Jadi buat Anda yang request, semoga nanti lagunya ketemu dan juga bisa terputarkan. Silakan Anda bisa telepon ke 0213440696 atau di 344 1499. Yang mau WhatsApp juga boleh, kami tunggu di 08 11 79 77 912. Kalau tadi sudah ada Rusana ya untuk Anda semuanya untuk membuka ruang rindu kita Jumat malam kali ini. Kita sekarang ke tahun 92 ini. Ada lagunya John Skada. Ini zaman-zaman saya masih SD waktu itu tuh. Kalau Anda tahun 92 waktu itu masih kelas berapa tuh?

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Ruang Rindu Pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu kenangan Anda di tahun 80-an, 90-an, kami tunggu gabung Anda di 08 11 79 77 912, atau yang mau telepon juga silakan di 021 344 0696, dan juga di 344 1499. Yang satu ini ada Sirna dari Itapura Masari, tahun 86 ya lagu ini ya kalau gak salah ya. Ini requestnya Bu Iren yang ada di Tangerang. Selamat malam buat Bu Iren yang ada di Tangerang ya. Katanya malam hari ini di Tangerang cuacanya berawan, 27 derajat Celcius. Nah, kalau di tempat Anda yang lain gimana pendengar? Cuacanya bagaimana malam hari ini? Apakah cerah, apakah berawan, atau mungkin ada gerimis begitu? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya cerah-cerah aja gitu malam hari ini. Selamat malam untuk Bu Iren, tadi sudah diputarkan lagunya ya. Kemudian juga ada Pak Zul. Selamat malam untuk Pak Zul yang ada di Jakarta Timur. Katanya pengen dengerin lagunya Krisye yang Maafkanlah. Nanti ditunggu ya, sudah saya siapkan. Kemudian juga ada siapa lagi ini? Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat yang ada di Perumunjul, Tangerang. Katanya request lagunya adalah lagunya Bee Gees yang Rest Your Love On Me. Coba nanti saya cari ya Pak Kuat ya. Kirim salamnya buat Bu Endang, Bu Siti Maisaroh, Bu Maharani, Bu Dindin, Bu Rista Siregar, dan lain sebagainya ya. Teman-teman yang lain begitu yang setia sama Ruang Rindu, karena banyak ini namanya Pak ya. Buat semua pencinta Ruang Rindu Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada, semoga terhibur katanya. Buat Mas Fahri, selamat tugas sampai tuntas katanya. Terima kasih untuk Pak Kuat ya. Ada juga Bu Eka, selamat malam Bu Eka, yang ada di Tebet, pengen diputarin lagunya Iwan Fals yang Bento, katanya buat semua pendengar RRI di RRI di mana saja, dan juga buat yang lagi bertugas juga selamat malam. Ini buat Pak Zul yang tadi request lagunya Krisye, Maafkanlah. Kalau ini dari tahun 89 pendengar, benar gak tuh? Semoga benar ya. Yang lain pendengar yang mau request lagu-lagu kenangan Anda di tahun 80-an, 90-an, masih kami tunggu gabung Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengin coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap. Nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Selamat malam untuk Pak Kuat Kuswanto yang tadi sudah request lagunya Bee Gees yang satu ini ya, dengan Rest Your Love On Me. Ini sebenarnya lagu tahun 70-an akhir ya Pak Kuat ya, tapi gak apa-apa buat Pak Kuat Kuswanto ya. Malam hari ini lagunya kita banyakkan tahun 80-90-an ya pendengar ya. Tapi kalau mungkin Anda yang mau request lagu-lagu lebih lama lagi, boleh, tapi 1-2 aja kali ya nanti yang akan saya putarkan. Selamat malam juga untuk Bu Titi Dewi yang ada di Jembatan Besi. Bu Titi, tadi Rusana Ayahnya sudah diputar tuh di depan banget ya, yang pertama kali membuka Ruang Rindu edisi malam hari ini. Itu lagunya Rusana ya. Jadi kelirunya malam hari ini gak bisa diputar ya. Katanya salamnya buat Bu Dindin Darmi, kemudian Bu Sawurin, Bu Anisal, Bu Mujati, Bu Yanti, dan semua pendengar Ruang Rindu di mana saja berada katanya. Kemudian juga ada siapa lagi nih, Bang Arman yang ada di Indramayu, request lagunya Celine Dion yang The Power of Love. Salamnya buat keluarga yang ada di Lombok, Narmada. Salam buat istri di Indramayu serta anak-anak, semoga selalu sehat, dan buat yang lagi tugas juga selamat bertugas. Kemudian ada siapa lagi nih, Cingmul. Halo Cingmul, selamat malam Cingmul. Kampung Baru Kembangan Utara, Jakarta Barat. Salam kenal buat penyiarnya, request lagunya Jambrut yang Terima Kasih. Boleh, nanti sudah saya siapkan ya. Kemudian juga ada, mana tadi ya, Mbak Dian. Selamat malam untuk Mbak Dian. Malam hari ini katanya untuk cuaca di Kalibata lagi cerah, pengen dengerin lagunya Metibaan, Andaikan Waktu Dapat Kembali. Langsung saja saya putarkan buat Mbak Dian yang ada di Kalibata.

0: Bu Syafa, aku lihat jualan kue ibu udah masuk Instagram ya. Wih, keren Bu.
1: Iya Bu Ani, sekarang pesanan bisa lewat online. Alhamdulillah, makin banyak yang order.
0: Wah, saya juga jadi kepikiran nih Bu, untuk jual sambal rumahan saya Bu. Tapi, kayaknya takut ribet deh.
1: Gak usah takut, sekarang banyak pelatihan gratis dari pemerintah buat UMKM loh. Modal kecil asal tekun bisa jalan.
2: UMKM naik kelas bersama digital.
1: Yuk, manfaatkan teknologi untuk memperluas usaha dan capai lebih banyak pelanggan.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
4: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan tadi ini buat yang suka sama lagunya Celine Dion yang Power of Love, sudah kita dengarkan bersama ya. Lagu ini memang orang lebih kenalnya adalah ini lagunya Celine Dion. Padahal aslinya ini adalah lagunya Jennifer Rush yang rilisnya tahun 84. Kalau yang versinya Celine Dion ini adalah tahun 93. Dan kemudian ngetop sampai berapa tahun ke depan ya, dari tahun 93 maksudnya. Dan ini di tahun 94 juga menduduki peringkat pertama di Billboard Hot 100. Dan ini menjadi salah satu lagu yang kemudian mengukuhkan namanya Celine Dion sebagai diva internasional ya. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta malam ini, sampai dengan jam 11 Ruang Rindunya, dan bersama dengan saya sampai dengan jam 12 malam hari nanti. Pendengar, Anda mungkin sudah tahu ya bahwa di Jakarta sekarang ini lagi ada gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Ini sesuai dengan Ingup ya, Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang sudah mulai diterapkan dari tanggal 10 Mei yang lalu atau hari Minggu yang lalu. Ya. Tujuan utamanya ini adalah untuk mengurangi sampah beban TPST Bantar Gebang yang kapasitasnya sudah sangat kritis. Dan Pemprov Jakarta ini menargetkan mulai Agustus 2026 nanti Bantar Gebang itu hanya menerima sampah residu atau sampah-sampah yang benar-benar sudah nggak bisa diolah lagi. Nah, kalau mungkin Anda belum tahu, jadi yang harus dipilah itu sampah apa aja? Ada 4 golongan sampah ya dalam Ingup ini. Yang pertama adalah sampah organik. Nah, ini biasanya yang cukup banyak dihasilkan di rumah tangga ya. Ini adalah sampah yang masih bisa terurai alami. Contohnya adalah sisa makanan, terus juga kulit buah, sisa-sisa sayur gitu ya, sisa-sisa Anda masak pokoknya gitu. Dan ini nantinya bisa diolah menjadi kompos, bisa juga untuk budidaya maggot, kemudian juga untuk biodigester. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik, pendengar. Ini adalah sampah yang masih bisa didaur ulang. Contohnya adalah botol plastik, kemudian ada kardus kertas, kaleng, botol kaca, logam, dan juga sampah lainnya yang masih bisa didaur ulang ya. Ini nantinya bisa diarahkan ke bank sampah atau mungkin ke tempat daur ulang. Kemudian yang ketiga adalah sampah B3, bahan berbahaya beracun. Ini yang mengandung zat berbahaya ya. Contohnya apa? Contohnya adalah baterai bekas. Mungkin Anda yang jam dindingnya masih pakai batu baterai begitu ya. Kemudian juga remote AC, remote TV gitu. Kemudian juga lampu bohlam, obat nyamuk, cairan pembersih, dan juga limbah elektronik kecil atau e-waste. Dan karena berisiko bagi kesehatan dan lingkungan, sampah ini harus dipisahkan secara khusus. Yang keempat, ini yang nantinya akan dikirim ke Bantar Gebang ya, adalah sampah residu. Ini adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang atau diolah lagi. Contohnya adalah popok sekali pakai, kemudian tisu bekas, masker sekali pakai, puntung rokok, styrofoam kotor, dan juga plastik sachet. Jenis inilah yang nantinya akan tetap dibuang ke TPST Bantar Gebang. Jadi buat Anda yang mungkin juga baru tahu aturan ini, silakan bisa Anda mulai dari rumah Anda ya, memilah sampah-sampah yang Anda hasilkan setiap hari. Ada tadi ya, sampah organik, anorganik, kemudian juga ada B3 dan juga sampah residu. Jadi ini biar nantinya juga untuk kesehatan lingkungan kita tentunya ya. Selamat malam untuk Mbak Yulia yang ada di Jakarta Barat. Malam hari ini katanya pengen dengerin lagunya Nick Ardila, Matahariku. Langsung saja kita dengarkan bersama di Ruang Rindu ya. Yang lain pendengar yang belum saya baca juga WhatsApp-nya, sabar ya, nanti kita akan kembali lagi masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Saya yakin kalau dengerin lagu ini banyak yang ikutan nyanyi ya, sama Jose Merican dengan Beautiful Girl. Ini lagu tahun 89, requestnya Bu Sri Mungyati yang ada di Parung Panjang. Selamat malam Bu Sri Mungyati, sehat selalu ya Bu ya. Kemudian tadi sebelumnya ada lagunya Diana Nasution, judulnya adalah Hapuslah Sudah. Itu pesenannya Bu Dini yang ada di Dewi Sartika ya. Katanya salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih untuk Bu Dini yang ada di Dewi Sartika ya. Kemudian juga tadi di depan yang belum saya baca, ini dari Bang Ahmad yang ada di Bogor Barat. Sorry banget lagunya gak ketemu nih Bang Ahmad ya. Katanya selamat bertugas sampai selesai, makasih sudah dibacakan. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga tadi ada siapa lagi nih yang belum saya baca ya. Bu Sawurin, selamat malam Bu Sawurin, request lagunya Bee Gees yang judulnya adalah Rest Your Love On Me. Tadi sudah diputar itu requestnya siapa tadi ya yang sudah masuk duluan ya, Cingmul kalau gak salah tadi, Cingmul tadi requestnya Jamrut ya. Pokoknya adalah tadi yang request lagu yang sama tuh, lagunya Bee Gees ya. Sudah saya putarkan lagunya. Kemudian juga ada Mbak Tia, selamat malam Mbak Tia, yang ada di Tebet, katanya pengen dengerin lagunya Trolley Bells, judulnya Rindu Ada Di Sini. Langsung saja kita dengarkan bersama. Kemudian juga berikutnya ada dari Mbak Lina, selamat malam Mbak Lina yang ada di Jakarta Selatan, katanya pengen malam hari ini untukmu segalanya aja deh katanya. Boleh, nanti ya selainnya akan kita dengarkan bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, 91.2 FM.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Anda kalau dengar lagu ini langsung jadi ingat sama ini nggak sih? Ingat sama Tom Cruise ya? Dan ternyata pendengar, dari tanggal 15 kemarin film Top Gun ini diputar lagi di bioskop ya. Ini untuk memperingati 40 tahun Top Gun kalau nggak salah. 40 tahun dirilisnya Top Gun begitu ya. Yang mana yang dirilis lagi atau diputar lagi itu adalah film Top Gun. Kemudian juga ada film Top Gun Maverick yang rilis tahun 2022 yang lalu. Jadi buat Anda yang mungkin pengen nostalgia sama dua film Top Gun nih, silakan bisa Anda cari ya di bioskop mana yang sedang memutar film ini, karena katanya ini mulai diputar laginya tuh dari tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan seminggu ke depan, artinya sampai dengan tanggal 20 begitu ya. Kalau tadi saya sempat ngecek aplikasi ini ya, apa namanya, aplikasi yang buat beli tiket gitu, ini salah satu satunya ada di Paragon sama di Lotte Shopping Avenue, terus juga di ini ya, apa namanya, Plaza Indonesia kalau nggak salah, apa Plaza Senayan gitu. Silakan bisa Anda cek deh kalau mungkin Anda pengen nonton lagi ya di bioskop gitu film Top Gun ataupun juga Top Gun Maverick ini lagi diputar lagi dalam rangka 40 tahun perilisan film pertama Top Gun ya, tahun 80 berapa tuh. Anda mungkin masih ingat dulu ya pas waktu nonton film Top Gun tuh zaman-zaman masih SMA mungkin ya. Nah, tolong untuk Anda pendengar yang sudah bergabung lagi untuk request lagu-lagu favorit Anda. Bu Merpati yang ada di Ciledug, selamat malam. Request lagunya Mayang Sari, yang tiada lagi, nanti ditunggu. Kemudian juga ada Bu Ati, selamat malam Bu Ati, yang ada di mana ini? Jakarta mungkin ya, atau di daerah lain ini, karena tidak menyebutkan domisilinya di mana. Katanya pengen dengerin lagunya Saat-Saat Indah dari Nandi Sugianto. Salamnya buat keluarga yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Selamat malam semuanya. Dan juga buat pendengar RRI, selamat malam, salam sehat juga. Kemudian dari Jakarta Barat ada Pak Adi, selamat malam untuk Pak Adi, pengen dengerin lagunya Ebit Ga Adi, Cintaku Kandas di Rerumputan katanya. Boleh, nanti ya, ditungguin semuanya pendengar yang sudah request. Semoga malam hari ini bisa terputar semuanya lagu-lagu request Anda di Ruang Rindu.

Kalau saya dengar lagu ini jadi ingat dulu ibu saya kayaknya punya deh kasetnya. Kalau dulu kan zamannya kaset ya, belum zamannya CD tuh. Ini lagu tahun 87 zamannya kaset. Jadi kalau misalnya ada lagu-lagu baru ya yang video klipnya muncul di Selekta Pop atau mungkin di Aneka Ria Safari atau mungkin di Kamera Ria gitu ya, itu biasanya besokannya orang-orang yang memang suka koleksi kaset itu langsung ke toko kaset tuh nyari ya, tadi malam di Selekta Pop ada lagunya Ebith G. Ade yang ini gitu ya, kasetnya udah ada belum tuh, karena dulu tuh ibu saya juga termasuk yang suka ini ya, belanja kaset-kaset baru gitu di tahun 80-an dan juga sampai dengan 90-an awal doang sih kayaknya sih. Kalau udah 90-an deket-deket ke 2000 tuh udah masanya saya tuh yang ngumpulin uang saku untuk buat beli kaset gitu ya. Termasuk untuk tadi yang request lagunya Ebith G. Ade yang Cintaku Kan Rasa di Rumputan buat Pak Adi yang ada di Jakarta Barat ya. Kemudian yang sudah masuk lagi ini WhatsApp-nya tadi, mohon maaf ada yang sempat kelewatan belum saya baca. Ini buat siapa ini? Gak ada namanya ini. Oh, dari Pamaan yang ada di Kemang Bogor katanya. Request lagunya Kus Plus. Coba nanti saya cari dulu ya Pamaan ya. Semoga ketemu lagunya. Katanya buat kru dan juga pendengar Pro 1 Ruang Rindu. Semoga saya selalu, amin. Kemudian juga ada Pak Imam. Selamat malam Pak Imam yang ada di Bekasi. Pengen dengerin lagunya Michael Lance Rock katanya yang I'm Gonna Be Around. Katanya salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Ruang Rindu. Selamat malam. Kemudian juga ada Pak Reza, Pak Reza atau Mas Reza ini pengen dengerin lagunya Isi Hati dari Hengki Supit katanya, nanti ditunggu ya. Pendengar, mungkin Anda sempat melihat konten di media sosial ya, video, lebih tepatnya adalah video amatir yang merekam ada wisatawan asing ya di sekitar Bundaran HI yang kayaknya mungkin lagi ngeliat handphone untuk ngeliat map atau apa begitu, tapi kemudian akhirnya handphonenya dijamret. Pendengar, ini menunjukkan bahwa di tempat yang rame ya, dan itu kondisinya siang hari, siang bolong, kondisinya terang, banyak orang juga gitu, ada orang yang nekat menjamret, apalagi ini adalah wisatawan asing begitu ya. Dan kondisinya kemudian akhirnya video ini viral di media sosial dan mendapatkan atensi dari beberapa pihak, salah satunya adalah anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, yang menyayangkan aksi penyamretan terhadap wisatawan asing di kawasan Bundaran HI dan juga menilai kalau kejadian ini mencoreng citra Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, keamanan merupakan aspek penting dalam bangun kota modern, bukan hanya pembangunan fisik atau penyelenggaraan acara internasional ya, tapi juga ditegaskan bahwa wisatawan pun maupun warga Jakarta dan juga warga atau wisatawan lokal begitu ya, ini juga harus merasa aman ketika beraktivitas di ruang publik di Jakarta. Dan dia minta Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk serius meningkatkan keamanan ibu kota. Dan dia mengingatkan bahwa Bundaran HI ini adalah etalasenya Jakarta dan juga simbol kawasan modern yang sering dikunjungi oleh wisatawan internasional. Karena itu, kasus kriminal di lokasi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan juga aparat keamanan. Dan dia juga mendorong peningkatan pengamanan di kawasan strategis melalui patroli terpadu bersama dengan kepolisian, kemudian juga koordinasi lintas dinas seperti Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan, dan juga penambahan kembali kamera CCTV di lokasi-lokasi yang strategis begitu. Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta malam ini di Ruang Rindu. Tadi yang request lagunya Michael Lance Rock ada Pak Imam yang ada di Bekasi ya. Ini dia, I'm Gonna Be Around.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Kita nostalgia ke tahun 95 yang satu ini, pendengar ada Hengki Supit dengan isi hati untuk Anda semuanya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini tadi requestnya Mas Reza ya, yang ada di mana ini Mas Reza nih? Katanya buat semuanya yang lagi dengerin, selamat malam ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin jam-jam segini baru nyampe di rumah setelah tadi jalan-jalan ya. Karena kemarin kan hari Kamis itu kan tanggal merah begitu ya, memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kemudian juga hari Jumatnya ini ada kantor-kantor yang cuti bersama begitu. Jadi kayaknya banyak yang banyak punya waktu begitu ya, hari Kamis, hari Jumat ini. Tadi sempat jalan-jalan, mungkin ke daerah yang ada di Jakarta aja lah ya, dekat-dekat Jakarta kan banyak juga tempat-tempat seru, apalagi buat Anda ngajak keluarga gitu ya. Apalagi buat yang kedatangan keluarga dari luar kota, ini kan berarti Anda lagi jadi guide ya untuk jalan-jalan di Jakarta. Kayaknya banyak spot-spot seru di Jakarta yang sayang untuk dilewatkan begitu. Wisata yang murah-murah aja di Jakarta banyak juga tuh. Mungkin bisa ke daerah Blok M, bisa ke daerah mana lagi ya, Pasar Baru mungkin ya, atau ke taman-taman yang ada di Jakarta. Itu kan juga lumayan banyak yang bisa dikunjungi ya. Untuk Anda yang tadi sudah request lagu di Ruang Rindu, kami ucapkan terima kasih. Karena sekarang sudah hampir jam 11, jadi Ruang Rindunya akan kami tutup ya. Lagu terakhir untuk penutup Ruang Rindu malam hari ini adalah punyanya Jayanti Madasari, lagu tahun 89, 89 apa 88 ini? Judulnya adalah Di Puncak Hijau. Kita akan lanjutkan kembali ya, Jakarta malam hari ini sampai dengan jam 12 malam nanti bersama dengan saya, Fard Kurniawan.

0: Lu ngapain keluarin baju?
1: Mau gue buang? Udah gak kepake, menemunin lemari aja.
0: Lu main buang-buang aja ini. Baju-baju kalau misalkan dibuang sembarangan bisa ngerusak lingkungan.
1: Lah, terus ini baju-bajunya harus gue apain?
0: Ya kan bisa lu pisahin aja, yang masih bagus-bagus bisa lu kasih orang. Nah, yang misalkan udah gak layak pake, bisa nih diolah ulang.
1: Ya juga sih, bener juga emang kalau misalkan dibuang sembarangan jadi sayang bajunya.
0: Nah, sekarang sadar kan lu? Ya udah sini gue bantuin pisah-misahinnya.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

Kita lanjutkan kembali Jakarta malam ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 12 malam hari nanti. Kalau jam-jam segini biasanya kegiatannya lagi pada ngapain ini? Sudah ada di atas tempat tidur kah? Ya, udah siap-siap mau tidur istirahat gitu. Semoga nyaman ya. Biasanya ada ini ya, ritual dalam tanda kutip yang harus Anda lakukan sebelum tidur tuh. Misalnya adalah bersih-bersih muka. Nah, ini buat para perempuan ini yang biasanya makeup-nya tebel gitu kan. Kalau mau tidur tuh bersih-bersih mukanya harus ekstra ya. Kemudian apalagi tuh, minum air putih atau mungkin apa, balur-balur minyak ya. Di umur-umur kita, kalau misalnya hari ini tadi sempat jalan-jalan lumayan jauh tuh, atau mungkin muter-muter di mall ya, walaupun cuma di satu mall aja gitu kan, tapi kan jalannya lumayan panjang langkahnya gitu ya, banyak langkahnya gitu, dari lantai 1 naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 gitu kan, itu bikin pegel tuh, apalagi umur-umur kita ya. Ini kayaknya kalau udah jam-jam segini udah mau tidur, kayaknya perminyakan ya, oles-oles tuh. Biar besok pas begitu kita bangun ya, ini kondisinya sudah fit lagi, udah segar lagi. Apalagi besok masih ada hari Sabtu, hari Minggu ya, untuk Anda bisa menghabiskan waktu untuk bersama dengan keluarga, atau mungkin yang mau istirahat aja besok juga. Semoga dilancarkan apapun kegiatan Anda di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Yang masih ada di jalan, kalau mungkin ingin menginformasikan kondisi traffic, boleh juga silakan Anda sampaikan, atau mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda di Jakarta malam ini.

Bagaimana orang zaman dulu membersihkan gigi? Diketahui bahwa sikat gigi modern baru ditemukan dan diproduksi secara massal pada tahun 1780 oleh William Edis. Sikat gigi dengan bulu yang banyak kita gunakan saat ini ternyata baru muncul sekitar tahun 1400-an. Meski demikian, ternyata manusia telah merawat giginya dalam waktu yang lama. Teknik pembersihan gigi dan mulut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan gambar dan ukiran dalam gua yang menunjukkan bahwa tusuk gigi dan tulang dari zaman batu. Nah, kemungkinan tusuk gigi kayu dan tulang ini digunakan untuk menghilangkan buah beri, daging, dan biji dari sela-sela gigi. Penggunaan sikat gigi oleh manusia telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring waktu. Sementara pasta gigi digunakan untuk membersihkan gigi pada 5000 sebelum Masehi. Para ahli sejarah mempercayai bahwa Mesir dan Babilonia kuno merupakan bangsa pertama yang mulai menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi.

masih di Jakarta malam ini, pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, yang lagi pada scrolling-scrolling di media sosial. Karena kebiasaan orang zaman sekarang tuh bangun tidur scrolling media sosial, sebelum tidur sama juga gitu ya. Lagi ngeliat-liat barang-barang apa mungkin yang mau Anda check out ya. Karena biasanya orang-orang suka gak sadar kalau misalnya lagi malam-malam, karena saking gabutnya gitu ya, sambil lihat-lihat media sosial ada iklan apa, ternyata langsung masukin ke keranjang kuning gitu ya, langsung check out gitu. Suka gitu gak sih? Suka gak sadar begitu ya? Karena tergoda dengan iklan-iklan, atau mungkin ada konten dari siapa ya, promosiin barang apa, terus akhirnya walaupun kita gak butuh tapi kayaknya menarik nih gitu ya, boleh dicoba gitu kan. Mungkin ada di antara Anda yang suka ngerasa begitu ya. Nah, berhubungan dengan dunia maya ataupun juga di berhubungan dengan internet, pendengar, Anda pasti tahu dengan yang namanya ChatGPT gitu kan. Nah, ini ternyata ada perbedaan antara generasi milenial sama Gen Z ketika berhubungan dengan ChatGPT. Jadi menurut CEO OpenAI, Sam Altman, generasi milenial ini cenderung menggunakan ChatGPT sebagai pengganti mesin mencari seperti Google untuk mencari informasi yang cepat dan praktis. Sementara itu untuk generasi Z ya, atau Gen Z, ini menggunakan AI dengan cara yang lebih dalam dan juga lebih personal katanya. Gen Z ini disebutkan menjadikan ChatGPT sebagai penasehat hidup dalam tanda kutip, mulai dari meminta saran soal hubungan, kemudian juga pendidikan, hingga keputusan karir. Banyak dari mereka bahkan membangun pola penggunaan khusus dengan menyimpan prompt tertentu dan kemudian menghubungkan AI ke dokumen pribadi mereka. Dan generasi muda zaman sekarang itu juga katanya sudah perlahan menghilangkan budaya googling ya. Mereka lebih sering mencari informasi lewat media sosial seperti di TikTok atau menggunakan AI generatif untuk membantu aktivitas sehari-hari. Kalau Anda sendiri gimana tuh? Biasanya kalau menggunakan ChatGPT buat apa tuh? Apakah sama kayak dulu kalau misalnya googling gitu ya? Tapi sekarang pengennya ChatGPT atau gimana tuh? Karena ternyata beda tuh, beda generasi, beda juga ketika berhubungan dengan ChatGPT.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Hurt dari Christina Aguilera untuk Anda semuanya masih di Jakarta malam ini ya. Anda pendengar yang di long weekend ini mungkin lagi staycation atau mungkin ada di luar kota nginep di hotel gitu ya. Kalau biasanya Anda tuh kalau lagi nginep di hotel suka ngasih tip nggak sih ke apa yang bantuin kita di hotel ya? Mungkin ada housekeeping atau mungkin ada apalah ya yang bawain tas kita dan lain sebagainya begitu ya. Memberi tip kepada pegawai hotel ini memang sesuatu yang sifatnya tuh kayaknya pribadi ya, atau subjektif begitu. Ada tamu yang kayaknya langsung bisa ngasih tip tanpa melihat kualitas layanan, sementara yang

biasanya ya. Dan tip ini biasanya diberikan kepada pelayan, kemudian juga valet, kemudian juga layanan kamar, sampai dengan petugas housekeeping. Nah, para pakar etika perhotelan menyarankan untuk kita, para tamu begitu ya, ini memprioritaskan petugas housekeeping ketika kita mau ngasih tip. Dan mereka itu kan kerjanya bersihin kamar gitu ya, ngerapiin fasilitas tamu, tapi sering menjadi pihak yang paling jarang mendapatkan apresiasi langsung. Dan data dari American Hotel and Lodging Association menunjukkan bahwa posisi housekeeping ini menjadi salah satu pekerja hotel yang paling susah untuk direkrut. Karena itu memberi tip kepada mereka dianggap bukan hanya soal etika, tapi juga sebagai bentuk empati kita terhadap para pekerja yang bekerja keras, bisa dibilang di balik layar ya, karena mereka nggak terlalu terlihat, tapi jasanya kelihatan sekali, apalagi kalau mungkin kita nginep berapa malam gitu di hotelnya.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta malam ini pendengar. Dan sepertinya sekarang kita masuk ke menit-menit akhir kebersamaan kita ya, untuk edisi hari Jumat hari ini, tanggal 15 Mei 2026. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dari tadi jam 8 malam ya, bersama dengan saya malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah suasana malam hari ini jadi lebih indah, lebih menyenangkan begitu. Dan yang jelas pendengar, semoga semua aktivitas yang sudah kita jalani hari ini bisa menjadi hal yang baik ya, dan juga penuh makna untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur, karena seringkali ini kebahagiaan itu bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi juga dari bagaimana kita menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Selamat malam semuanya, selamat menikmati long weekend Anda. Masih ada 2 hari lagi, semoga semua kegiatannya menyenangkan. Saya Farid Kurniawan bersama dengan tim yang bertugas ucap pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 16 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk edisi weekend ya. Edisi yang sedang menikmati libur panjang. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, amin. Di perjalanan Jakarta pagi ini tentunya akan diawali dengan Mutiara Pagi. Anda boleh ikut menyimak tausiah hari ini, berbagi informasi, berbagi cerita di weekend kali ini tentunya, dan sampaikan kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda. 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213 44 0696 344 1499.

Uwais Al-Qarni. Meski belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, pemuda ini memiliki kisah yang menginspirasi tentang bakti kepada orang tua. Tinggal di pinggiran Yaman, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Namun, dia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena ia begitu patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Pada suatu ketika, ibunya meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak menolak, meski mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaganya, Uwais menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berkunjung ke Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya, yang artinya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Hadis riwayat Ahmad.

Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini, semangat pagi tentunya menikmati hari libur Anda ya di long weekend kali ini, tentunya sambil menyimak ya, mengisi iman Anda pagi hari ini bagi umat muslim tentunya untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Namun sebelumnya mari kita akan simak juga Murtal Quran Surah Al-Hasyr ayat 22-24 berikut ini.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya di hari libur ini. Sudah saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini tentunya kami akan berbincang bersama dengan penyuluh agama Islam KUA Tanah Abang ya, dari bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin S. Home yang sudah terhubung di line telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Binda.
6: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz pagi ini?
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Nah, kabarnya Mbak Binda gimana?
6: Syukur alhamdulillah, baik. Kita jumpa lagi di hari ini ya. Kali ini, masih ingat kemarin tuh ada temanya yang cukup menarik ya Pak Ustadz ya, terkait juga bagaimana kita belajar Islam dan namun dengan perkembangan digital yang ada ya. Namun kalau untuk hari ini terkait mengenai masjid dalam lintasan sejarah. Jadi ini spirit peradaban dan pemberdayaan umat. Nah, ini seperti apa yang perlu dipahami untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan Pak Ustadz.
7: Siap. Baik, terima kasih Mbak Minda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Pemirsa RRI Pro 1 Jakarta, siaran Mutiara Pagi yang saya hormati, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktunya Mbak Binda dan juga seluruh pemirsa RRI Pro 1. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca dan juga menelaah sebuah kajian ya, dalam waktu yang singkat tentang masjid dalam lintasan sejarah, spirit peradaban, dan peradaban umat Islam. Baik, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, masjid itu secara bahasa akan, artinya itu masjid sebagai tempat sujud. Nah, jadi dari akar kata sajada yasjudu. Nah, jadi masjid ini isim makan atau nama sebuah tempat. Jadi dari kata sujud, masjid itu artinya tempat sujud. Nah, masjid ini kalau kita lihat atau lihat dari KBBI itu kan masjid itu sebagai tempat ibadahnya umat Islam. Nah, tapi kalau kita lihat dalam peradaban sejarah, masjid itu bukan hanya sebagai tempat sujud saja, bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi dalam kacamata yang lebih luas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadikan masjid itu sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat perekonomian, dan juga sebagai pusat sosial. Nah, jadi ini yang menarik Mbak Binda kita lihat. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, tempat yang pertama kali beliau bangun itu bukan istana, kemudian bukan sebuah benteng untuk melindungi kota, bukan pula pasar, atau bukan pula gedung-gedung mewah gitu kan. Tetapi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun itu adalah sebuah masjid. Karena Rasul melihat peradaban umat Islam, jika ingin besar, ya harus melalui masjid. Karena masjid ini sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah, adalah tempat terdekat kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebagai hamba dekat dengan masjid, maka Allah sendiri yang akan mengangkat derajat umat Islam. Maka disinilah fondasi peradaban umat Islam berawal, yakni dari masjid. Pun juga begitu, ketika umat Islam semakin besar, dalam sejarah peradabannya, titik terbesar, titik termewah, titik teragung umat Islam di sebuah peradaban tersebut dilihat dari masjidnya. Kita lihat seperti dalam sejarah dinasti Abbasiyah yang dikenal dengan the golden age of Islam, pusat peradaban Abbasiyah itu adalah Baitul Hikmah. Yang mungkin orang barat melihat Baitul Hikmah ini sebagai observatorium, sebagai tempat penelitian. Orang barat melihatnya seperti itu, sebagai para ilmuwan meneliti dunia kedokteran, dunia astronomi, dunia kimia, yang umat Islam dulu sebagai peletak dasar penemuan-penemuannya itu di Baitul Hikmah. Padahal sejatinya Baitul Hikmah itu masjid. Nah, jadi orang barat melihat Baitul Hikmah ini observatorium dan perpustakaan. Enggan melihat Baitul Hikmah ini sebagai masjid. Padahal keagungan dinasti Abbasiyah, peradaban Abbasiyah yang menjadi mercusuar Islam itu adalah masjid. Nah, cuman oleh orang barat hari ini, bagaimana caranya agar narasi Baitul Hikmah sebagai masjid ini tertutup oleh narasi Baitul Hikmah sebagai observatorium saja. Nah, ini kita sebagai umat Islam harus melihat sejarah bahwa titik tertinggi peradaban ilmu pengetahuan itu adalah masjid, bukan sekedar observatorium. Pun juga pada masa Abbasiyah, masjid ini sebagai pusat kajian gerakan sosial. Nah, jadi yang hari ini digembor-gemborkan oleh bangsa barat sebagai gerakan filantropi, sebagai gerakan memberi masyarakat dengan penuh kasih sayang, itu sejatinya oleh umat Islam dahulu sudah mencapai titik tertinggi gerakan filantropi ini ya lewat masjid. Bagaimana kita melihat gerakan zakat, gerakan wakaf, gerakan infak itu semuanya berasal dari masjid. Nah, jadi zaman dahulu ketika umat Islam ingin menunaikan zakat, ya ke masjid. Kemudian masyarakat yang ingin menerima zakatnya di masjid. Jadi bukan sekedar proses giving, memberi saja. Tapi kita melihat proses masyarakat itu dengan masjidnya itu sendiri. Maka kita lihat peradaban Islam zaman dahulu ketika masjid benar-benar diberdayakan sebagai tempat sosial, hampir dipastikan pada zaman, khususnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu tidak ada umat Islam yang menjadi mustahik zakat, yang layak disebut sebagai mustahik zakat. Saking semuanya makmur, saking semuanya bisa mendapatkan hak sosialnya itu secara layak gitu kan. Pun juga kita lihat bagaimana masjid ini menjadi pusat pemerintahan. Nah, jadi Rasul dulu membangun peradaban Islam itu semuanya berawal dari masjid. Kemudian di zaman Abbasiyah, istana khalifah itu sampingan dengan masjid. Bahkan nyaris seluruh peradaban Islam, dinasti-dinasti zaman dahulu itu samping masjid. Dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani, dinasti Umayyah II yang ada di Cordoba. Jadi semua pusat pemerintahan itu pasti nempel dengan masjid. Makanya ketika ada sesuatu, bahkan ketika pengumuman, jadi ketika ada sebuah kebijakan dari khalifah, dari sultan, itu semua diumumkan di masjid. Karena masjid menjadi tempat pertemuan antara pemimpin atau antara umara dengan umat. Nah, jadi tidak ada sekat yang membedakan, semuanya kumpul sama di masjid. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dalam lintasan sejarah masa lalu. Bagaimana sih masjid hari ini? Nah, di Indonesia khususnya masjid itu terkadang hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja. Sebagian ya, sebagian besar hari ini yang kita lihat masjid ini hanya sebagai tempat ibadah. Kita datang ke masjid, sholat selesai. Bahkan beberapa masjid ada yang disuruh dikunci gitu kan. Seolah-olah umat Islam gak boleh masuk kecuali dalam waktu sholat. Ini yang membuat kita miris. Padahal zaman dahulu masjid ini menjadi milik umat. Bukan sekedar milik pemilik DKM saja. Nah, kemudian kita lihat fungsi masjid yang hari ini itu seolah-olah pemberdayaannya, ramainya saja, makmurnya saja itu di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan selesai, masjid kembali sepi. Nah, ini yang harus menjadi catatan umat Islam, bagaimana seharusnya selayaknya masjid ini benar-benar makmur 24 jam. Bagaimana pengurus masjid bisa menghidupkan masjid ini benar-benar bermanfaat untuk umat, karena dananya dari umat, oleh umat, untuk umat. Nah, alhamdulillah mungkin bagi sebagian masjid ada yang dipakai sebagai TPA atau TPQ atau madrasah diniyah. Ada juga masjid yang sering mengadakan kajian-kajian gitu kan. Baik itu kajian keislaman ataupun kajian sosial. Nah, caranya bagaimana yang harus kita pikirkan itu agar seluruh masjid ini merata. Nah, merata, bukan hanya sekedar masjid besar. Nah, maka ini butuh kepedulian dari umat, bagaimana masjid ini bisa berdaya dan masyarakat atau DKM-nya. Nah, DKM-nya ini harus bisa open, mengajak masyarakat berdiskusi bagaimana nih memakmurkan masjid, bagaimana nih agar dana masjid ini bisa benar-benar menjadi dana sosial umat. Enggak sekedar tempat sholat saja. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kejayaan umat Islam yang dulu pernah diraih ini bisa kembali diwujudkan di Indonesia lewat masjid yang berdaya. Hari ini Kemenag banyak sekali program-program pemberdayaan masjid, seperti kemarin Ramadan Masjid Ramah Pemudi, kemudian masjid berdaya. Nah, bagaimana nih agar masjid ini bisa merata ke seluruh wilayah, wabil khusus mungkin ya di pedesaan-pedesaan yang masih belum dapat nih. Bahkan ada masjid yang sama sekali tidak mempunyai kas atau uang dana umat gitu. Nah, ini yang harus kita bangun spiritnya kembali. Lewat apa gitu kan? Lewat apa? lewat orang-orang yang berani memakmurkan masjid ini, menyuarakannya lewat musyawarah-musyawarah. Jadi hidupkan masjid ini lewat musyawarah dulu, oleh musyawarah DKM-DKM dengan masyarakat, enggak cuman internal DKM saja. Kemudian mulai dari kajian-kajian, baik itu kajian fikih, kajian zakat. Nah, buat masjid senyaman mungkin. Nah, jangan sampai masyarakat itu merasa enggan karena pengurusnya cuek, jutek gitu kan. Nah, jadi kita bangun kembali masjid yang humanis. Nah, ini yang harus kita raih. Kalau misalkan masjid sudah humanis, masyarakat lebih nyaman datang ke masjid. Insya Allah nanti kalau masyarakat sudah datang banyak ke masjid, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memakmurkan umat itu bisa diraih. Nah, itu saja mungkin untuk pengantar, nanti kedepannya kita diskusi saja Mbak Binda.
6: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan jeda sejenak dengan sebuah lagu Islami tentunya sebelum ke pertanyaan pendengar. Dan untuk Anda juga silakan boleh ikut bergabung sesuai dengan tema di hari ini di 0811 7972 7912 untuk Mutiara Pagi.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.
2: Kembali lagi masih menemani Anda di Mutiara Pagi, dan tentunya silakan Anda masih bisa bergabung dan bertanya langsung bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin S.Hom. Masih bersama kami ya Pak Ustadz?
3: Iya Mbak.
2: Iya. Masih. Dan ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp ya. Seperti ada Ibu Tari yang jauh-jauh mendengarkan, ini dari Pontianak. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mbak Bindu, selamat pagi. Mohon izin bertanya kepada Pak Ustadz, selain untuk tempat ijab kabul, walimahan sewaktu kampanye dan lain-lain, ada satu partai berkampanye ajakan untuk memilih satu calon kandidat ketua pimpinan, tapi diadakan di dalam sebuah masjid. Bagaimana pandangan dalam Islam untuk hal ini? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Pada dasarnya, masjid itu adalah tempat terbuka pada dasarnya ya. Kemudian ketika masalah perpolitikan pun itu sah secara syariat. Boleh-boleh saja di dalam masjid. Tetapi pada prakteknya, ada aturan negara. Nah, ada aturan negara kalau salah satu tempat yang tidak boleh dijadikan tempat kampanye itu adalah rumah ibadah ya. Jadi setahu saya ada aturan negara kalau salah satu tempat yang tidak boleh dijadikan tempat kampanye itu adalah rumah ibadah. Kenapa gitu kan? Jadi ini adalah aturan ini sebagai sebuah tempat aturan ini dibuat sebagai bentuk pencegahan. Karena di dalam kampanye biasanya ya, ini sekali lagi sebagai bentuk pencegahan dalam kampanye biasanya terkadang ada saja teriakan-teriakan pendukung yang berlebihan. Kemudian ada hal-hal yang ditakutkan memancing kebencian lewat menjelek-jelekan pasangan atau calon lain. Nah ini yang dihindari. Jadi seharusnya masjid itu sebagai tempat yang humanis justru dikhawatirkan jadi tempat perpecahan kalau dalam arena politik, dalam arena kampanye. Maka dalam aturan negara, masjid tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena khawatirnya sebagai tempat ibadah justru menimbulkan kebencian. Gitu. Jadi pada dasarnya, hakikatnya, masjid sah-sah saja dipakai sebagai tempat berurusan politik gitu pada dasarnya. Tetapi sebagai dalam bentuk pencegahan, maka negara hadir memberikan aturan tidak boleh gitu kan. Nah maka kalau misalkan ini memang yang praktek yang agak susah gitu kan dihindarkan di masyarakat ketika kampanye, ada saja paslon-paslon atau calon-calon yang memang melakukan kampanye di masjid. Nah seharusnya bagaimana gitu kan, kita sebagai umat ataupun sebagai DKM seharusnya kalau misalkan beberapa masjid di kota besar kan biasanya ada masjid, ada aula. Kalau memang tidak bisa dihindarkan tempatnya selain di lingkungan masjid, maka tempat kampanyenya ya di aulanya gitu. Jangan di tempat sujudnya, jangan di tempat sholat utama. Karena dikhawatirkan tadi ada teriakan-teriakan paslon atau ada hal yang tidak diinginkan yang justru menimbulkan ujaran kebencian. Nah, bagusnya memang tidak boleh sebagaimana aturan negara tidak boleh kampanye itu di masjid. Nah gitu jawabannya.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada yang juga sudah bergabung di WhatsApp, ada Pak Arif di Jakarta Pusat yang ingin menanyakan terkait mengenai banyak masjid sekarang ini Pak Ustadz yang sudah punya program sosial dan ekonomi umat. Seberapa penting masjid ikut memberdayakan masyarakat sekitar, terutama juga ini bagi warga yang memang membutuhkan bantuan? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, ini sangat penting ya. Jadi sebuah masjid yang berdaya, masjid yang mandiri, kemudian memiliki dampak dari segi ekonomi kepada umat, ini sangat penting karena ini justru membantu masyarakat itu merasakan kalau hadirnya Islam lewat dengan hadirnya masjid ini benar-benar bisa membantu kehidupan duniawinya. Karena sebagian masjid itu dicap sebagai udah urusan masjid itu urusan ukhrawi saja, urusan akhirat. Padahal Islam hadir ini kan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, salah satu bentuk kebahagiaan dunia itu adalah lewat kemakmuran umat. Hari ini umat Islam terkesan sebagai umat yang tertinggal karena masyarakatnya banyak yang miskin. Nah, bagaimana caranya umat Islam memiliki martabat di dunia kembali adalah bagaimana caranya agar masyarakat ini memiliki ekonomi yang kuat. Nah, masjid harus hadir sebagai tempat untuk pemberdayaan itu. Minimal sekali. Bagaimana caranya masjid ini menjadi berdaya untuk umat itu adalah menyediakan lapak dulu lah, minimal itu. Jadi masjid kan sebagai tempat bertemunya banyak orang, otomatis secara ekonomis itu menjadi tempat perputaran perdagangan, perputaran uang. Nah, minimal sekali masjid hadir, gimana caranya agar masyarakat yang jualan di sana itu tidak terbebani dengan uang sewa yang berlebihan. Ya, untuk sewa lapak untuk sekedar listrik, untuk kebersihan, itu adalah wajar gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya agar masjid ini, lahan-lahannya itu yang memang cocok sebagai tempat ekonomis itu tidak memberatkan. Minimal itu dulu. Yang kedua, bagaimana caranya kita membuat program agar beberapa masjid itu kan ada Baitul Mal wa Tamwil atau ada koperasinya. Nah, bagaimana caranya agar koperasi ini bisa menjadi tempat simpan pinjam kepada masyarakat yang membutuhkan. Dikasih modal lah gitu kan. Dikasih modal agar uang masjid ini tidak hanya disimpan terus-menerus. Beda kalau misalkan kita putarkan menjadi uang umat kemudian dipakai untuk modal. Nah, satu keluarga yang memang dikasih modal, berapa nyawa yang bisa melanjutkan hidup. Nah, kalau misalkan masyarakat merasa terbantu tuh dengan program-program masjid, mereka pun akan nyaman dan nanti akan sering beribadah gitu kan. Jadi benar-benar merasa kehadiran masjid, kehadiran agama itu sebagai tempat mengembangkan hidupnya, bergantung hidupnya enggak cuman sekedar nanti mengejar ukhrawi tapi duniawinya pun dapat. Nah, seperti itu Mbak Binda.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz tentunya sebagai pesan penutup di tema kita hari ini.
3: Baik, untuk sebagai pesan penutup, saya mengajak pada diri saya juga pada seluruh umat Islam khususnya pemirsa RRI Pro 1 ini, ayo kita sama-sama makmurkan masjid. Bukan hanya datang sebagai untuk sholat saja, tapi bagaimana agar masjid ini berdaya untuk umat. Baik itu berdayanya lewat pendidikan, kita hadirkan TPQ-TPQ, kita hadirkan majelis-majelis taklim di masjidnya, ataupun lewat pemberdayaan umat. Bagaimana masjid ini bisa menjadi tempat bernaung masyarakat yang sifatnya ekonomis. Jadi benar-benar membangun perekonomian masyarakat dari akar rumput. Nah, ini yang perlu kita hadirkan, tapi memang perlu waktu. Perlu waktu untuk membangun ekosistem ini. Yang jelas kita sebagai umat Islam itu minimal antara DKM, pengurus masjid dengan masyarakat itu terbuka. Jadi kita hadirkan dulu komunikasi yang humanis di masjid itu. Setelah masjid ini bisa terbuka, maka lama-kelamaan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat peradaban, pusat ekonomi ini bisa tercapai. Itu saja mungkin Mbak Binda dari saya.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya di ya, Mutiara Pagi ya. Hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk Mutiara Pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kabupaten Rembang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin, SOM untuk Mutiara Pagi.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: KPI pelayanan kesehatan. Terus yang paling utama lagi adalah kualitas pelayanan kesehatan.
3: Lagi naik sekarang, semuanya lagi pada naik. Cabai rawit naik, cabai merah besar naik.
4: Naiknya itu dari berapa?
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, anggota DPRD DKI Jakarta minta indikator kinerja utama bagi rumah sakit dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Pedagang sayur di Jakarta Barat keluhkan kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi sejak satu bulan terakhir. Berita selengkapnya. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yuda Permana berharap agar indikator kinerja utama bagi rumah sakit dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Key Performance Indicators atau indikator kinerja utama adalah metrik terukur yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan utama bisnis. KPI berfungsi sebagai kompas untuk memantau kinerja karyawan, tim, atau seluruh organisasi secara objektif dan berbasis data. Karena itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, mendorong agar KPI dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Demikian disampaikan Yuda Permana kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
2: KPI pelayanan kesehatan, terus yang paling utama lagi adalah kualitas pelayanan kesehatan. Ya, jangan sampai misalnya warga yang sakit pulang dari rumah sakit, bukannya sembuh, malah kembali lagi. Nah, itu harus ada KPI-nya. Rumah sakit mana yang ternyata pasiennya kembali berulang, kembali sakit. Mana rumah sakit yang begitu dirawat, pasiennya sembuh. Nah, ini menjadi KPI dari Pemprov DKI Jakarta dan harus masuk di dalam perda.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyoroti waktu tunggu layanan obat di fasilitas kesehatan. Layanan kuratif dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan nyata yang sering dikeluhkan warga. Menurut Yuda, sistem rujukan digital terintegrasi dan standar waktu tunggu layanan perlu masuk dalam penguatan ranperda sistem kesehatan daerah. Yuda menyatakan, rumah sakit swasta juga perlu ikut.

0: Kenaikan harga mulai dirasakan sejak setelah Lebaran dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurutnya, hampir seluruh komoditas sayuran mengalami kenaikan harga cukup drastis, bahkan beberapa kali diantaranya mencapai 2 kali lipat. Partini mencontohkan harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini melonjak menjadi sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah besar yang sebelumnya berada di kisaran 40 ribuan, kini mencapai 6.
1: Semuanya lagi pada naik.
2: Oh, semuanya, Bu? Iya. Apa aja boleh dijelasin nggak, Bu, apa aja?
1: Cabai rawit naik, cabai merah besar naik.
2: Naiknya tuh dari berapa ke berapa, Bu?
1: Biasanya cabai merah besar itu 40-an, sekarang harganya 60 aja belinya.
2: Jualnya?
1: Jualnya paling ya 70. Itu ini tipis banget, belum ada yang busuk kayak gitu. Belum ongkosnya. Kalau rawit ini biasanya kan 40. Sekarang 80 belinya aja.
2: Udah kali lipat dong, Bu.
1: Iya, makanya naik semua.
3: Ini mulai dari kapan, Bu? Naiknya itu, Bu?
1: Dari itu ya udah sebulan ini kali ya.
2: Dari habis Lebaran dong berarti, Bu. Habis Lebaran.
1: Ya,
2: gak turun, Bu, habis Lebaran tuh harga
1: malah pada naik lagi.
0: Lebih lanjut, Partini menyebut kondisi ini membuat keuntungan pedagang semakin menipis setelah dihitung dengan biaya operasional, ongkos kirim, hingga risiko barang rusak. Namun tak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat. Partini mengaku sebelumnya bisa membeli tomat dengan harga Rp8.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Namun kini harga modal mencapai Rp17.000 per kilogram. Pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1999 itu menilai kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak pembeli mengurangi jumlah belanja.
4: Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
5: Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat untuk memanfaatkan momen libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus. Berikut Pentama Edita melaporkan.
6: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat untuk memanfaatkan momen libur panjang dalam rangka Hari Kenaikan Yesus Kristus. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Marcelino yang merupakan seorang pengunjung TMII dari Kabupaten Bogor. Ia mengaku datang ke TMII untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Bahkan, ia juga sempat menikmati keseruan bermain skuter sambil berkeliling TMII. Demikian disampaikan oleh Marcelino di TMII Jakarta Timur pada Jumat 15 Mei 2026.
7: Ya, jadi mumpung minggu ini lagi long weekend, hari kenaikan Yesus Kristus, makanya saya lagi ngajak keluarga ini jalan-jalan di Taman Mini untuk refreshing. Tadi juga udah sempet nyobain nyewa skuter untuk keliling-keliling. Habis itu mungkin setelah ini bakal nyobain jalan-jalan kaki sih. Coba yang deket-deket aja keliling-keliling Taman Mini.
6: Selain berkeliling, Marcelino juga menikmati momen santainya dengan menaiki gondola hingga berfoto-foto bersama keluarga tercinta. Meski hujan sempat turun cukup lama, namun hal itu tidak menyurutkan antusias dan kegembiraan momen liburannya bersama keluarga. Sebagai informasi, selama libur panjang Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, TMII turut menghadirkan berbagai hiburan menarik untuk dinikmati para wisatawan. Adapun pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, wisatawan dapat menyaksikan semarak tari ondel-ondel yang melibatkan 1.500 penari. Pertunjukan tersebut akan berlangsung pada pukul 4 sore di Plaza Keong Emas TMII Jakarta Timur. Demikian, Pentama Edita melaporkan.
5: Peneran silaturahmi alumni SMP Negeri 53 Jakarta Utara gelar halal bihalal dan aksi donor darah. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Ikatan Alumni SMP Negeri 53 Jakarta atau IKALIGA kembali menggelar acara tahunan halal bihalal yang dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah serta santunan anak yatim. Kegiatan yang mempertemukan lintas angkatan ini berlangsung khidmat dan meriah di Markas Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Ketua Umum IKALIGA Endang Suryahman menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen para alumni untuk terus menjaga tali silaturahmi sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat.

0: rakyat dan sesama alumni. Menurut Endang, kegiatan sosial ini bukan kali pertama dilakukan. IKA Liga tercatat telah rutin menyelenggarakan acara serupa setiap tahunnya sebagai agenda tetap organisasi.
1: Ya, kegiatan saat ini adalah halal bihalal para alumni SMP Negeri 53 sekaligus donor darah dan santunan anak yatim. Alhamdulillah kegiatan ini rutin, minimal itu 1 tahun sekali. Jadi sekalian halal bihalal. Kami sudah melakukan kurang lebih 8-9 kali setiap tahunnya. Untuk alumni paling kita mengadakan kayak santunan, kita open donasi dari kakak-kakak semua alumni, dan untuk anak-anak dari alumni juga yang sudah ditinggalkan sama orang tuanya. Jadi seperti itu.
2: Bang, harapan abang nih sebagai alumni ya ke depannya nih.
1: Harapan saya sebagai alumni mudah-mudahan kita bisa lebih bersinergi lagi, bisa lebih kompak, kita bisa lebih ngebantu para alumni yang anak-anak yatim yang dari alumni, kita bisa lebih berperan lagi pada silaturahmi di antara kita semua.
2: Nah, terima kasih bang.
0: Meski lokasi halal bihalal seringkali berpindah-pindah, khusus untuk aksi donor darah ini, IKA Liga selalu melaksanakannya di PMI Jakarta Utara. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan batin para alumni dengan sekolah asal mereka. Dana santunan yang diberikan dalam acara ini berasal dari donasi sukarela para alumni lintas angkatan. Endang berharap ke depannya IKA Liga dapat semakin solid dan mampu memperluas jangkauan bantuan sosialnya. Acara halal bihalal ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antar lintas angkatan, memperlihatkan kekompakan yang telah terjalin selama puluhan tahun sejak mereka lulus dari SMPN 53 Jakarta Utara. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Banyak di antara jemaah haji asal Indonesia yang harus menunggu hingga belasan tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Dua di antaranya adalah Budi dan Handarum yang penantiannya dibayar dengan rasa haru dan bahagia. Kisah selengkapnya disampaikan reporter kami Setyo Agung.

0: Alhamdulillah pas dapat panggilan ini, alhamdulillah, waduh, lega bener deh.
1: Banyak di antara jemaah haji asal Indonesia yang harus menunggu hingga belasan tahun untuk berangkat ke tanah suci tahun ini. Salah satunya adalah Budi Imansyah, pria paruh baya asal Jakarta Barat. Penantian panjang selama 13 tahun dibayar dengan rasa haru dan bahagia ketika memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat ditemui setelah proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan, raut wajah Budi tampak penuh senyum dan rasa syukur. Sesekali ia menarik napas panjang sambil mengaku lega karena panggilan berhaji yang dinantikannya akhirnya tiba.
0: Alhamdulillah, pas dapat panggilan ini, alhamdulillah, waduh, lega bener deh.
2: Udah 13 tahun,
0: ya kan? Bener.
1: Budi mengatakan persiapan utama yang ia lakukan menjelang keberangkatan adalah menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Menurutnya, kesehatan menjadi kunci agar rangkaian ibadah di Baitullah dapat dijalani dengan lancar.
2: Menaikkan ibadah haji, apa persiapan Bapak nih yang siapin?
0: Ya, terutama kesehatan dulu ya, kita ya kan, ya kan. Ya, ibadah itu ya, duduk tindak ya kan. Ya, itu hanya itu aja lah persiapannya itu. Habis apa lagi kita, ya kan. Ya, ibadah, takwa kepada Allah. Dan kemudian ya ini, kesehatannya itulah.
2: Yang utama?
0: Yang pertama itu.
2: Manasik berapa kali, Pak?
0: Manasik kayak 4 kali.
1: Tidak beda jauh dengan Budi, jemaah perempuan asal Jakarta Timur, Handarum, turut menunggu antrian keberangkatan selama 13 tahun. Kebahagiaan semakin terasa karena ia berangkat bersama sang suami untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Handarum menyiapkan keberangkatannya dengan serius, mulai dari mengikuti manasik hingga menjaga kebugaran fisik melalui olahraga rutin. Ia juga menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuhnya tetap prima selama berada jauh dari tanah air.
3: Saya tetap lancar, sehat, diberi kesehatan yang prima, sehingga pulang ke tanah air dengan selamat. Persiapannya ya banyak ya mas ya, kita mesti mempersiapkan ya, terutama untuk keluarga yang ditinggal ya. Dan juga kesehatan, Mbak, kemarin juga pemeriksaan kesehatan, Mbak, lengkap, dari darah, segala macam.
1: Budi Imansyah dan Handarum tergabung dalam Jemaah Haji Kloter 29, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, yang dijadwalkan tiba di Tanah Suci pada Jumat siang waktu Jeddah, Arab Saudi. Di balik penantian panjang selama 13 tahun, keduanya berharap dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Kisah haru mewarnai keberangkatan haji Kabupaten Pandeglang tahun 2026 yang mempertemukan jemaah termuda dan jemaah tertua dalam satu rombongan. Perjalanan suci ini menjadi bukti nyata bahwa panggilan ke tanah suci melampaui batasan usia. Selengkapnya berikut Ridwan Ridwan Maulana melaporkan.
5: Keberangkatan haji tahun 2026 di Kabupaten Pandeglang mempertemukan dua generasi dengan selisih usia hampir satu abad dalam satu rombongan yang sama. Syifa Khairunisa, gadis belia berusia 18 tahun, berdiri di antara barisan jemaah sebagai sosok paling muda. Sementara Sanusi Astaja yang telah menginjak usia 102 tahun menjadi jemaah tertua. Keduanya menjadi bukti nyata bahwa panggilan menuju tanah suci tidak mengenal batas usia, melainkan perihal kesiapan hati dan kesempatan yang telah digariskan. Syifa Khairunisa merupakan seorang santriwati dari Pondok Pesantren Darussalam, Kalinangka yang berasal dari Kampung Kaduparasi, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran. Langkah kakinya menuju Baitullah di usia remaja menyimpan getaran emosi yang mendalam, perpaduan antara rasa senang, sedih, dan terharu. Ia sempat merahasiakan rencana keberangkatan ini dari teman-teman sebayanya, hingga kabar tersebut akhirnya diketahui dengan sendirinya oleh lingkungan sekitar.
6: Ada deg-degannya juga.
2: Deg-degan kenapa tuh?
6: Enggak, takut kenapa-napa aja. Awalnya enggak tahu karena emang enggak mau ngasih tahu.
2: Oh, masih tahu. Sampai akhirnya tahu sendiri gitu?
6: Tahu sendiri.
2: Kenapa tuh memilih enggak mengasih tahu?
6: Enggak mau aja.
5: Ia bercerita persiapannya dalam melaksanakan perjalanan suci ini dilakukan Syifa segera setelah namanya muncul dalam manifest daftar jamaah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang. Ia mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji di Yayasan Al-Falah guna membekali diri dengan tata cara ibadah yang benar sejak dini. Meski sempat merasa gugup untuk menghadapi perjalanan jauh di usia muda, ia tetap membulatkan tekad untuk menjalankan rukun Islam kelima ini dengan penuh kesungguhan. Keberangkatan Sipa tahun ini membawa sebuah cerita baru tentang pengabdian dan penggantian kursi yang ditinggalkan oleh sang ibu. Ayah Sipa, Ahmad Matin, menceritakan bahwa awalnya rencana ibadah haji ini dirancang bersama istrinya yang telah mendaftar sejak lama. Namun, sang istri jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga proses pelimpahan porsi haji kemudian diurus agar dapat digantikan oleh putrinya.
7: Yang mau berangkat itu silakan. Ini
8: istrinya dulu ya.
7: Sakit, terus kemudian tidak ada jenguk, yang meninggal dunia, dan akhirnya digantikan oleh anak saya. Dan kemudian prosesnya memang kami menghadap ke Kemenag pada waktu itu, kemudian ke Kemenag Kabupaten, dan prosesnya di Kemenag Provinsi untuk digantikan almarhum ibunya oleh anak saya.
5: Ahmad Matin mengaku sangat bahagia bisa menunaikan ibadah haji bersama anaknya meskipun niat awal tidak sesuai dengan rencana semula. Ia merasa kehadiran putri tersayang di sampingnya akan mempermudah pelaksanaan ibadah fisik selama di Mekah maupun Madinah. Baginya, melihat sang putri berangkat di usia muda adalah sebuah karunia besar yang patut disyukurinya di tengah duka kehilangan pasangan hidup. Di sisi lain barisan, hadir sosok Sanusi Astaja yang menjadi simbol keteguhan dalam menanti panggilan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Warga kampung Pengembrongan, Kelurahan Setrajaya, Kecamatan Paneglang ini, telah berpuluh tahun menunggu dan baru mendapatkan kesempatan berangkat saat usianya menyentuh angka 102 tahun. Raut wajahnya tampak tenang tanpa beban, seolah usia senja bukan penghalang baginya untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer.
9: Pak, daftar haji tahun berapa, Pak?
10: Tahun 29.
9: 29.
10: 29.
9: Dan baru lolos saat ini.
10: Iya.
9: Perasaannya seperti apa, Pak?
10: Enggak seperti apa-apa, biasa aja.
9: Biasa aja.
10: Iya.
9: Senang enggak, Pak?
10: Senang.
9: Alhamdulillah. Berangkat sama siapa, Pak?
10: Sama ini.
9: Berdua sama ibu. Pak tadi,
5: Pak? Sanusi mengaku tidak merasa kegelisahan berlebih meskipun menyandang status sebagai jamaah tertua dalam kloter 13 tahun ini. Baginya, bisa menginjak kaki di tanah suci adalah sebuah anugerah alhamdulillah yang ia terima dengan perasaan senang dan syukur mendalam. Semangat fisiknya tetap terjaga dalam rombongan jamaah reguler yang dilepas secara resmi pada 9 Mei 2026 di Pendopo Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Dinsos Kota Cilegon terus melakukan kolaborasi dengan Satpol PP Kota Cilegon untuk menangani gelandangan atau ODGJ di Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
11: Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon terus berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon dalam menangani gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di Kota Cilegon, di mana kolaborasi itu penting dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di ruang publik di Kota Cilegon. Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, mengatakan kolaborasi yang dilakukan Dinsos dengan Satpol PP Kota Cilegon yakni dalam rangka melakukan asesmen terhadap gelandangan atau ODGJ yang diamankan saat dilakukan razia. Menurutnya, asesmen itu penting dilakukan guna memastikan kondisi gelandangan atau ODGJ yang diamankan, mulai dari kondisi kesehatan dan memastikan asal gelandangan dan ODGJ tersebut.
12: Pasti dengan Pol PP. Jadi pada saat nanti Pol PP bergerak dalam konteks razia, gitu kan? Nah, kita nanti berkoordinasi terkait dengan rehabnya pada saat ada penangkapan ODGJ terlantar, gitu ya, anak-anak terlantar. Nah, kita melakukan asesmen dulu. Asumsi itu apakah ini orang mana gitu kan? Dan kalau pemirsa orang Cilegon, kita juga hubungin dulu keluarganya.
11: Adapun mengenai adanya gelandangan atau ODGJ yang harus dilakukan rehabilitasi, dia menyatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan Asipa untuk menitipkan atau merehabilitasi ODGJ yang terlantar tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menduga kandungan zat amonia menjadi penyebab bau menyengat di kawasan Terminal Pakupatan setelah dilakukan pemeriksaan. Berikut Lucia Stari melaporkan.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memeriksa dugaan pencemaran di aliran sungai kawasan Terminal Pakupatan dan Kemang. setelah muncul keluhan bau menyengat dari warga selama sepekan terakhir. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air di sejumlah titik untuk diuji di laboratorium. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Sarang, Cece Saputra, mengatakan kandungan amonia menjadi penyebab munculnya bau tersebut. Selain pengujian sampel air, DLH juga melakukan inspeksi ke sejumlah pelaku usaha di sekitar lokasi guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan lingkungan.
14: Terkait bau, untuk pengambilan samplingnya atau sampelnya kami fokus ke amonia mungkin, karena memang yang dikeluhkan itu bau, walaupun memang banyak parameter yang kita uji, tetapi mungkin akan fokus ke amonia.
13: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, meminta pemerintah bertindak tegas apabila ditemukan perusahaan yang terbukti mencemari sungai, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha.
15: Pemukiman. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memang dekat dengan pemukiman masyarakat atau memang dengan sekolah atau tempat-tempat umum, agar memang untuk pengelolaan limbah itu dikedepankan, karena memang sudah ada regulasi, ada risiko-risiko yang memang kalau seandainya itu dilakukan pencemaran bisa dipidana perdata, bahkan itu pencabutan daripada izin.
13: DPRD juga akan memantau perkembangan penanganan dugaan pencemaran sungai tersebut sambil menunggu hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam 2 pekan. Dari Kota Sarang, Lucia Stari melaporkan. Sekian warta berita saat ini. Anggota DPRD DKI Jakarta minta indikator kinerja utama bagi rumah sakit dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Pedagang sayur di Jakarta Barat keluhkan kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi sejak 1 bulan terakhir. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya buat yang sedang menikmati liburan kali ini, long weekend. Ada yang long weekendnya cuma di rumah aja, terus nggak kemana-mana, terus akhirnya cuma main game doang. Ini lagi banyak banget, lagi rame banget nih para pecinta game, khususnya di Roblox, yang lagi pada kaget sama game slime RNG yang tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi sebelumnya sih ada informasi update ya, jadi gak usah panik nih buat yang lagi nungguin juga. Jangan bersedih hati ya, bersabar dulu. Tapi untuk yang sedang menikmati hari Sabtunya, nanti banyak ada informasi juga soal event-event seru yang bisa dikunjungi di hari ini gitu ya. Terus sudah gitu sambil ikut berbagi informasi juga di ruas arteri dan juga di ruas tol, kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, boleh informasi update 0811 797 2791 untuk Jakarta pagi ini.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: Selamat pagi pendengar, kami akan update bagaimana kondisi cuaca di hari ini selengkapnya bersama dengan perakirawan BMKG Pusat dengan Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Dendi.
1: Iya, halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Dendi, bagaimana untuk perakiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Ya, untuk di wilayah Jabodetabek sendiri untuk saat ini di wilayah daratannya tidak terdapat hujan, namun untuk di wilayah Kepulauan Seribu saat ini masih terdapat hujan pada dini hari ke pagi hari ini. Dan prediksinya untuk pagi ke siang hari secara umum di sebagian besar wilayah Jabodetabek masih diprediksi cara berawan hingga berawan, kecuali tadi dia di wilayah Kepulauan Seribu masih diprediksi terdapat hujan. Sementara untuk di wilayah lainnya pada siang ke sore hari perlu diwaspadai masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di sebagian besar wilayah Jabodetabek, dan potensi hujan lebat juga masih terdapat terutama untuk wilayah-wilayah seperti Kabupaten dan Kota Bogor ya, atau di wilayah bagian selatan dari Jabodetabek. Pada malam hari potensi hujan juga masih ada secara umum di sebagian besar wilayah Jabodetabek, dan pada dini hari kembali potensinya cara berawan hingga berawan.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Ya, terkait penerbangan sendiri memang perlu diwaspadai ya bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan. Potensi pertumbuhan cumulonimbus masih ada terutama untuk di wilayah-wilayah seperti di wilayah bagian selatan dari Sumatera, kemudian juga di sebagian besar wilayah Jawa, lalu di wilayah bagian Kalimantan, di wilayah bagian Sulawesi bagian selatan, barat, kemudian juga wilayah Sulawesi bagian tengah, lalu juga di wilayah bagian Maluku dan di wilayah Papua bagian utara. Yeah.
0: Baik, dan silakan himbauan juga untuk pendengar terkait mengenai kondisi cuaca hari ini.
1: Bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas di luar ruangan pada hari ini, khususnya mungkin di Jabodetabek, masih perlu diwaspadai ya, karena masih terdapat potensi hujan. Dan apabila akan beraktivitas di luar ruangan, mungkin bisa menyiapkan terkait payung ya atau jas hujan barangkali. Dan untuk selalu bisa mengupdate informasi cuaca dari BMKG tentunya, baik dari sosial media kami maupun dari aplikasi info BMKG. Yeah.
0: Baik, terima kasih Denny atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian informasi yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Pusat, Dendi Rona Purnama.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
1: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
3: Jadi malah konsumen ya, pada lari.
2: Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Jadi
3: malah konsumen ya, pada lari.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
5: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
5: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.